فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله خطيب berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan takwa sebagai bekal kita untuk bisa memasuki syurga Allah dan Allah menjadikan takwa sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan ini agar kita merasakan ketenangan dan kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian wahai manusia dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua ayat yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau, dalam khutbah hajat beliau. Ayat tersebut adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Ayat ini sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbah beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini salah satu dari banyak ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perilaku dan sikap kita agar sejalan dengan nilai-nilai takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan takwa ma'asyiral muslimin adalah kalimat yang menunjukkan ketaatan mutlak kepada Allah. Dalam pengertian mutlak, artinya kita taat kepada Allah tidak hanya di masjid, kita taat kepada Allah tidak hanya di rumah Allah, tapi kita taat kepada Allah, kita patuh kepada Allah di rumah kita, di kantor kita, di toko kita, di jalan kita tetap menjaga ketakwaan kepada Allah. Itulah takwa yang sesungguhnya, dan itulah orang yang disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh bertakwa,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa adalah ketakwaan yang terus diwujudkan dimanapun dan kapanpun dia berada. Tidak hanya terlihat saleh di masjid, tapi kesalehannya juga tercermin ketika dia di jalan, ketika dia bermuamalah, maupun ketika dia dalam kesendirian, dia tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, ujian ketakwaan kita tidak ketika kita bersama dengan manusia. Ujian ketakwaan kita justru terjadi ketika kita dalam kondisi sendiri. Disitulah ujian ketakwaan, disitulah kita bisa menilai diri kita ini betul-betul bertakwa atau takwa kita hanya ketika berada di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin, a'azzarallahu iyyakum wa qulu qawlan sadida. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa agar berkata dengan kata-kata yang sadida, yang lurus, yang benar. Ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk bertakwa, lalu secara khusus memerintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang lurus dan benar. Ini menunjukkan qaulan sadida, perkataan yang lurus dan benar merupakan bagian terpenting dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak disebut orang yang bertakwa orang yang lisannya tidak lurus. Orang yang lisannya masih sering mengeluarkan kata-kata dusta. Orang yang lisannya masih sering menghina, merendahkan, dia bukan orang yang bertakwa. Tidak disebut orang yang bertakwa kepada Allah orang yang lisannya berani menyampaikan informasi-informasi yang dia dengar padahal dia belum tahu akan kebenarannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddith bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta jika dia menyampaikan berita yang dia dengar. Setiap ada berita langsung bicara, setiap ada berita langsung nyebar informasi. Kata Nabi, "Idza kadzib," ini orang pendusta. Ma'asyiral muslimin, ternyata bukti ketakwaan kita juga terletak di dalam lisan. Selain ibadah salat, tapi bukti yang lain yang kita harus tunjukkan di hadapan Allah adalah menjaga lisan agar sadid, lurus, tidak belok. Apa lisan yang lurus tersebut? Lisan yang tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, penting kita untuk menjaga lisan. Hati-hati dengan ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Setiap lafaz yang kita ucapkan, setiap kata yang kita ucapkan tercatat di sisi malaikat. Dan semua catatan tersebut akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qaulun sadid. Mari kita berupaya untuk menunjukkan ketakwaan kita dengan cara diantaranya menjaga lisan kita. Jika tidak ada bahan bicara yang baik, uskut, diam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata benar atau diam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan, menyebutkan dampak dari orang-orang yang menjaga lisannya, "Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum." Orang yang hati-hati dalam berbicara, Allah akan memperbaiki amalan-amalan yang lain. Allah akan memberikan taufik kepadanya. Maka sebaliknya, orang yang tidak hati-hati dalam berbicara, orang yang tidak berpikir ketika berbicara, Allah bisa memalingkan dia dari ketaatan. Allah akan mencabut hidayah dari dirinya disebabkan lisannya yang selalu melontarkan kata-kata yang tidak baik.
Maka orang yang menjaga lisannya, kata Allah, yusleh lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lisan ma'asal muslimin, disebutkan dalam satu riwayat, dikatakan la yastaqimu imanul abdi hatta

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang telah memperoleh kemenangan yang hakiki, kemenangan yang agung. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kunci kebahagiaan kita, dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya harus komprehensif, menyeluruh. Tidak hanya taat dalam sebagian ajaran, tapi kita tinggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam sebagian kehidupan kita. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang taat ketika di masjid, ketika sholat, ketika bersama dengan istrinya, ketika bersama dengan anaknya, ketika melakukan transaksi jual beli, ketika berbicara, dia terus menjaga ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Orang seperti ini memang agak berat, ma'asyiral muslimin. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu agak berat karena selalu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi Allah akan memberikan reward, Allah akan memberikan penghargaan berupa kebahagiaan yang hakiki ketika dia meninggalkan dunia, dan Allah akan memberinya kunci surga. Itulah kemenangan yang hakiki. Ketika kita menang atas hawa nafsu kita, kita tundukkan hawa nafsu kita untuk senantiasa berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wassabi'ul alim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله itulah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan setiap ayat yang Allah turunkan kepada kita adalah untuk kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Maka di dalam ayat ini Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Allah mengingatkan kepada kita untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Jaga perilaku, perbuatan, lisan dan hati kita agar tidak keluar dari jalur ketaatan kepada Allah. Jika pun telah keluar, maka segera kembali jalur kepada ketaatan dengan bertaubat kepada Allah. Dan Allah memfokuskan, menitik beratkan di dalam ayat ini adalah menjaga lisan. Mari kita jaga lisan kita, ma'asyiral muslimin. Hindari dari perbuatan dusta, hindari dari perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina, dan termasuk hindari dari menyebarkan berita-berita yang kita belum tahu akan kebenarannya. Karena itu tidak merugikan siapa-siapa, justru akan merugikan kita di dunia dan di akhirat. Dan di akhir ayat Allah mengingatkan kita, mari kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebagai penutup, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak mempelajari ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah belajar bagaimana Nabi mengatur kehidupan kita, bagaimana Allah mengatur kehidupan kita dengan membaca Al-Quran, dengan duduk di majlis-majlis ta'lim, dengan mendengarkan ilmu. Dengan itu kita bisa menjadi orang bertakwa. Tidak mungkin orang bisa menjadi orang bertakwa kalau dia tidak mengerti tentang agamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menurunkan firman-Nya, iqra, bacalah. Sebelum ada perintah salat, perintah zakat, iqra, bacalah. Pengetahuan, ilmu. Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan semudah-mudahan kita diberi kematian yang indah, dituntun sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma lakal hamdu kama yabghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina
محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا

0: ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.
1: Butiran Ilmu bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamnya RDI FM Malang.
2: Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Saudara RDI, ini tadi kita sudah mendapat siraman apa ya, ilmu dan juga nasihat, karena ini memang dari khutbah Jumat ya, jadi vibe-nya seperti itu yang dibawakan oleh beliau. Dan semoga sahabat RDI, Allah mudahkan kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya, yang gak hanya di masjid, tapi di luar masjid itu juga sangat-sangat dijaga sahabat RDI. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sahabat RDI, nanti sore kita akan lanjutkan membahas tentang ihsan ya, berbuat ihsan kepada segala sesuatu bersama Ustaz Zahidah Drumi Eskom, nanti di program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah. Insya Allah nanti akan hadir di Ruang Dengar Anda live mulai jam 4 sampai 5 sore hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
3: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamia Kota Malang.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib Kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
2: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala.
2: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Karib Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
2: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
2: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib Kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ya Raja'i, Ya Raja'i.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Isra.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Daoslam yang 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti malam ikuti program kajian Maghrib bersama Ustadz Muhammad Soledrim LCMA yang akan membahas iman kepada qada dan juga qadar. Nanti insya Allah setelah salat Maghrib akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di program Karib Kajian Maghrib. Hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi SAW terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Memperbanyak solawat kepada Nabi SAW. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alaya minas salati fihi, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disohihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis, riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis Riwayat Bukhari.
5: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
4: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
0: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, pembahasan tentang peta akhir zaman menurut nubuah Nabi masih belum tuntas ya. Insya Allah nanti dari jam 10 sampai 11 siang akan kami hadirkan bagian ketiga dari tema ini bersama Ustaz Asep Sobari LC. Jadi pastikan nanti Anda ikuti program kajian siang malam bersama Ustaz Asep Sobari LC mulai jam 10 pagi yang akan membahas tema berjudul peta akhir zaman dan menurut nubuah Nabi pada bagian yang ketiga, hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mbah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Kahf.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية. نبوية.
1: Hadis ke-21 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, iman dan istiqamah.
2: An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qal قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, nanti sore jangan sampai dalakan untuk mengikuti program Ngaso Ngaji Sore, panduan hidup Nabawiyah bersama Ustaz Zahidadrom Eskom yang nanti kita akan lanjutkan membahas tentang berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Nah, kemarin kita sudah menyimak beberapa tempat ya untuk penerapan kaidah ini, dan salah satu yang menarik adalah salah satunya berbuat ihsan kepada pasangan meskipun telah dicerai, sahabat RDI. Ini. Nah, tentu masih banyak tempat-tempat di mana kita bisa mengaplikasikan ihsan ini. Dan sore hari ini, insya Allah kita akan bahas bersama Ustadz Zahid di program Ngaso Ngaji Sore, panduan hidup Nabawiyah, mulai jam 4 sampai 5 sore, hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamia, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RBFM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Maryam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI yang terjadwal sebagai khotib Jumat pada siang hari ini, insya Allah nanti di Masjid An-Nur adalah Ustadz Profesor Gonda Yumitro. Jadi bagi Anda yang sudah berniat untuk sholat Jumat di Masjid An-Nur akan menyimak khutbah Jumat oleh Ustadz Profesor Gonda Yumitro. Dan untuk waktu adhannya nanti sekitar jam 11:29. Iya, 11:29 sahabat RDI. Nah semoga nih kita dimudahkan untuk bisa sholat Jumat tepat pada waktunya, bukan tepat pada waktunya ya. Bisa hadir, bisa datang di masjid jauh sebelum khotib naik ke mimbar supaya dapat keutamaan-keutamaan hadir di awal waktu di hari Jumat ini. Nah, sahabat RDI, bagi Anda yang juga barangkali sekarang sedang menjalankan puasa sunnah, puasa bulan Dzulhijjah gitu ya, mungkin ya kami menyebutnya. Semoga Allah memberikan Anda kemudahan untuk bisa menyempurnakan puasa Anda dan juga mendapatkan keutamaan yang besar dari amal-amal soleh yang Anda lakukan. Karena hari ini itu kita masih berada di tanggal 5, sahabat RDI, 5 Dzulhijjah. Artinya kita masih separuh jalan atau masih ada sisa kurang lebih separuh hari. Tersisa 5 hari lah ya, di hari-hari terbaik dalam 1 tahun ini. Dan jangan lupa sahabat RDI, nanti sore ikuti program kajian maghrib ya. Nanti malam, maaf Mas Tukam. Nanti malam jangan sampai adalahkan untuk mengikuti program kajian maghrib bersama Ustadz Muhammad Soladri MLC MA yang akan membahas iman kepada qada dan juga qadar. Ya, insya Allah nanti malam setelah sholat maghrib sampai menjelang isya akan kami tayangkan di ronde randa. Nah siapa tahu sahabat RDI hanya dengan mendengarkan kajian terus mungkin mendapatkan manfaat darinya terus mengamalkannya itu akan menjadi amal yang dinilai oleh Allah SWT dan juga dilipat gandakan kebaikannya sebesar yang kita ketahui lah di 10 hari pertama Dzulhijjah itu seperti apa sih keutamaannya. Ya, harap kita menilai ini amalan yang remeh tapi ternyata di sisi Allah SWT ini adalah amal yang besar, gak tahu lagi. Maka dari itu malam ini semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa mengikuti program kajian maghrib bersama Ustadz Muhammad Soladri MLC MA di pembahasan iman kepada qada dan juga qadar. Hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: 107.7 RDS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDFA Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
1: Maka wanita muslimah seharusnya menjadi wanita-wanita yang siap meninggalkan dunianya demi menjaga agamanya, menjaga akidahnya. Tapi kita gak sampai ke situ kok. Gak sampai harus meninggalkan dunia. Yang ditinggalkan cukup kesenangan-kesenangan yang melanggar aturan Allah. Itu saja. Tidak sampai harus meninggalkan rumah seperti para sahabat. Selain Sumayyah yang terbunuh, wanita-wanita zaman Nabi, mereka harus hijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Ibu sekalian, hijrah di masa lalu itu mudah atau susah? Ya. Insya Allah sebagian sudah umroh ya. Pernah lihat padang pasir? Sekali-kali turun di padang pasir jalan. Hijrahnya mereka melewati padang pasir. Tidak ada pesawat yang menampung, tidak ada kapal laut yang membawa mereka, apalagi bis ber-AC. Lah, mereka hijrah demi apa? Cari apa di Madinah? Di situ ada kekayaan? Tidak. Cari aman. Aman dari apa? Aman dari gangguan orang-orang musyrik yang mengusik akidah mereka. Sekali lagi, mereka mengamankan akidah walaupun demi meninggalkan dunia. Berangkat, berhijrah. Dan itu hijrah yang paling berat, Bu. Setelah hijrah dari kekufuran menuju keimanan, Allah uji untuk berhijrah dari rumah tempat tinggal mereka menuju tempat yang asing bagi mereka. Allahu Akbar. Berat apa tidak ujiannya? Berat. Kita enggak sampai, Bu. Alhamdulillah. Hijrah kita itu cuma dari rumah ke masjid. Ya, hijrah itu artinya apa? At-tarku, meninggalkan. Hijrah kita itu dari rumah ke masjid. Iku pun sik malas. Ya haula wala quwata illa billah. Ya. Ono pengajian malas, ya. Padahal tinggal berjalan. Apalagi sekarang ada kendaraan, ya. Tidak dengan anu ya, saya tidak mengatakan pengajian apa mar'ah sakinah ya. Iya. Kalau insyaallah tidak ada yang malas. Saya ngomong di luar sana. Saya tidak ngomong di sini. Itu hijrah kita. Hijrah kita itu apa sih? Meninggalkan kemaksiatan. Hijrah kita itu meninggalkan kedurhakaan kepada Allah. Hijrah kita itu meninggalkan tempat-tempat maksiat menuju tempat-tempat ilmu. Itu hijrah sekarang ini. Dan itu tidak terlalu berat. Asal mau. Dan pertama memaksa diri. Tidak sampai hijrah kita, Bu, sampai hijrah dari negeri satu ke negeri yang lain. Karena apa? Allah memberikan kita tempat yang aman. Alhamdulillah. Maka nikmat keamanan seperti ini kita syukuri. Nikmat kita bisa aman, nyaman, beragama itu kita syukuri.
0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
7: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-22 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, melaksanakan yang wajib-wajib dan menjauhkan yang haram-haram akan memasukkan ke dalam surga.
8: An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Thaha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzulhaq dari Damai Indonesiaku TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti sore ikuti program Ngaso, Ngaji Sore, Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustaz Zahidah Rumi Eskom, yang insya Allah akan melanjutkan membahas seputar berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Dan nanti programnya juga akan kami tayangkan live di YouTube, Facebook, serta Instagram RDI FM Malang. Jangan lupa Ngaso, Panduan Hidup Nabawiyah setiap hari Jumat dari jam 4 sampai 5 sore bersama Ustaz Zahidah Rumi Eskom hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walaqad

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terus dengarkan RDI 107,7 FM. Semoga semakin menambah ilmu kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ukhuwah kita menjadi semakin kokoh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dawah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Saudara RDI, sebelum kita simak program kajian siang malam bersama Ustaz Asep Sobari LC yang akan membahas peta akhir zaman menurut nubuah Nabi pada bagian yang ketiga, kami juga ingin mengingatkan Anda untuk mengikuti program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah. Insyaallah nanti sore bersama Ustaz Zahid Adromi kita akan lanjutkan membahas seputar berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Dan nanti tentunya juga akan ditayangkan live di YouTube, Facebook, serta Instagram kami RDI FM Malang. Jangan lewatkan Ngaso Panduan Hidup Nabawiyah setiap hari Jumat dari jam 4 sampai 5 sore bersama Ustaz Zahid Adromi Eskom hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Dan untuk saat ini mari kita ikuti kajian dengan tema Peta Akhir Zaman Menurut Nubuah Nabi pada bagian ketiga bersama Ustaz Asep Sobari LC.
2: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Untuk edisi kali ini bersama Ustaz Asep Sobari LC.
3: Saya tuh hanya berpikir, loh kok ini orang ada di situ ya, jadi wapres, ya Allah ya Rabbi, ngomong. Kan kalau dia ngomong bukan wapres mah enggak.

0: gitu ya, tracknya juga jelas, insya Allah hasilnya juga jelas. Dan nggak ada alasan untuk khawatir, untuk gelisah, untuk gamang menghadapi situasi hari ini. Siap ya? Siap nggak? Kok baru harus dua kali ditanya lu siap? Kayaknya kalau di Istanbul baru nih suaranya kenceng. Di halaman dekat apa namanya Blue Mosque itu kan asik teman-temannya itu kan? Di situ atau di Topkapı dan di Istana Topkapı yang langsung menghadap ke Bosporus. Di situ asik itu suasananya. Nah situ siap siap pasti gitu kan? Wah. Amin kek gitu. Nah gitu. Insya Allah. Doakan aja. Kan gak ada yang mustahil rezeki dari Allah itu. Ya cukup satu pesawat kok ini charter. Cukup. Ya kan bawa orang tuanya, bawa adiknya, bawa apanya kan cukup lah itu. Begitu. Baik. Demikian dari saya untuk saat ini. Mudah-mudahan anak-anakku sedikit banyak mendapatkan rambu-rambu dari penjelasan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai akhir zaman. Banyak sekali hadis-hadis yang harus diangkat. Saya berikan contoh. Ini mah tapi untuk teaser aja. Teasernya aja. Jadi bukan penjelasan panjang. Enggak. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan terjadi kiamat itu atau di akhir zaman sebelum kiamat itu, yurfa'ul ilmu, ilmu akan menguap. Artinya akan hilang, menguap. Yurfa'ul ilmu, rafa'. Wa yazharul jahlu, yang tampil, yang nampak, yang mendominasi adalah jahl. Ngeri. Ilmu menguap, ya kan? Lawannya ilmu itu kan jahil, kejahilan. Lah kalau ilmu menguap, ya akan ada kekosongan. Siapa yang ganti? Ya jahil. Itu sunnatullah, nggak mungkin nggak. Gitu ya. Ilmu menguap berarti ada kekosongan yang isi jahil. Wayak surul harj. Harj itu bukan bahasa Arab asli, itu serapan. Makanya para sahabat sampai bingung. Apa yang kau maksud dengan harj ya Rasulullah? Al-qatal. Pembunuhan akan merajalela. Apa korelasi antara ilmu menguap, kejahilan memuncak, gitu ya, mendominasi, dan kemudian banyak pembunuhan? Kriminalitas. Ya, puncak dari kriminalitas adalah pembunuhan. Kita kan sekarang mengaitkan kriminalitas meningkat karena ekonomi semakin jebol. Oke, itu mudah dibacanya. Tapi ini Rasulullah mengatakan ilmu menguap.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334

0: 0813-993-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
0: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
3: Puncak dari kriminalitas adalah pembunuhan. Kita kan sekarang mengaitkan kriminalitas meningkat karena ekonomi semakin jebol. Oke, itu mudah dibacanya. Tapi ini Rasulullah SAW mengatakan, ilmu menguap, kejahilan kemudian mendominasi, dan pembunuhan merajalela. Apa ini? Nah, itu teaser aja. Silahkan cari sendiri. Nah, jangan diterangkan lagi, nanti perlu satu jam lagi. Oke. Terkait dengan ilmu banyak. Hadis-hadis Rasulullah SAW, riwayat-riwayat beliau, terkait dengan akhir zaman beliau mengangkat isu ilmu, keilmuan, dan keilmuan selalu melekat dengan pendidikan. Itu yang belum kita bahas. Wallah ta'ala alam, mana pembawa acara kita tadi? Hah? Enggak. Backlight soalnya jadi gak kelihatan. Atau mata saya memang sudah kepala lima susah.
4: Masya Allah, luar biasa. Pemaparan ilmu dari Al-Mukarram Ustadz Asep Sobari luar biasa. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau Ana tadi banyak sekali yang harus ditanyakan. Nggak tahu pada tidur ini teh. gimana? Ada yang ditanyakan, Ahwat? Ikhwan? Tentang pemaparan tadi? Oh, ada Ustadz Zulfikar. Tafadhol. Mau pakai mic atau langsung saja?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustadz Asep Sobari yang telah menyampaikan materinya. Mungkin ada beberapa pertanyaan tentang fitnah akhir zaman yang berkaitan tentang masalah harta ya Ustadz. Bagaimana hukumnya menyikapi tentang bahwa di akhir zaman ini akan ada terjadi sesuatu, seseorang mengambil harta tidak akan jelas di mana ia akan mendapatkannya, artinya syubhat. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak transaksi-transaksi ataupun jual-beli yang mana syubhat. Dan orang-orang yang mengatakan itu boleh, yang mengatakan jual beli syubhat itu boleh, mengambil fatwa-fatwa orang-orang yang membolehkan hal seperti itu. Karena mungkin berpatokan dengan kaidah usuliyah, usul fikih, dengan mengatakan bahwasanya al-aslu fil asya al-ibaha fil muamalah. Dalam muamalah, segala sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu dibolehkan, beda dengan ibadah. Dalam hal ini, bagaimana kita menyikapinya Ustaz untuk di zaman fitnah ini, masalah tentang harta ini Ustaz? Syukran Ustaz.

0: Baik. Kita harus membedakan antara khilafiyah dengan syubhah. Khilafiyah itu ada kaidahnya, dan khilafiyah tidak mungkin dihindari atau bahkan kemudian difusi untuk tidak menjadi khilafiyah. Itu enggak mungkin. Sehingga ketika satu masalah itu masih bisa dikategorikan sebagai masalah khilafiyah, menurut saya tidak bisa disebut syubhah. Meskipun bagi salah satu pihak, kesimpulan lawannya bisa jadi syubhah. Kan ada dua, minimal dua ya, dua pendapat. Selama perbedaan pendapat ini masih masuk dalam kaidah-kaidah khilafiyah yang sa'irah, yang memang bisa diterima itu sebagai masalah khilafiyah, maka tetap pada dasarnya kesimpulan umumnya, ya berarti ini masalah khilafiyah. Dan dalam masalah khilafiyah kita harus lapang dada pada dasarnya. Dan hasil dari khilafiyah itu bisa lumayan ekstrim. Bisa ada yang hal masalah yang sama, membolehkan dan mengharamkan, bisa jadi. Tapi selama itu masuk dalam kaedah khilafiyah, menurut saya secara umum itu khilafiyah jadinya. Walaupun tadi ada dua pihak, A dan B. A menyimpulkan bahwa pendapat B itu bagi si A itu syubhat, bisa jadi. Kan dia punya kaedah sendiri. Tapi penilaian umumnya gak bisa itu jadi syubhat. Gak bisa dimutlakkan menjadi syubhat. Gitu loh. Menurut saya begitu. Kan kalau syubhat itu sudah keluar dari kaidah khilafiyah. Ya mudah sajalah. Ini kan masalah muamalah dan masalah harta. Sebenarnya kan dalam masalah apapun khilafiyah bisa begitu. Contohnya ketika wudu bersentuhan dengan kulit perempuan, apakah itu membatalkan atau tidak? Kan itu khilafiyahnya jelas, clear itu para ulama. Bahkan ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Coba bayangkan. Karena kalau yang mengartikan mas itu sebagai hubungan badan, berarti kalau bersentuhan saja gak batal. Selama tidak berhubungan badan. Kan begitu. Artinya dampaknya bisa sampai pada tahap sah gak sah ibadahnya, sholatnya dan sebagainya. Tapi memang itu khilaf ya, gimana pun. Artinya tetap khilaf ya itu bisa diterima gitu. Artinya bisa dibenarkan secara umum. Tidak ada yang bisa memutlakkan ini harus hukumnya ini. Gitu. Gak bisa. Ya beda dengan syubhat. Kalau syubhat itu ketika berada di luar daripada kaidah khilafiyah itu. Jadi syubhat jadinya. Gitu ya. Saya rasa ini lebih kepada masalah kaidahnya ya. Karena kita membutuhkan contoh-contoh spesifik. Masalah apa persisnya yang disebut syubhat dan tidak syubhat. Kan kaidah syubhat itu al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Kalau misalnya halal-haram itu jelas clear. Untuk menyimpulkan ini halal dan ini haram. Ketika kemudian dua-duanya tidak bisa dipakai, nah itu umurun mustabihat. Intinya kan di situ. Dan itu bisa relatif, tergantung siapa yang menilainya. Karena mujtahid itu kan, katakanlah bukan mujtahid. Yang memahami dalil itu levelnya juga beda-beda. Kan gitu. Artinya bagi orang di level tertentu mungkin masih syubhat, tapi yang ini enggak. Bisa jadi gitu. Itu dikembalikan. Tapi kaidahnya jelas. Gitu. Nah, ala kulli hal menurut saya begitu masalahnya. Dan karena tidak ada contohnya, ya saya juga gak bisa memberikan pandangan. Contohnya apa nih? Kan gitu. Nah. Oke. Okay. Dalam muamalah banyak banget itu. belum lagi dimasukkan unsur maqasid. Unsur maqasid itu gimana? Dalam maqasid itu darurah. Contohnya, unsur darurah itu menjadi bagian pertimbangan hukum sendiri. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Bahkan sesuatu yang jelas haramnya saja itu bisa boleh karena ada darurat. Gitu ya. Nah, tapi tentu saja ketika diterapkan itu enggak bisa sembarangan. Gitu ya. Karena darurat itu harus sementara. Darurat selamanya, ini bukan darurat namanya itu. Darurat melulu gitu. Darurat itu artinya emergency exit. Gitu lah. Harus ada batasnya. Batasnya di mana? Gitu lah. Walaupun batas itu masih batas apa namanya? Asumsi mau tidak mau, tapi bukan asumsi kosongan gitu loh. Kita menghitung sampai di trik ini beres. Gitu. Tuqaddaru biqadariha kan gitu. Nah, artinya itu bahkan tadi jangankan syubhat jadinya. Yang jelas haram aja bisa jadi boleh gara-gara ada faktor darurah. Nah, dengan segala kaidahnya. Wallahu taala alam. Oh, itu bisa pakai itu.
1: Baik. Alhamdulillah sudah. Bagaimana Ustaz Zulfikar? Cukup? Baik. Mudah-mudahan tidak puas ya, biar nanti bisa mencari lagi atau mungkin bertanya lagi.
0: Bagus.
1: Oh, insyaallah ini langsung ngacung masternya. Silakan Dr. Z. Oh, pakai apa? Ini mic-nya dibawa ke satu ya, ke bawah ya? Ada enggak? Oh, itu ada.
0: Oh, ya alhamdulillah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asep, barakallahu fik. Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan
0: Hayakallah
2: ya, insyaallah. Baik, Ustaz, ini mungkin pertanyaan pancingan sebenarnya.
0: Oh.
2: Khususnya buat
0: umpannya gede enggak tuh?
2: Kita mancingnya di laut kali.
0: Ah,
2: mancing bukan mancing buat Ustaz, tapi khususnya buat adik-adik ini gitu ya. Artinya berkaitan dengan Badrul Amal itu yang berkaitan dengan kita bersegera dalam melakukan amal, apakah ada hal yang spesifik yang Nabi SAW jelaskan apa yang harus dikerjakan berkaitan dengan itu?
0: Okay.
2: Misalkan begini nih, salah satu yang saya ingat itu adalah bahwa ketika Nabi mengatakan kalau besok kiamat dan engkau masih memiliki satu biji kurma, maka tanamlah, kata Nabi. Nah, maksud saya dalam spesifikasi atau mungkin spesifik hal apa yang Nabi kerjakan atau Nabi perintahkan yang tersirat dalam kalimat-kalimat tersebut, sehingga nanti dari sini kita lah ya, mungkin para generasi sekarang ini tahu apa yang harus dikerjakan berkaitan menghadapi fitnah itu. Karena emang ketika mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan, itu mereka nggak panik ya, sebagaimana tadi Ustaz sampaikan.
0: Barakallahu fiik Ustaz. Oh iya. Baik, ini menguatkan sebenarnya satu yang saya luput tadi, kurang kuat. Amal. Saya kan tadi jelaskan yang strategis, yang bernilai tinggi. Yang saya butuhkan sebenarnya kemudian adalah why, kenapa harus yang berbobot tinggi, bernilai tinggi? Karena yang dihadapinya tantangannya fitnah. Kekacauan besar. Artinya gini, ketika kita menghadapi masalah besar, gitu ya, contohnya kebakaran besar.
3: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, tema kajian yang sedang Anda simak pagi hari ini, insya Allah berakhir atau tuntasnya besok, sahabat RDI. Jadi meskipun ini sudah masuk sesi tanya jawab, tapi belum berakhir, insya Allah besok masih ada lanjutannya. Oleh karena itu, besok jangan sampai lalaikan untuk mengikuti program kajian siang malam, masih bersama Ustaz Asep Sobari LC dengan tema Peta Akhir Zaman Menurut Nubuah Nabi pada bagian yang keempat. Ikuti program kajian siang malam yang hadir setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang dari jam 7 sampai 8 malam hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim, radio dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
5: Fitnah, kekacauan besar. Artinya gini, ketika kita menghadapi masalah besar, gitu ya, contohnya kebakaran besar, kan gak mungkin pakai ember dong airnya untuk memadamkannya. Walaupun itu adalah, kan sekarang gak ada bahasa gitu, kita setidaknya harus menjadi semut lah yang Nabi Ibrahim ya, kalau gak salah sering dipakai itu. Artinya untuk ikut memadamkan gitu. Jangan begitu cara berpikirnya. Itu dari awal kita ingin menjadi minimalis. Jangan. Kalau kebakaran besar kan sekali lagi gak mungkin pakai selang kecil, pakai ember, bur-bur gitu ya. Yang kita hadapi apa kata Rasulullah? Fitanan. Fitnah. Fitnah itu tadi kalau benang tuh kusut sudah. Jadi masalah negatif itu bukan 1, 2, 3 lagi yang kemudian bisa kita petakan satu persatu. Enggak. Ini udah berkelin dan sampai masalah kita tuh apa sih? Sering itu saya ikuti itu. Kapan sih 2029? Paham itu maksudnya. Jadi masalah ini akan selesai kalau ganti presiden. Lah yang 6 kali pemilu sudah nih. Nih pemilu. Tunggu dulu juga pasti lebih itu kali ya. Berapa kali pemilu itu? 6 kali pemilu loh pergantian presiden. Emang masalah selesai? Enggak. Enggak. Semakin ruwet. Berarti masalahnya bukan itu kan? Artinya itu bukan pangkal masalah. Gitu loh. Buktinya berganti terus. Semakin amburadul. Kan gitu. Masalahnya ekonomi. Ekonomi gimana menuntaskannya? Utang tambah gede, bukan tambah kecil. Kan gitu. Ayolah, ketika tantangan kita sebesar yang disebut Rasulullah dengan fitan, kekacauan-kekacauan yang besar itu, berarti bobot amal kita harus ya di level itu. Harus di level itu. Ini loh. Di level itu. Bagi saya pribadi, saya serang betul-betul menggarap untuk menjadi mukmin yang kokoh imannya sehingga tidak menjadikan iman itu sebagai barang jualan, sehingga pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir, terus seperti itu. Generasi kita membutuhkan model yang kuat, yaitu model generasi terbaik yang disebut oleh Allah sebagai khairu ummah. Bayangkan, Allah itu memberikan model yang sangat luar biasa kepada kita dengan memberikan pujian kepada satu generasi. Satu generasi, bukan satu orang. Artinya bukan ada 1, 2, 3 orang hebat gitu, bukan. Satu generasi standarnya itu tinggi. Gitulah. Generasi di mana bertabur bintang, bertabur matahari. Hari ini kita suka mendengar dalam satu kumpulan, dalam satu organisasi, jangan sampai ada perang bintang, istilahnya gitu. Jangan sampai ada dua matahari. Paham maksud istilah, ada dua matahari. Wah, karena enggak kebayang dua matahari, satu matahari aja panas ya. Bukan itu maksudnya. Orang hebatnya itu gak boleh ada dua. Apalagi sama-sama memimpin itu gak mungkin. Artinya sekarang itu kalau ada dua orang hebat dan sama-sama di level yang sama sebagai pemimpin, kacau itu organisasi. Tapi di zaman Rasulullah SAW, itu bintang-bintang semua itu. Itu matahari semua itu. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Zubair bin Awam, Sa'd bin Khalid bin Walid, dan. Itu semuanya level tinggi semua. Tapi kenapa kemudian tertata? Kenapa enggak berbenturan? Ini dia menarik. Sebagai generasi, ini menarik sekali nih. Kita harus pelajari itu. Kita harus melahirkan generasi dengan standar. Maka saya pernah ungkapkan waktu itu, kalau salah. Generasi hari ini, dan mumpung ada Dr. Zaidul, kita harharus merumuskan. Ada Prof. Dundi, kita harus merumuskan standar nutrisi anak-anak kita dengan target risalah Islam yang begitu tinggi. Saya sudah contohkan dengan jihad. Jihad itu, para sahabat ke Badar aja jalan kakinya itu 100 km minimal. Karena harus bergantian naik unta yang terbatas. 300 orang, untanya cuma 70 atau 80. Berarti hanya 50 km, kan jaraknya 150 km ke Badar. Berarti 50 km naik kendaraan, 100 km jalan kaki. Kemudian perang. Mengangkat pedang yang beratnya berapa? Cobalah sekali-kali saya bilang ke Toledo enggak percaya. Di Spanyol, karena replika pedang-pedang Damaskian, Damaskinados itu masih diproduksi di sana. Gitu loh. Film-film Hollywood yang kolosal-kolosal perang-perang lama itu belinya di situ di antaranya, pesannya di situ, peralatannya karena tradisional. Gitu ya. Angkat pedang itu, mainkan setengah jam aja, patah-patah tangan kita. Enggak kebayang. Fisik kita itu enggak terlatih untuk itu, termasuk mungkin kandungan nutrisinya juga enggak sekuat itu gitu. Berarti kalau ini kita jadikanlah jihad itu sebagai pencapaian seorang muslim, risalah seorang muslim, berarti kadar nutrisi gizi yang harus terpenuhi itu harus standar apa? Saya bukan ahlinya, di sini ada ahlinya. Tanya. Sehingga itulah yang harus menjadi standar minimal. Ini dalam masalah nutrisi gizi. Siap-siap habis ini. Menunya enak-enak setelah ini. Iya. Karena harus mau tidak mau gitu. Lah kita, Islam itu ada risalah yang begitu besar, gitu, begitu tinggi. Tapi kemudian segala sesuatunya tidak mendukung untuk itu. Pendidikannya, kualitas pendidikannya, kualitas penelitiannya, literasinya, termasuk gizinya, nutrisinya. Gimana? Ya gak kebayang generasi kebangkitan itu kayak apa. Apalagi mengikuti sahabat. Mengikuti sahabat gimana? Jalan 100 kaki. Habis itu dipijit 2 hari belum sembuh. Iya kan? Lain coba. Habis itu. Kan begitu. Coba bayangkan kaum muslimin ketika ke Tabuk. 800 km betul naik onta, tapi di musim panas itu bulan Mei Juni. 800 km bolak-balik 1600 km di puncak musim panas untuk berperang. Ayo. Dan itu jangan pikir negara dalam arti Rasulullah punya anggaran untuk membiayai tentara. Enggak. Itu tentara, kaum muslimin 30.000 itu membiayai diri sendiri, ngeluarin duit, mengorbankan, siap mengorbankan nyawa juga. Berjalan di musim panas. Gimana itu? Dan itu musuh ngacir. Romawi itu lari. Di Tabuk itu kosong. Begitu mendengar pasukan muslim mendekat, kosong, bubar. Kaisar Romawi gak muncul. Ditunggu 20 hari di Tabuk, Rasul nunggu. Artinya kalau kalian mau balik lagi perang, ayo sini kutunggu. Dari Tabuk ke wilayah Romawi itu cuma 3-4 hari aja perjalanan. Artinya kalau mau bolak-balik 2 kali juga masih ditunggu. Enggak datang. Coba bayangkan. Muslimin kayak gitu. Ini contoh nih. Jadi anak-anakku jangan kemudian. Ya saya udah lewat. Dulu usianya udah beda. Udah. Anak-anakku ini. Gitu loh. Jadi kalau saya disuruh ngangkat pedang saya juga gak kuat dalam arti itu. Untuk kemudian ganti foto tampilan foto aja. capean megangnya. Itu dia. Jadi seperti itu diantaranya. Itu amal. Jadi bagi saya masalah pendidikan PR, kurikulumnya PR, konsepnya bahkan, dan sistemnya itu PR. Artinya bagaimana pendidikan hari ini melahirkan muslim yang bisa menghadapi fitnah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ada survei di UI atau oleh orang-orang UI bahwa hari ini bukan lagi S1. Sarjana S2 dan S3 itu jumlahnya enggak kecil. Ribuan. Puluhan ribu S2, S3 di Indonesia itu sampai pada tahap frustasi, putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi bukan lagi pengangguran. Kalau pengangguran masih cari kerja. Kalau ini mah sudah memutuskan untuk tidak nyari kerjaan. Karena putus asa. Bayangkan anak-anakku. Artinya kalian menjadi sarjana kemudian jadi gitu, cuma nambah daftar yang frustasi gitu. Ya janganlah. Itu berarti kan pendidikan kita harus berbeda. Nggak bisa menghadapi fitnah ini dengan level biasa-biasa saja. Gitu. Itu maksudnya. Mungkin itu perlu diterjemahkan atau di... Ya betul, pemancing ini. Ini pemancing. Memang kalau udah dipancing tuh repot nih. Kemana-mana nanti. Jorannya itu harus siap-siap atau panjang. Oke, kurang lebih begitu. Intinya strategis, berbobot dan bernilai tinggi. Gitu ya. Karena harus bisa mengatasi fitnah, mengarungi fitnah. Biarlah ombak itu besar, anak-anakku. Biarlah ombak itu menggulung, tapi kita bisa berselancar di atasnya. Iyalah. Jangan sampai enggak kacau. Itu yang penting. Artinya memang kita tidak bisa menghentikan ombak. Kita tidak bisa meredakan badai. Tapi kita bisa berselancar dan selamat. Itu yang penting. Dan itu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Pak yang harus kita lakukan. Wallahu ta'ala.
0: Masya Allah, semakin panas ya.
6: Ya.
0: Setelah dipancing oleh Dr. Zai, masa nggak ada yang nanya ini dari santri? Ada nggak? Oh, gaskeun. Masya Allah ini. Silakan. Jauh itu mic-nya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dari penjelasan Ustaz Asep bahwa kita terkena disakralisasi secara sadar atau tidak sadar. Terus bagaimana cara agar kita tidak terkena itu, Ustaz? Terhindar dari itu, dan bagaimana cara membuat orang lain juga agar terhindar atau keluar dari disakralisasi itu?
5: Sakralisasi, desakralisasi. Kan ada istilah human dehumanisasi, gitu loh. Itu dalam istilah barat kan gitu. De di sini maksudnya untuk kontraknya gitu ya. Ya, antitesisnya istilahnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terkena desakralisasi? Berarti kita harus sakralisasi.
4: Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Ikuti terus kajian siang malam di Radio Dakwah Islamnya RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
8: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719
6: nolnya 3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
9: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
10: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
6: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
11: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
4: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la'iwajalah wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. يومئذ لا تنفع الشفاعة

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Anbiya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Anbiya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtara

0: بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Budi Asyari LC.
2: Sedangkan Sid sendiri sudah bilang, misahkan diri di atas yang tinggi tadi, bilang pokoknya jangan ke bawah, di bawah itu akan terjadi kerusakan dan segala macam itu.
3: Ya, poinnya sih gini lihat buat gua ya, memang ini bahayanya penasaran.
4: Penasaran.
3: Gini, kita ini anggaplah ya, misalkan nih, kita di atas nih, udah. Cuma kalau kita dengar nih di bawah, apaan tuh ya, lihat?
2: Iya.
3: Tuh ada suara ini. Ya, kita lihat yuk. Paling itu dulu nih.
2: Betul.
3: Ini dia tahu nih, ini salah. Dia tahu dah nih, ya kan? Cuma penasaran itulah yang akhirnya membuat kita bergerak jadi ingin mendekati.
2: Iya.
3: Apapun. Ya kan? Itu kan kalau acaranya outdoor, tapi kalau di mes kan juga saat, ya kan?
2: Penasaran juga.
3: Ini apaan nih? Ah, gua klik ah.
4: Dem klik.
3: Ya kan klik atau gua inilah.
4: Betul.
3: Masuklah kita.
4: Masuk.
3: Lah gitu.
4: Awalnya kan sih agak-agak gitu ya.
3: Iya,
4: lama-lama gitu.
3: Asik ya, gitu.
4: Lama-lama kecanduan.
3: Betul. Ya. Itu kan bagian dari strateginya iblis.
4: Strategi iblis.
3: Lu buat oke, enggak apa-apa. Lu ngeliat di pertama, tapi lu ikut lihat dulu. Ya. Lu ikutin dulu.
4: Iya, hari ini kan banyak ya yang terjebak dalam dosa apapun.
3: Iya,
4: betul. Awalnya penasaran.
3: Betul.
4: Oke. Okay. Atau awalnya pengen coba-coba. Terus nanti ini saya disayangkan ya, akhirnya nanti jawabannya begini, ya itulah resiko anak-anak muda dengan rasa penasaran yang tinggi.
2: Oke.
4: Okay. Ya kan?
2: Kita boltnya di situ ya.
4: Ya, kemudian nanti akhirnya dibunyikan. Ya namanya anak. Itu namanya anak-anak muda sedang mencari identitas.
2: Iya. Mm.
4: Nah, masalahnya kan bukan itu, masalahnya lemah iman. Mereka tidak punya pegangan, mereka ibarat kuda itu nggak ada tali kekangnya, jadi nggak bisa ditarik tuh kuda.
2: Meski diingatkan bahwa jangan kesana, ternyata karena tanpa iman bisa begitu, ya teh.
4: Betul.
2: Begitu. Memang penasaran tuh menjadi pelajaran mahal buat kita hari ini, karena sesuatu tuh biasanya untuk bisa menarik apapun yang pertama kali dilakukan membangkitkan rasa penasaran, Zat.
4: Ya.
2: Itu selalu gitu, ya awalnya. Jadi gimana caranya membrand sesuatu supaya orang lihat tuh sampai penasaran, ya, baru betul. Dia bisa melihat itu. Itu artinya itu perlu kreativitas juga saat di zaman hari ini agar rasa penasaran tidak seiring kita malah terjerembab. Gitu. Jangan sampai terjebak rasa penasaran kita. Kalaupun kita harus lakukan, kita harus punya pagar-pagar yang kuat dong, Zat.
4: Betul.
2: Kalau misal tiba-tiba kita masuk ke wilayah itu. Atau juga salah satunya ya kita kan nggak, kalau zaman hari ini saatnya kita nggak luput dari dosa kesalahan itu, berarti juga harus punya pagar yang kuat ketika kita rasa penasaran qadarullah terjebak gitu, berarti ruang untuk kembalinya itu harus kuat, kembali untuk taubatannya itu harus kuat atau gimana saat itu.
4: Iya makanya tadi kan kenapa kemudian harus ada pegangan hidup yang kuat.
2: Oke. Okay.
4: Ya kan? Nah, kenapa wahyu itu ketika Sith maunya mengajarkan suhuf yang dia pegang, itu kan siapapun yang belajarnya serius, kemudian mendapatkan hidayah Allah, itu kan menjadi pegangan yang sangat luar biasa. Nah, pegangan luar biasa itulah yang membuat dia nggak perlu juga penasaran juga sama kemaksiatan tuh. Karena Sith juga sudah mengingatkan itu, bahwa kalau di bahwasannya itu kemaksiatan, lu jangan kesana.
2: Ya.
4: Nah, itu kalau buat orang-orang beriman cukup sudah peringatan itu. Jadi ada yang memang aku penasaran lihat dulu lah. Apa sih gitu. Oh, kita juga paling enggak tergoda juga kali gitu. Ternyata arus kemaksiatan bisa lebih besar daripada pegangan kita, itu bahaya. Jadi orang seperti kalimat ya singkat saya kalimat Umar bin Abdul Aziz ya, rahimallahu mar'an 'alima qadra nafsi. Allah itu menyayangi, merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
2: Ini menarik justru kalimat ini, Sat.
4: Kadar diri.
2: Justru kalimat ini menarik, Sat. Jadi bayangan Ana, Sat, ketika sudah jelas ada hak dan batil, sudah jelas bahwa batil akan diperbesar dulu. Berarti memang yang di sini, yang hak itu, Sat, dia harus punya kemampuan terus menganalisa kadar dia itu seperti apa, sehingga kalau dia harus membangkitkan rasa penasarannya sambil diukur rasa kadarnya dia, Sat. Kalau tanpa itu ya nanti penasaran itu malah membuat dia menjadi terjerembab, dan itu harus punya pegangan hidup itu.
4: Betul. Kan kalau sekarang gini kan itu yang sis dan anak turunnya yang baik kan harus mendakwai dong.
2: Benar.
4: Ya, gak boleh tinggal diam tuh kan. Cuma masalahnya orang mendakwai itu kan juga harus sadar diri.
2: Iya.
4: Dia harus tahu kadar diri tadi tuh. Jangan sampai ente niatnya ingin mendekati,
2: malah ke bawah.
4: Iya, benar. Itu. Kalau ini semangatnya dakwah, saya harus berdakwah tuh. Ini harus diperbaiki sistem yang ada, ternyata ke bawah sistem.
2: Iya.
4: Ini kalau kita tidak masuk, ini korupsi negara luar biasa ikut korupsi. Betul. Kan gitu kan? Jadi orang rahimallahu imra'an 'alima qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
2: Iya.
5: Makanya ada istilahnya tuh saat dulu tuh ada pada dengar.
4: Itu.
5: Berbaur bukan melebur. Gitu. Okay. Ya berbaur terus jangan melebur, jadi pakai dia dong. Gitu.
2: Iya benar ya. Karena hari ini kan model mencoba masuk ke dalam ruang-ruang begitu dalam rangka niat dakwah gitu. Kalau dalam keadaan kesendirian ya agak rentan itu bayangannya, suasananya jadi rentan gitu. Walaupun ya itu hari ini menjadi salah satu konsep orang dakwah saat dalam komunitas-komunitas yang tanda kutip mungkin tanda kutip dianggap rusak.
4: Tahu kadar diri yang penting.
2: Ya.
4: Tahu kadar dirinya.
2: Tahu aja.
4: Jadi bukan cuma gini. Ah. Ini kalau bukan kita betul. Cuma Anda tahu nggak diri Anda sendiri. Ya, betul. Jangan-jangan begitu Anda masuk Anda apa? Membaur.
5: Melebur.
4: Malah melebur. Kalau di bahasa Arab tuh disebutnya sebagai yakhtalitun walakin yatamayazun, gitu Jang.
5: Oke. Okay.
4: Yakhtalitun tapi yatamayazun. Okay. Jadi dia membaur tapi dia tetap punya karakter sendiri.
5: Oke.
1: Okay. Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
6: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban, enggak mau korban enggak usah ikut salat Idul Adha.
7: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
6: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
7: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
6: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mbah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-23 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Anjuran bersuci, berzikir, sedekah dan sabar.
1: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
2: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun Nabawiyah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan shaf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-shalah. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza saluhat saluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang
6: sujud, sedang rukuk, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
5: wa ta'ala
6: wa ala alihi washabi wa mawalah.
5: Begitu rakaat pertama tinggal mempertahankan, kalau salat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu.
6: Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: Insyaallah kalau kita bisa lakukan.
6: Kami dari panitia Idul Kurban Masjid Anwar Jagalan
5: salam
6: menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda. Silakan bagi para pendengar RDI dan jamaah Masjid Anwar Jagalan yang akan berkorban bisa datang langsung ke kantor RDI atau kontak di nomor RDI. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan setiap langkah kita menuju kebaikan penuh berkah, rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah yang bertindak sebagai khotib pada Jumat siang hari ini yang terhormat Ustaz Profesor Gonda Yumitro Habibah wa ta'ala, Imam Ali Nahwan Muaddin Muksin Bahanan. Kepada para jamaah, untuk HP mohon dimatikan, dan untuk jamaah yang masih berada di soft belakang untuk mengisi soft di depannya yang masih kosong. Karena waktu telah masuk, kepada beliau kami persilakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في ايه اخرى والفجر وليال عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم ولا احب الى الله عمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Marilah kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan semua apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhkan diri kita dari semua larangannya. Apalagi kita berada pada hari yang tadi kami sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah padanya. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan hari yang 10. Maka bersepakat para mufassirun, termasuk di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan hari yang ke-10 yaitu Asyru Zulhijjah, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Dan kita sekarang berada pada hari-hari ini. Sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-5. Dan ini adalah hari yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam tadi, tidak ada satu hari yang lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak melakukan amal saleh padanya kecuali hari yang 10, yaitu 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyak padanya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalian membaca tahlil, takbir, wa tahmid. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari yang ke-10 juga merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat ke-28, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan banyaklah kalian mengingat Allah pada hari yang telah ditetapkan. Maka sekali lagi para ulama mereka bersepakat bahwa annal ayyamul ma'lumat, bahwa sesungguhnya hari-hari yang ditetapkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah itu adalah hari 10 yang pertama di bulan Zulhijjah, yang mana pada hari ini juga 10 yang pertama itu ada yang disebut dengan Yaumu Arafah, yang merupakan Yaumul Hajj Al-Akbar, hari akbar, hari haji yang besar. Hari itu adalah hari pengampunan dosa, hari ketika manusia dibebaskan dari api neraka. Bahkan dikatakan kalau saja, walau lam yakun fi ashri Zulhijjah illa yaumi Arafah, kalau saja sebenarnya pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah tidak ada hari lain kecuali hari Arafah, lakafaha dhalika fadlan, maka itu sudah cukup untuk menjadikan utamanya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Apalagi ada yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari ketika kita melakukan penyembelihan, termasuk juga Yaumu Tarwiyah, hari yaitu Tarwiyah. Karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu, mereka memperbanyak melakukan ketaatan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Dikatakan kana Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu, "Idza dakhala ayyamul ashar ijtihadan ijtihadan syadidan." Beliau kalau sudah masuk 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, maka bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan melebihi kesungguhan pada waktu yang lainnya. Bahkan pernah ditanyakan Su'ila Ibnu Taimiyah rahimahullah, ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayyuhuma afdal, asyara Zulhijjah am asyara al-awakhir min Ramadan, mana yang lebih utama, apakah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah atau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Maka kata beliau, ayyamu asyara Zulhijjah afdal min ayyami asyara min Ramadan, siangnya bulan Zulhijjah yang 10 pertama itu bahkan lebih utama dibandingkan dengan ibadah pada 10 hari di bulan Ramadan. Wallayali al-ashra al-awakhir min Ramadan, adapun 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, malam-malamnya afdal min layali 'ashra Zulhijjah, itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah
1: pada malam di bulan Zulhijjah. Karena memang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu hari yang lebih baik dibandingkan dengan seorang melakukan ibadah pada 1000 bulan. Nah, hanya saja wal ajibu, yang menakjubkan, yang mengherankan, annan nas ghafilunan hadhil asharah Zulhijjah. Banyak di antara manusia yang mereka sudah mulai lalai untuk banyak melakukan ketaatan pada hari-hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Padahal ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa tuntunan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam berkaitan bi ayyi syai' nastaqbilu 'ashara Zulhijjah. Bagaimana kita memperlakukan, menyambut bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baik mungkin. Yang pertama tentu saja yaitu at-taubatus shadiqah. Kita betul-betul memperbanyak taubat dengan taubat yang jujur, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita kecuali kita menjadi orang yang bertobat, kecuali ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dosa kita dalam keadaan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaklah bertobatlah kalian semuanya wahai mereka orang-orang beriman, kata Allah, agar kalian mendapatkan kemenangan. Kemenangan di dunia termasuk juga kemenangan di akhirat. Dan setiap kita tentu pernah melakukan salah dan dosa. Tapi wa khairu khatta'in, sebaik-baik mereka yang pernah jatuh kepada kesalahan, at-tawwabun, yaitu mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, maka Allah meminta kita, kul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah dosa masa lalu kita membuat kita tidak bisa move on, membuat kita tersandra untuk tidak bisa menjadi orang yang baik. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah itu mengampunkan semua dosa, innahu huwal ghafur rahim, dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Selama kita bertobat dan nyawa kita belum sampai di tenggorokan, innallaha yaqbilu taubatal abdi ma lam yughrir, sungguh kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menerima taubat dari seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Dan kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan di bulan yang mulia ini, pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, maka perbanyak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-azam al-jad al-ikhtimami hadhil ayyam. Setiap kita hendaknya punya semangat, punya azam, punya rencana, keinginan yang kuat untuk memanfaatkan hari-hari yang 10 pertama di bulan Zulhijjah ini untuk melakukan banyak ketaatan. Dan sungguh Allah telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Sungguh mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk mereka. Artinya ini tinggal urusan keinginan, urusan semangat kita. Paling tidak kita dituntunkan untuk memperbanyak puasa. Dikatakan oleh Hafsah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah wa yumu Asyura wa thalasa ayyam min kulli syahr. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam dulu memperbanyak puasa pada hari 10 yang para hari 9 di bulan Zulhijjah, hari Asyura, dan beliau juga berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Dan ya, yang hukumnya sunnah muakkadah, meskipun dituntunkan kalau kita bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka itu lebih utama. Tapi paling tidak yang jangan kita tinggalkan dan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu shaumu Arafah, berpuasa pada hari Arafah yang insya Allah akan jatuh nanti pada hari Selasa. Beliau SAW mengatakan, siyamu yaumu Arafah, berpuasa pada hari Arafah, ihtasaba 'ala Allah ayukaffir as-sana allati qablahu was-sana allati ba'dahu. Puasa Arafah itu akan mengampunkan dosa yang mengerjakannya untuk satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Tentu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi dikatakan, al-ikhtar minat tahmid wa tahlil wa takbir. memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca tahmid, tahlil dan takbir. Di antara tuntunannya yang selama ini kita sering baca yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil ham. Dan takbir, tahlid, tahlil, tahmid ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya bukan hanya dilakukan pada hari ya Idul Adha atau mungkin hari-hari tasyrik. Bahkan kalau kita riwayat, kita baca riwayat sejarah, maka telah dilakukan sejak awal bulan Zulhijjah. Misalnya dikatakan Anna Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, beliau berdua idza kana yukhrijan ila suq, kalau mereka keluar ke pasar ya pada hari-hari Asyura, yukabbiran, mereka pun banyak bertakbir, sehingga yukabbiran nas bitakbirihi, manusia pun mengikuti takbir mereka tadi. Ya, dan ini boleh dilakukan dimanapun selama itu tadi bukan tempat-tempat yang dilarang. Misalnya di masjid, di jalan, di rumah. Ya, adapun tempat yang kotor atau mungkin ya kamar mandi, maka itu tidak kemudian dibolehkan. Tapi intinya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mampu tentu yaitu pergi haji dan menjalankan ibadah umrah. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatan bahwa orang ini ketika dia pulang dari haji, keadaannya menjadi semakin lebih baik. Yang kalau mungkin sebelumnya masih kurang, dia setelah haji semakin baik. Kalau sudah baik, maka bertambah baik kembali, maka tidak ada balasan yang paling tepat untuk orang ini kecuali Allah menyiapkan baginya surga. Yang kita belum mungkin tahun ini tidak berangkat haji misalnya, maka paling tidak kita bisa melakukan sholat Idul Adha, termasuk juga bagi yang punya kelapangan rezeki untuk beribadah kurban. Dan ini adalah ibadah yang sangat mulia, yang masya Allah, insya Allah akan bisa mensucikan di antara harta kita, termasuk mensucikan hati kita supaya tidak terikat dengan dunia. Juga kita dituntunkan untuk memperbanyak sedekah wal ba'du anil ma'asi, dan tentu saja menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Jangan sampai hari yang mulia, yang ini bahkan tadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari di bulan Ramadan, kecuali malamnya itu na'udzubillah justru digunakan untuk banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Maka kita pada khutbah yang kedua ini sekali lagi mengingatkan kita berada pada hari-hari yang begitu mulia, yang tentu bagi kita dituntunkan untuk kemudian betul-betul kembali mempelajari sunnahnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkannya. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sesungguhnya man ahya sunnatun min sunnati, siapa mereka yang menghidupkan di antara sunnah dari sunnahku yang telah mati, maka sesungguhnya fa innalahu minal ajr mithlu man amila biha min ghairi ayyankuthu min ujurihim syai'an. Maka niscaya mereka ini akan mendapatkan pahala semisal orang-orang yang telah mengikuti sunnah yang telah dia lakukan tadi tanpa mengurangi pahala yang telah mereka lakukan. Artinya, kalau mungkin selama ini ada sebagian di antara kaum muslimin mereka belum betul-betul memaksimalkan ibadah pada hari 10 yang pertama di bulan Zulhijjah, maka kita mulai dari diri kita, kita mulai dari keluarga kita, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi yang lain, sehingga insya Allah itu juga akan menjadi amal jariah bagi kita, yang kita akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengikuti kita. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua insya Allah istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas iman, dan bisa memaksimalkan hari-hari 10 yang pertama di bulan Zulhijjah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ul mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka qaribun mujibud da'wan. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ittinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut wan najati minan nar wal afwa'i wal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allah

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Muafiq Saleh dari Pondok Pesantren Tanwir Al-Afkar, Tologomas Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM menjadikan kita memiliki wawasan keislaman dan menjadi jalan ukhuwah persatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Hajj.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Hajj.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أولئك أصحاب الجحيم.
1: 107,7 RDS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
2: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
2: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
2: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
2: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ya Rajai, Ya Rajai.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat
8: Al-Mu'minun.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Mu'minun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDS Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Hijrah United. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Ya, sahabat RDI, tadi Ustaz Gonda menyempatkan ngobrol sedikit ya di studio, di radio maksudnya, bukan studio. Nah, dan ya, banyaklah hal yang mungkin menarik sahabat RDI, tapi yang kami kaget atau berkesan bagi kami pribadi tentang apa sih kira-kira kalau menurut beliau yang seorang guru besar sahabat RDI di UNMUH, solusi untuk umat Islam sahabat RDI dari kondisi, ya kita ngomong di Indonesia aja lah saya, kondisi di Indonesia. Beliau bilangnya pendidikan. Dan ini bukan jangka pendek, ini jangka panjang. Bisa jadi perlu 10-15 tahun, tapi kalau itu digarap dengan benar sahabat RDI, maka insya Allah ya, yang masa depan bangsa ini akan lebih cerah sahabat RDI. Cuman pendidikannya seperti apa, dan itu kami gak bisa jelaskan di waktu yang sempit inilah. Tapi yang jelas, kalau Anda nyimak kajiannya Ustadz Adian, Ustadz Asep, Ustadz Budi, Ustadz Hervi, wes itu wes, is kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu. Baik, sahabat RDI. Dan jangan lupa nanti sore ikuti program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustadz Zahidah Dromi Eskom, yang dimana nanti kita akan lanjutkan membahas seputar ihsan, ya, berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Nah, dan nanti juga bisa Anda saksikan dari YouTube, Facebook, serta Instagram kami untuk siaran streamingnya. Ikuti program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustadz Zahidah Dromi Eskom setiap hari Jumat dari jam 4 sampai 5 sore, hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية.
1: حديث ke-24 dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Haramnya berbuat zalim.
2: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
3: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya dia berfirman wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mohonlah ampunan kepadaku. Niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku. Dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
6: Kalau kita berbicara dalam negeri kita, di Indonesia, Indonesia ini adalah bangsa yang dulunya dikuasai oleh orang Hindu-Buddha. Ya, di mana-mana Hindu-Buddha, enggak ada Islam. Kenapa tiba-tiba sekarang mayoritas Indonesia berpenduduk Islam? Di mana rahasianya? Rahasianya dari pendidikan. Saya baru aja membaca sejarahnya Raden Patah. Siapa Raden Patah itu? Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya, ya, yang istri Campa, ya, mempunyai anak namanya Jinbun. Karena Cina karena mana Jinbun. Anaknya ini, ya, entah bagaimana ceritanya, dari Majapahit dia mendapatkan seorang guru yang namanya Sunan Ampel. Tidak tahu bagaimana dulu kok bisa orang Hindu belajar sama orang Islam. Sunan Ampel ini adalah waliullah. Tidak dengan paksaan, dengan tidak apa-apa, tiba-tiba putranya Brawijaya ini masuk Islam. Ya, setelah dewasa masuk Islam, dia kemudian keluar dari kerajaan Majapahit, mendirikan Kesultanan Demak. Hanya oleh seorang guru yang namanya Sunan Ampel, dia menjadi seorang Sultan Demak, ya. Yang kemudian kita tahu kata patah itu sebenarnya adalah meniru Al-Fatih. Nah, karena bahasa Jawanya, orang Jawa itu gak bisa mengucapkan fa, ya. Al-Fatih gak bisa, Al-Patih. Akhirnya menjadi patah, Raden Patah. Kayak orang Sunda begitu, kan. Nah, Raden Patah ini 25 tahun setelah menjadi sultan, setelah Turki Utsmani tadi ditaklukkan oleh Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Fatih. Kita lihat, ya, luar biasa nih. Cerita di Jawa Barat, ya, saya juga baru membaca ini. Prabu Siliwangi ini kan Hindu, kan? Betul. Tiba-tiba dia menyuruh anaknya namanya Cakrabuana masuk Islam. Dianya enggak masuk Islam, dia suruh anaknya masuk Islam. ya, dengan putrinya namanya siapa? Kiara Santang, Ki Santang ya. Itu dua orang ini tiba-tiba ya berhaji karena ada seorang syekh di Cirebon, dia berhaji ke Mekah. Di Mekah, karena zaman dulu orang bukan haji dalam tempo seminggu, dua minggu, sebulan, berbulan-bulan di sana karena memang perjalanannya jauh. Berhaji di sana berbulan-bulan, akhirnya putrinya Prabu Siliwangi tadi dinikahi oleh seorang sultan dari Mesir. Belajar di selama di Saudi ini belajar Islam betul-betul. Ya. Setelah diambil menantu oleh dinikahi oleh seorang sultan dari Mesir, dia melahirkan seorang putra. Ya. Putranya ini kemudian dikirim lagi ke Mekah untuk belajar agama di situ. Setelah itu dibawa ke Indonesia, ya, belajar melalui Thailand, di situ bertemu dengan Fatoni, kemudian ke Indonesia. Orang itu kemudian disebut dengan Syarif Hidayatullah. Itulah Syarif Hidayatullah, adalah seorang putra keturunan Mesir, cucu dari Prabu Siliwangi. Kok bisa dari Hindu masuk Islam? Situlah namanya investasi itu. Ya. Belajar di Mekah untuk investasi ilmu pengetahuan. Disebarkan di sini. Akhirnya Syarif Hidayatullah itu dinobatkan oleh para wali di seluruh Jawa menjadi kepalanya wali-wali. Nah, disitulah membuat komunitas Aulia yang kemudian sekarang disebut dengan Wali Songo. Ini di Indonesia. Wali Songo inilah kemudian yang menyebarkan Islam ke seluruh tanah Jawa khususnya. Nah, orang-orang yang belajar di Jazirah Arab, di negeri di Saudi, di mana di Mekah, pulang ke Indonesia menyebarkan lagi Islam. Kenapa orang mudah sekali menerima Islam? Sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Ajaran agama Hindu itu tidak mengenal makna Tuhan seperti Tuhan dalam Islam. Jadi kalau disebut Tuhanmu ada enggak? Ada. Tapi mana? Ya enggak ada. Yang ada adalah, ini saya langsung bertemu dengan orang Hindu ya. Saya tanya orang Hindu itu, Tuhan Anda tiga? Oh enggak, Tuhan kita Tuhan tiga. Tuhan kita satu. Oke. Tuhannya itu namanya siapa? Ya Tuhannya ada. Enggak ada namanya. Dewa itu bukan Tuhan. Oh bukan Pak, itu bukan Tuhan. Nah di sini para ulama kita mulai mudah sekali menjelaskan. Apa yang disebut wujud itu adalah ada yang tidak bisa dilihat. Kita tidak mampu melihat. Nah itu orang kemudian berpikir, karena di Sriwijaya itu kerajaan Buddhanya adalah Buddha yang filosofis. Jadi bicara Tuhan pasah mereka. Begitu datang Islam dengan bahasa akidah yang begitu jelas, masuk akal, rasional, orang-orang di sekitar itu mudah sekali menerima Islam. Itu salah satunya. Di Jawa ya, Islam itu mudah tersebar karena dia menjadi jalan hidup. Apa contohnya ya, hidup yang teratur itu adalah pertama bangun subuh. Ya, itu Islam. Setelah bangun subuh berangkat kerja, nanti tengah hari istirahat kerja ya. Setelah itu sore jam 3 itu selesai bekerja, istirahat, malam tidur. Orang dulu hanya kenal dua waktu, siang dan malam. Islam membagi waktu itu sesuai dengan waktu sholat. Oh mudah ini berarti. Bangun pagi ya, subuh bekerja ya, mulai bekerja, siang istirahat, sore selesai kerja, malam tidur. Ajaran Islam ini mudah sekali diikuti. Kemudian cara membersihkan diri, berwudu, mandi dan lain sebagainya, itu sesuatu yang baru sama sekali karena tidak ada kamus mandi di dalam peradaban lain itu. Mandi itu dari Islam. Saya teringat ini ceritanya Ustaz Fadlan Ngaramatan. itu dakwah di Papua, karena dia orang Papua. Dakwahnya itu saya membayangkan seperti dakwahnya para wali di Pulau Jawa ini. Suruh mandi, ya. Beliau masuk sebuah suku yang terdalam di Papua. Kemudian dia mendapat perlawanan dulu, udah mau dibunuh dan sebagainya, tapi beliau tenang, ya. Setelah itu dia berbicara dengan kepala suku, ya, kemudian dikasih sabun, sampo, sabun, ya, kemudian silakan mandi. Apa yang terjadi? Kepala suku ini tadi setelah dikasih sampo dan mandi, dia bisa tidur nyenyak semalam suntuk. Penasaran dia, ini agama apa yang bisa bikin tidur nyenyak? Baru dijelaskan, ini Islam. Oke, 5.000 penduduk suku saya masuk Islam. Semua suruh mandi, dikasih sampo. Nah, ini akhirnya seperti agama sampo dan sabun mandi. Anda bayangkan Jawa pada waktu itu persis seperti itu. Ya. Kami di Gontor sejarahnya dulu, ya, para pendiri Gontor tahun 1926 yang diajarkan kepada orang kampungnya adalah bagaimana mandi. Tahun 1926. Ini tahun 1700, tahun 1200, Anda bisa bayangkan kita itu seperti apa dulu. Maka Islam itu masuk dengan syariah dulu, ya. Kemudian syariah berkembang pada tingkat pada tahun 1800-an yang masuk ke Nusantara ini adalah Islam yang sudah dewasa, sudah apa namanya? Setelah jatuhnya Baghdad, kan, setelah Baghdad jatuh, setelah Spanyol jatuh, sudah dewasa, kita sudah biasa menghadapi non-muslim. Akhirnya bahasa kita ini mudah sekali diterima oleh masyarakat.
5: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Nur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Alvin Sahih, pengasuh pesantren Kiriatilawah di Malang, tetap setia menjadi pendengar Radio Dakwah Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapaki kehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah.
1: Radio Dakwah Islam yang 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, nanti malam jangan lewatkan untuk mengikuti program kajian Maghrib bersama Ustaz Muhammad Saleh Dream LCMA yang akan melanjutkan membahas tentang iman kepada qada dan juga qadar. Sebelum kita masuk di atau sebelum kita menyimak buah atau menikmati buahnya, kita perlu mengokohkan dulu pemahaman kita dan juga keyakinan kita tentang iman kepada qada dan juga qadar. Nanti malam insya Allah di program kajian Maghrib setelah salat Maghrib sampai menjelang Isya akan kami hadirkan di ronde Anda. Tetap di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أولئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Abdul Wahid Ghazali dari Pesantren Assalam Karanglu Singosari Malang. Dengarkan terus radio dakwah Islamnya RDI FM. Semoga senantiasa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti sore ikuti program Mengasuh Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustaz Zaid Adromi, yang insya Allah nanti kita akan melanjutkan membahas masih seputar berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Nanti kita akan coba perluas materinya dengan contoh-contoh gimana sih berbuat ihsan kepada atau di saat kondisi-kondisi tertentu yang barangkali kita sendiri nggak pernah terlintas, sahabat RDI. Kalau di kondisi seperti ini, kita masih ada tuntutan untuk berbuat ihsannya. Nah, oleh karena itu nanti sore dari jam 4 sampai 5, pastikan Anda mengikuti program Ngaso Tilawah On Air, Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustaz Zaid Adromi Eskom, hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

0: 107,7 RBI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RBI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Furqan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Furqan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق

لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
1: Maka wanita muslimah seharusnya menjadi wanita-wanita yang siap meninggalkan dunianya demi menjaga agamanya, menjaga akidahnya. Tapi kita gak sampai ke situ kok. Gak sampai harus meninggalkan dunia. Yang ditinggalkan cukup kesenangan-kesenangan yang melanggar aturan Allah. Itu saja. Tidak sampai harus meninggalkan rumah seperti para sahabat. Selain Sumayyah yang terbunuh, wanita-wanita zaman Nabi, mereka harus hijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Ibu sekalian, hijrah di masa lalu itu mudah atau susah? Ya. Insya Allah sebagian sudah umroh ya. Pernah lihat padang pasir? Sekali-kali turun di padang pasir, Bu, jalan. Hijrahnya mereka melewati padang pasir. Tidak ada pesawat yang menampung, tidak ada kapal laut yang membawa mereka, apalagi bis ber-AC. Mereka hijrah demi apa? Cari apa di Madinah? Di situ ada kekayaan? Tidak. Cari aman. Aman dari apa? Aman dari gangguan orang-orang musyrik yang mengusik akidah mereka. Sekali lagi, mereka mengamankan akidah walaupun demi meninggalkan dunia. Berangkat, berhijrah. Dan itu hijrah yang paling berat, Bu. Setelah hijrah dari kekufuran menuju keimanan, Allah uji untuk berhijrah dari rumah tempat tinggal mereka menuju tempat yang asing bagi mereka. Allahu Akbar. Berat apa tidak ujiannya? Berat. Kita enggak sampai, Bu. Alhamdulillah. Hijrah kita itu cuma dari rumah ke masjid. Ya, hijrah itu artinya apa? At-tarku, meninggalkan. Hijrah kita itu dari rumah ke masjid. Iku pun sik malas. Ya haula wala quwata illa billah. Ya. Ono pengajian malas, ya. Padahal tinggal berjalan. Apalagi sekarang ada kendaraan. Ya. Tidak dengan anu ya, saya tidak mengatakan pengajian apa? Mar'ah Sakinah ya. Iya. Kalau ini insyaallah tidak ada yang malas. Saya ngomong di luar sana. Saya tidak ngomong di sini. Itu hijrah kita. Hijrah kita itu apa sih? Meninggalkan kemaksiatan. Hijrah kita itu meninggalkan kedurhakaan kepada Allah. Hijrah kita itu meninggalkan tempat-tempat maksiat menuju tempat-tempat ilmu. Itu hijrah sekarang ini. Dan itu tidak terlalu berat. Asal mau. Dan pertama memaksa diri. Tak sampai hijrah kita, Bu, sampai hijrah dari negeri satu ke negeri yang lain. Karena apa? Allah memberikan kita tempat yang aman. Alhamdulillah. Maka nikmat keamanan seperti ini kita syukuri. Nikmat kita bisa aman, nyaman, beragama itu kita syukuri.
0: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, nggak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إسحاق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان رب

0: ketika mendatangi syahwatnya, lalu ia mendapatkan pahala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti malam ikuti pembahasan iman kepada qada dan juga qadar bersama Ustaz Muhammad Saleh Dream LCMA yang insyaallah akan menemani Anda nanti di program kajian maghrib ya. Baik, sahabat RDI, dan besok jangan lupa juga ada kajian maghrib live dari Masjid An-Nur Jakala Malang bersama Ustaz Farhan bin Tolib LCMBDI. Ikuti program karib yang hadir setiap hari ba'da maghrib, kerja bareng Masjid An-Nur Jakalan dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Asy-Syu'ara.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut, intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farid Hamidi dari PDM Majelis Tarjih Kota Malang dan CMM Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Komisi Fatwa Kemenag Kota Malang, KUA Kecamatan Sukun. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Keluarga semakin harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh, solehah, penuh berkah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Naml.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat An-Naml.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Dawah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti dari jam 4 sampai 5 sore kita akan lanjutkan membahas berbuat ihsan kepada segala sesuatu bersama Ustaz Zahidatul Meskom di program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah. Dan pastikan Anda mengikuti baik lewat radio di 107,7 FM atau lewat YouTube, Facebook ataupun Instagram kami di RDI FM Malang. Ikuti Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah setiap hari Jumat dari jam 4 sampai 5 sore bersama Ustaz Zahid Adrami Eskom hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban, enggak mau kurban, enggak usah ikut salat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPDI.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan takwa sebagai bekal kita untuk bisa memasuki syurga Allah, dan Allah menjadikan takwa sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan ini agar kita merasakan ketenangan dan kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian wahai manusia, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua ayat yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau, dalam khutbah hajat beliau. Ayat tersebut adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Ayat ini sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbah beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ini salah satu dari banyak ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perilaku dan sikap kita agar sejalan dengan nilai-nilai takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan takwa ma'asyiral muslimin adalah kalimat yang menunjukkan ketaatan mutlak kepada Allah. Dalam pengertian mutlak, artinya kita taat kepada Allah tidak hanya di masjid, kita taat kepada Allah tidak hanya di rumah Allah, tapi kita taat kepada Allah, kita patuh kepada Allah di rumah kita, di kantor kita, di toko kita, di jalan kita tetap menjaga ketakwaan kepada Allah. Itulah takwa yang sesungguhnya, dan itulah orang yang disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa adalah ketakwaan yang terus diwujudkan dimanapun dan kapanpun dia berada. Tidak hanya terlihat saleh di masjid, tapi kesalehannya juga tercermin ketika dia di jalan, ketika dia bermuamalah, maupun ketika dia dalam kesendirian, dia tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, ujian ketakwaan kita tidak ketika kita bersama dengan manusia. Ujian ketakwaan kita justru terjadi ketika kita dalam kondisi sendiri. Disitulah ujian ketakwaan, disitulah kita bisa menilai diri kita ini betul-betul bertakwa atau takwa kita hanya ketika berada di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimina a'azzarallahu wa iyyakum wa qulu qawlan sadida. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua
7: yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, agar berkata dengan kata-kata yang sadida, yang lurus, yang benar. Ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk bertakwa, lalu secara khusus memerintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang lurus dan benar, ini menunjukkan qaulan sadida, perkataan yang lurus dan benar, merupakan bagian terpenting dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak disebut orang yang bertakwa orang yang lisannya tidak lurus, orang yang lisannya masih sering mengeluarkan kata-kata dusta, orang yang lisannya masih sering menghina, merendahkan, dia bukan orang yang bertakwa. Tidak disebut orang yang bertakwa kepada Allah orang yang lisannya berani menyampaikan informasi-informasi yang dia dengar, padahal dia belum tahu akan kebenarannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddits bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta jika dia menyampaikan berita yang dia dengar. Setiap ada berita langsung bicara, setiap ada berita langsung nyebar informasi. Kata Nabi, "Idza kadzib," ini orang pendusta. Ma'asyiral muslimin, ternyata bukti ketakwaan kita juga terletak di dalam lisan. Selain ibadah sholat, tapi bukti yang lain yang kita harus tunjukkan di hadapan Allah adalah menjaga lisan agar sadid, lurus, tidak belok. Apa lisan yang lurus tersebut? Lisan yang tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, penting kita untuk menjaga lisan. Hati-hati dengan ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Setiap lafaz yang kita ucapkan, setiap kata yang kita ucapkan tercatat di sisi malaikat. Dan semua catatan tersebut akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaulun sadid, mari kita berupaya untuk menunjukkan ketakwaan kita dengan cara diantaranya menjaga lisan kita. Jika tidak ada bahan bicara yang baik, uskut, diam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata benar atau diam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan, menyebutkan dampak dari orang-orang yang menjaga lisannya, "Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum." Orang yang hati-hati dalam berbicara, Allah akan memperbaiki amalan-amalan yang lain. Allah akan memberikan taufik kepadanya. Maka sebaliknya, orang yang tidak hati-hati dalam berbicara, orang yang tidak berpikir ketika berbicara, Allah bisa memalingkan dia dari ketaatan. Allah akan mencabut hidayah dari dirinya disebabkan lisannya yang selalu melontarkan kata-kata yang tidak baik. Maka orang yang menjaga lisannya, kata Allah, "Yuslih lakum a'malakum," Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. "Wa yaghfir lakum dhunubakum," Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lisan ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam satu riwayat, dikatakan, "La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh." Tidak lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus. "Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanu." Dan hatinya tidak bisa lurus sampai lisannya lurus. Kemudian di ayat ini, Allah Azza wa Jalla menutup dengan firman-Nya, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dialah orang yang telah memperoleh kemenangan yang hakiki, kemenangan yang agung. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah kunci kebahagiaan kita. Dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya harus komprehensif, menyeluruh, tidak hanya taat dalam sebagian ajaran, tapi kita tinggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam sebagian kehidupan kita. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang taat ketika di masjid, ketika sholat, ketika bersama dengan istrinya, ketika bersama dengan anaknya, ketika melakukan transaksi jual beli, ketika berbicara, dia terus menjaga ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Orang seperti ini memang agak berat, ma'asyiral muslimin. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu agak berat karena selalu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi Allah akan memberikan reward, Allah akan memberikan penghargaan berupa kebahagiaan yang hakiki ketika dia meninggalkan dunia, dan Allah akan memberinya kunci surga. Itulah kemenangan yang hakiki. Ketika kita menang atas hawa nafsu kita, kita tundukkan hawa nafsu kita untuk senantiasa berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله itulah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan setiap ayat yang Allah turunkan kepada kita adalah untuk kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Maka di dalam ayat ini Al-Ahzab ayat 70 dan 71 Allah mengingatkan kepada kita untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Jaga perilaku, perbuatan, lisan dan hati kita agar tidak keluar dari jalur ketaatan kepada Allah. Jika pun telah keluar, maka segera kembali jalur kepada ketaatan dengan bertaubat kepada Allah. Dan Allah memfokuskan, menitikberatkan di dalam ayat ini adalah menjaga lisan. Mari kita jaga lisan kita, ma'asyiral muslimin. Hindari dari perbuatan dusta, hindari dari perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina, dan termasuk hindari dari menyebarkan berita-berita yang kita belum tahu akan kebenarannya. Karena itu tidak merugikan siapa-siapa, justru akan merugikan kita di dunia dan di akhirat. Dan di akhir ayat Allah mengingatkan kita, mari kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebagai penutup, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak mempelajari ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah belajar bagaimana Nabi mengatur kehidupan kita, bagaimana Allah mengatur kehidupan kita dengan membaca Al-Quran, dengan duduk di majlis-majlis ta'lim, dengan mendengarkan ilmu. Dengan itu kita bisa menjadi orang bertakwa. Tidak mungkin orang bisa menjadi orang bertakwa kalau dia tidak mengerti tentang agamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menurunkan firman-Nya, iqra, bacalah. Sebelum ada perintah sholat, perintah zakat, iqra, bacalah. Pengetahuan, ilmu. Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan semudah-mudahan kita diberi kematian yang indah, dituntun sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma lakal hamdu kama yabghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.
4: Butiran Ilmu bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
8: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
9: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
8: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-huda.

0: Qudwat Nabawiyah.
1: Hadis ke-26 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Setiap manusia wajib bersedekah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqah, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Al-Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita ngaso ngaji sore dari jam 4 sampai 5 sore. Ngaso ngaji sore dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, tidaklah seorang hamba berhias dengan sesuatu yang lebih utama daripada kejujuran dan mencari penghasilan yang halal. Fudhal bin Iyad rahimahullah. Dan ini sahabat RDI bisa jadi salah satu bentuk ya kita berbuat ihsan ketika kerja. Nah, dan insyaallah sore hari ini sahabat RDI bersama Ustaz Zahid Adromi Eskom, kita insyaallah akan lanjutkan membahas kitab 50 Kaidah Nabawiyah untuk Jiwa dan Kehidupan, dan kita masih berada di kaidah ke-25. Berbicara tentang ihsan, berbuat ihsan kepada segala sesuatu, sahabat RDI. Nah, sebelum kita masuk ke tema, mari kita sapa terlebih dahulu Ustaz Zahid, yang sekarang sudah hadir studio bersama kita semua. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insyaallah, gimana kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah baik. Gimana antum kabarnya? Senyum-senyum aja.
2: Senyum-senyum aja Ustaz. Aduh. Oh, ini Ustaz, bilangnya nih bulan Mei ini banyak banget liburnya.
3: Iya, betul.
2: Nah, terus gimana tuh
3: Ustaz? Ya itu, senyum aja. Oke. Okay. Banyak banyak liburnya yang jelas.
2: Tapi kan gak berlaku buat anak Ustaz. Insya Allah. Baik sahabat tadi, insya Allah seperti yang sudah kami informasikan, kita akan melanjutkan membahas tema berbuat ihsan ya, kepada segala sesuatu dari kitab 50 Kaidah Nabawiyah untuk Jiwa dan Kehidupan ini. Dan kemarin sudah disinggung beberapa
3: poin
2: ya, atau lebih tepatnya mungkin praktis itu apa ya, penerapannya seperti apa sahabat RDI. Nah, nanti masih ada beberapa contoh yang lain, kasus-kasus yang lain sahabat RDI, dan semoga setelah kita mengikuti tema ini kita bisa memperbaiki kualitas kita dalam berbuat ya, dalam kondisi-kondisi yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Nah, jika Anda nanti punya pertanyaan sahabat RDI, bisa dikirimkan lewat WA di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook serta Instagram. Baik, karena waktu sangat terbatas, kami langsung saja persilakan kepada Ustaz Zahid untuk melanjutkan materi tentang berbuat ihsan ini. Silakan Ustaz.
3: Naam, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara la nahji wa taba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min riya, وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وطهر أعيننا من الخيانة. Jamaah sekalian, Allah, pemirsa, sahabat RDI di mana saja Anda berada, baik yang menikmati tayangan kita melalui live streaming maupun channel radio, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada antum semuanya, kepada kita semuanya, mencurahkan rahmatnya dan sekaligus ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Karena sesungguhnya siapa saja yang yakin tentang pertolongan Allah, Allah pasti akan menolong mereka. Siapa yang kemudian yakin siapa tentang kasih sayang Allah, tentu Allah akan menyayangi dengan penuh kasih sayangnya kepadanya. Semoga kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena amal soleh kita ternyata tidak bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih, Rasul pernah mengatakan, tidak akan masuk surga seseorang dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Naam, ya saya juga. Akan tetapi Allah Ta'ala memuliakan aku dan kemudian juga memberikan mencurahkan rahmatnya kepadaku. Nah ini jamaah rahmatullah, ini kata Rasulullah. Sehingga rahmat Allah itu turun di majelis ilmu, rahmat Allah turun di tempat-tempat mencari ilmu. Taib, jamaah rahmatullah, kita lanjutkan yang kedua, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Qawaid Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Umar Al-Mukbil. Hafidhullah, sampailah kita kepada kaidah yang nomor 25. Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Kita sudah bicarakan maknanya secara umum, kemudian juga penjelasannya, kemudian juga bagaimana cara membangunnya. Sekarang kita masuk kepada poin yaitu tentang aplikasinya. Karena ini bagian yang kedua, bagi yang mungkin tersilap atau terlupa tentang materi yang pertama, silahkan lihat di rekaman yang bagian satu. Kita masuk kepada bagian yang kedua, bagaimana? Mari kita melihat dengan seksama di mana tempat-tempat kita bisa berlaku baik. Di mana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan atau berbuat ihsan, di mana saja. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahasnya. Yang pertama yaitu apa? Ihsan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Sabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Kemudian yang kedua, berbuat ihsan ketika membayar tebusan kepada wali korban. Kita sudah ceritakan panjang lebar. Kemudian yang ketiga, ihsan ketika sedang dalam kasus perceraian, menceraikan istri misalnya, tetap harus berlaku baik, berlaku ihsan. Kemudian yang keempat, yaitu ihsan dalam peperangan dan jihad fi sabilillah. Kita sudah uraikan 4 poin itu, dan kita akan lanjutkan kepada poin yang berikutnya. Yaitu apa? Medan ihsan, medan berbuat baik yang lainnya, jamaah rahmakumullah, yaitu pada perkara yang mungkin kita selama ini tidak pernah berpikir bahwa itu adalah ada medan kebaikan di situ. Apa itu? Kita membutuhkan ihsan wa nahtaj ilal ihsan fil hiwar al fikri ya. Yaitu kita membutuhkan ihsan dalam diskusi pemikiran. Ya. Diskusi ya, pemikiran dan juga apa? Dan juga apa istilahnya? Dan juga pertukaran as-saqafi pertukaran pemikiran, pertukaran wawasan, pertukaran peradaban, pertukaran berkaitan dengan masalah keilmuan.
2: Diskusi ilmiah
3: kita. Nah, maksud. Seperti itu. Nah, diskusi ilmiah. Jadi kita membutuhkan ihsan di situ. Maksudnya apa ihsan di dalam diskusi? Yaitu jamaah rahimakumullah, ketika sedang diskusi, ketika sedang bertukar pikiran, kita diminta untuk berlaku baik karena di situ terkadang terpancing seseorang untuk melakukan keburukan dari sisi ucapan. Allah Ta'ala berfirman, wakul, kata Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra, wakul li'ibadi yakulul lati hiya ahsan. Jadi kata Allah Ta'ala, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dalam konteks kontennya itu harus benar. Hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang lebih benar. Lebih benar, sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Surat Al-Isra ayat nomor 53. Dalam ayat ini ada pelajaran penting bagi kita bahwa kalau kita diskusi harus fair, harus jujur. Tidak boleh ada data yang kita sembunyikan. Sebagian orang ketika dia mengomentari satu perkara, mengomentari atau bertukar pikiran, kadang enggak fair, tidak menunjukkan data yang asli. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau kita bicara dari sisi adab, ini namanya amanah ilmiah.
2: Oh, iya.
3: Nah, kita punya konsekuensi untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Tidak boleh kita membuat data palsu, membuat narasi palsu. Tidak boleh kita membuat hal-hal yang sifatnya itu berdosa. Tidak boleh. Harus fair ketika diskusi, sampaikan datanya seperti apa. Perkara kita sepakat dan tidak, itu personality kita. Itu personal kita. Tapi dalam ketika kita diskusi, kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk berlaku fair, berlaku jujur. Wa kull ibadiyya yaqulul ladzi hiya ahsan. Hendaknya berkata dengan perkataan yang paling baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan itu senantiasa menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi penyebab perselisihan itu sumbernya adalah syaitan. Waswas syaitan. Yang satu merasa ujub dengan pendapatnya, yang satu dusta dengan datanya, maka terjadilah perselisihan terus menerus. Nah, Islam mengajarkan jangan seperti itu. kita membutuhkan sikap ihsan dari sisi proses diskusi kita. Sehingga kalau kita diskusi, ya harus betul-betul menjaga adab, menjaga kehormatannya. Bahkan Imam Ghazali memberikan dua syarat kalau kita harus berdialog, nanti di poin berikutnya ya. Itu Imam Ghazali memberikan dua syarat yang sangat mendasar di dalam kitab Ayyuhal Walad yang sudah kita selesaikan. Sehingga harus dalam keadaan benar. Ini kalau kita diskusi, bertukar pikiran, bertukar wawasan, harus fair datanya. Kemudian juga yang keenam, yaitu wanahtaj ila apa namanya ilal ihsan fi at-tahawur. Jadi bainal muslimin wa ahlul kitab. Jadi kita membutuhkan ihsan dalam berdialog antara sesama muslim dan ahli kitab. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Berbuat ihsan ketika sedang dialog, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Jadi kita diperintahkan berlaku baik bukan cuma ketika berdiskusi kepada sesama muslim. Kepada non-muslim pun harus tetap dalam keadaan ihsan, berlaku baik. Artinya apa? Sampaikan datanya apa adanya. Sampaikan kemudian tanpa harus menghina Tuhan. Seandainya diskusi tentang ketuhanan, maka jangan menghina Tuhan-Tuhan mereka. Sudah selesai. Sampaikan aja yang hak. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang kemudian tidak boleh ada sekutu di situ, Allah yang punya kuasa memberikan ini. Jelaskan ayatnya, sebagaimana Nabi berdakwah kepada mereka. Sebagaimana Nabi berdakwah kepada ahlul kitab. Sampaikan apa adanya. Berbuat baik. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Ya, satu, kita harus punya basic ilmu yang bagus. Yang kedua, kita berdialog dengan mereka dengan argumentasi yang kuat. Argumentasinya harus kuat kalau memang kita punya hujah yang kuat. Kemudian yang ketiga, ketika memang ada maslahatnya, maka lakukanlah perdebatan itu. Tapi kalau seandainya tidak ada maslahat, maka cukup kita menyampaikan yang hak. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, maka itu semuanya sudah menjadi hujah yang bisa meruntuhkan segala bentuk kesyirikan yang ada. Maka di sini poinnya adalah apa? Berbuat ihsan, bayangkan coba, kepada non-muslim sekalipun, kita tetap, kalaupun harus bertukar pikiran, diskusi, dialog, harus tetap dalam keadaan baik. Baik ucapannya, baik datanya, baik retorikanya, dan baik juga uslubnya. Jangankan begitu, Allah Ta'ala memerintahkan untuk berdakwah kepada, memerintahkan Nabi Allah Musa berdakwah kepada orang yang manusia paling zalim di zaman Nabi Allah Musa, yaitu Fir'aun. Itu dengan apa? Qaulan layyina. Dengan kalimat-kalimat yang lembut. Jadi tetap ada nuansa ihsan di situ. Ada nuansa kebaikan di situ. Kenapa? Karena boleh jadi dengan cara yang terbaik itulah menyebabkan dia berubah. Tapi ternyata takdir Allah bercerita lain. Sehingga poinnya di sini, jamaah rahimakumullah, kita membutuhkan ihsan dalam dialog antar sama muslim. Ngobrol sama orang muslim, dialog sama orang muslim harus dalam keadaan baik. Tidak ada cerita dalam Islam dialog itu caci maki, tidak ada. Yang ada adalah kalaupun harus berargumen, harus beradu materi, harus beradu konten, maka dilakukan dengan cara yang terbaik. Tidak dengan cara merendahkan, tidak dengan cara melecehkan. Nah, ini penting jemaah rahimakumullah. Ini cara kita berlaku ihsan kepada siapa? Kepada sesama muslim dan non kepada ahli kita. Kemudian yang ke-10, kita membutuhkan ihsan yang ke-7, wa nahtaju, kita membutuhkan ihsan fi muamalah al-yatama. Jadi muamalah dengan siapa?

0: mereka. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat. Artinya apa? Ada seseorang yang ingin ngurusi hartanya anak yatim, tapi dia tidak amanah. Hati-hati, ancamannya sangat keras, ancamannya sangat dahsyat. Dilarang, kita harus berlaku baik kepada mereka. Tidak boleh mengambil melampaui batas, sebatas hajat yang dibutuhkan, dikelola harta itu dengan penuh amanah. Kemudian nanti kalau sudah besar akan dikembalikan sebagaimana yang sudah dilakukan. Kalau misalkan hartanya awalnya cuma 10 juta, lalu kemudian dalam masa pendidikannya ternyata harta itu berkembang karena bisnis dan lain sebagainya, maka sampaikan semuanya, ini hartamu. Dulu awalnya 10 juta, sekarang berternak jadi 10 miliar misalkan. Maka sampaikan semuanya. Perkara nanti anak yatim itu ngasih hadiah sama kita, ngasih itu urusan lain. Tapi kita harus sampaikan bahwa ini harta adalah harta yang harus dijaga. Harta yang harus dijaga dan tidak boleh kita mengambilnya dengan cara zalim. Maka kita membutuhkan muamalah dengan anak yatim yang ihsan. Dengan orang-orang lemah juga sama. Kita enggak boleh mengambil haknya mereka melampaui daripada yang seharusnya. Tidak boleh. Kita tidak boleh kemudian mengambil haknya orang-orang lemah, menindas mereka, maka tidak boleh. Karena biasanya orang-orang yang punya kekuasaan itu cenderung untuk apa? Untuk kemudian seenaknya dalam masalah ini. Dia senantiasa, ya kalau bahasa kita, ngambil seenaknya hartanya orang, tanpa peduli bahwa ini hartanya anak yatim, hartanya orang-orang lemah, atau orang-orang yang diamanahi untuk mengelola harta waris. Nah, itu juga bahaya. Ini kalau nggak amanah, 1 rupiah dia ambil dengan seenaknya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai nanti harta anak, meskipun di sini tidak disebutkan ya, tapi karena ini konteksnya berlaku baik berkaitan dengan harta, maka apa? Berlaku baik dalam urusan yang seperti ini adalah merupakan kewajiban kita semuanya. Termasuk yang dikasih ngelola untuk hartanya, harta warisnya anak yatim. Biasanya anak yatim nggak ngerti. Karena dia bodoh, gak ngerti, warisannya banyak, dimanipulasi, dibuat bisnis. Oh ini pengeluaran kamu ya, ini pengeluaran kamu. Sehingga ketika anak ini sudah dewasa, ternyata diminta mana hartanya bapak saya. Oh sudah habis, padahal dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia bangun rumah, dia bangun bisnis, dia bangun apa seenaknya tanpa memberikan penjelasan. Dan itu sudah melampaui batas dari batasan syariat. Maka disinilah kemudian diuji keimanan seseorang. Orang-orang yang diberikan amanah untuk mengelola hartanya anak yatim, ada orang-orang lemah, siapapun ya, boleh jadi orang lemah ini adalah mungkin orang tuanya sendiri yang sudah gak bisa mengelola hartanya, maka anaknya mengelola. Maka anaknya harus amanah, ini uangnya bapak ya, ini keuntungannya sekian, 1 rupiah begini, dijelaskan dengan detail semuanya, ini yang menjadi haknya pegawai, ini bagian yang mengelola, ini bagian, semuanya harus jelas. Dan memang ribet, ya itulah konsekuensi. Kalau Anda berani menanggung itu atau berani menerima amanah itu, ya Anda harus siap dengan segala bentuk konsekuensinya. Tidak boleh seenaknya. Wis kurang lebih ke hartane bapakku, cek wis tak ambil seenaknya. Tidak boleh. Tidak boleh karena di situ ada begitu banyak hak-haknya orang lain yang kalau seandainya ayahnya atau ibunya tidak ridho, maka itu akan menjadi ancaman neraka tersendiri. Kenapa? Anda telah berlaku zalim kepada orang-orang lemah. Jadi kadang namanya orang tua gak ngerti uangnya dimanipulasi, dipakai apa, dipakai ini. Oh ini nanti bisnisnya bisa sukses ini pak, tenang saja. Pokoknya bapak tinggal duduk, dapat uang 1 bulan, ya minimal 20 juta. Ya seneng namanya orang tua gak kerja dapat 20 juta. Ternyata apa? Hartanya diputer untuk sesuatu yang mungkar, entah itu, mohon maaf ya, entah itu untuk pinjol atau kemudian untuk apa lagi?
1: Money laundering.
0: Untuk money laundering atau yang lainnya. Subhanallah, dia tipu orang lain. Maka ini termasuk perkara yang sangat luar biasa besar dolimnya, besar dosanya. Maka sudah dolim sama orang lemahnya, ditambah mengambil haknya orang tanpa benar, dengan cara yang benar. Nah itu yang berbahaya. Nah, sementara itu dulu, kita break sejenak, setelah itu nanti kita lanjutkan ihsan dalam konteks-konteks yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, sahabat terdiri. Ini saya nunggu ihsan kepada rakyat ada apa enggak, sahabat. Tapi kalau enggak ada ya enggak masalah, sahabat. Baik, nanti insyaallah akan kita sambung kembali setelah break ya. Dan jika Anda ada pertanyaan bisa nanti dikirimkan lewat WA di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook serta Instagram. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso, Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari Miumi Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili, dan teman-teman karib Anda di acara Karib, Kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang.
3: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
2: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala.
3: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
2: Karib, kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanspage Facebook kami di @RDI Malang.
3: Dan pastinya ampunan Allah.
2: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
3: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
2: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ya Raja'i, Ya Raja'i.
5: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso, Ngaji Sore di RDI FM Malang.
6: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, di sesi pertama tadi ada beberapa contoh tempat-tempat ya, atau penerapan berbuat ihsan. Nah, yang salah satunya tadi adalah berbuat ihsan kepada anak yatim dan juga orang yang lemah. Nah, kita yang diamanahi Allah SWT harta anak yatim, baik itu sifatnya perorangan, individu, atau lembaga, maka perlu benar-benar hati-hati ketika mengelola harta anak yatim. Dan kalaupun kita juga diamanahi oleh Allah SWT untuk mengelola harta dari yang sebenarnya adalah haknya orang du'afa, maka juga perlu hati-hati. Di situ, di dalam syariat ini sudah dijelaskan semua batasan-batasannya seperti apa. Hanya tinggal kita yang melaksanakannya saja. Baik, sahabat RDI, sebelum kami serahkan kembali kepada Ustaz Zahid, kami juga perlu mengingatkan Anda untuk mengikuti program kajian Maghrib ya, yang insya Allah nanti bersama Ustaz Muhammad Soleh Dream LC, MA. Anda akan mengikuti pembahasan tentang iman kepada qadha dan juga qadar. Insya Allah nanti malam setelah salat maghrib akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik, saudara di, jika Anda ada pertanyaan, silakan bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, serta Instagram yang sedang Anda saksikan. Kami kembalikan kepada Ustaz Zaid untuk melanjutkan materinya. Silakan Ustaz.
7: Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, pemirsa, sahabat RDI di mana saja Anda berada, kita lanjutkan terkait dengan ihsan ini, materi ihsan, aplikasi atau penerapan atau ya tempat-tempat di mana kita bisa berlaku ihsan, yaitu yang berikutnya, di mana sangat dianjurkan kita berlaku ihsan berkaitan dengan hubungan politik dan peperangan dalam dunia politik dan peperangan. Di sini Syekh Dr. Umar Al-Muqbil itu mencontohkan kejadian yang terjadi pada masa Dzulqarnain, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam di dalam poin ini ya, wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fiha husna. Nah, ini di sini dijelaskan hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan satu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan mengajak mereka beriman kepada mereka ini. Dia, Zulkarnain, mengatakan, barang siapa yang berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya. Balasan. Di sini, jamaah sekalian, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil berkaitan dengan konsekuensi berbuat ihsan dalam dunia politik dan juga dalam dunia peperangan. Ini konteksnya. Kalau kita lihat cerita Zulkarnain ini, subhanallah, ya, ada perkara yang sangat mendasar, di mana ringkasnya Zulkarnain itu menjumpai satu kaum yang dia beriman, maka Zulkarnain itu ingin berlaku adil kepada mereka. Innallaha ya'muru bil adil wal ihsan. Allah perintahkan kita untuk berlaku adil dan ihsan. Bahkan kepada orang yang kita benci sekalipun, tetap harus berlaku adil. Dan ini kita sudah pernah bahas kan ayatnya dan hadisnya juga berkaitan dengan berlaku adil kepada siapapun. Maka di sini menjelaskan kepada kita bahwa dalam dunia politik sekalipun, hubungan politik, hubungan peperangan sekalipun, tetap harus berlaku ihsan. Tidak boleh sembarangan. Jadi tetap, kendati pun ketika kemudian mereka minta, sudahlah kamu adab saja terserah. Enggak, kata Zulkarnain, enggak. Yang iman kita akan berikan kontribusi, kita akan berikan apresiasi. Yang tidak mau iman, baru itulah kemudian kita akan berikan hukuman. Dan nanti dikembalikan kepada Rabbnya dalam keadaan akan disiksa. Ketika dia tidak beriman. Disinilah pentingnya kita berlaku ihsan dalam dunia perpolitikan. Sehingga adil meski dalam keadaan dibenci. Adil kepada orang yang kita benci, harus tetap berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini kata Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat nomor 8. Kemudian diantaranya pula berkaitan dengan politik ini berlaku ihsan, yaitu apa? Kalau kita luaskan daripada poin ini, yaitu kita tidak haus jabatan, jamaah. Tidak haus jabatan. Tidak mengharapkan jabatan. Kalau dikasih amanah dan dipercaya, bismillah, tawakal tu Allah. Tapi kalau kemudian kita haus, karena orang yang ambisi dengan orang yang kemudian punya komitmen terhadap kepribadian dan kebenaran, itu sangat berbeda nuansanya. Saya ulang ya. Orang yang ambisi itu pasti ada nuansa negatifnya. Tapi kalau orang yang kemudian dia punya cita-cita yang tulus, maka insya Allah tentu nuansanya berbeda. Orang bisa bedakan, oh ini ambisi kelihatan ini. Oh ini orang ini memang tulus mau berjuang ini. Ya tentu kita tidak tahu hati orang, tapi setidaknya kita secara personal, kalau seandainya kita dihadapkan pada sebuah jabatan, maka jangan pernah haus. Kalau dikasih amanah, bismillah, Anda bisa terima, bismillah, tawakal tu Allah. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya hindari meminta-minta jabatan. Kenapa? Karena jabatan itu adalah sesuatu penyesalan nanti di yaumil kiamah. Nah ini jamaah sekalian, berlaku ihsan. Berlaku ihsan. Kemudian juga Di antara berlaku ihsan dalam dunia hubungan apa namanya perpolitikan kemudian juga peperangan yaitu apa? Mendahulukan kepentingan umat. Jadi enggak boleh kemudian kita itu karena dalam konteks pekerjaan, dalam konteks amanah jabatan, maka enggak boleh korupsi, tidak pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, menjaga uang rakyat jangan sampai disia-siakan dan seterusnya. Itu bagian daripada berlaku ihsan berkaitan dengan dunia perpolitikan siasah dan juga dalam al-harbiyah yaitu peperangan. Harus betul-betul bisa berlaku ihsan. Lemah lembut kepada rakyat, tegas terhadap kezaliman, ini juga bagian daripada berlaku ihsan kepada dalam dunia politik. Menunjukkan bahwa kalau kita memang muslim sejati, mukmin yang benar, ihsan dalam dunia ini bukan berarti kemudian kita lemah, bukan berarti lemah, terus kemudian ngalah terus, tidak. Tapi lembut dalam akhlak, kuat dalam kebenaran, dan santun dalam perbedaan. Nah itu kata-katanya pas ya. Lembut dalam akhlak, kemudian juga kuat dalam kebenaran, dan santun dalam perbedaan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kira-kira. Kemudian juga ada yang menyebutkan, ya, kata para salafus soleh, mereka mengatakan bahwa dalam dunia siasah, perpolitikan, tidak boleh menyebarkan kebohongan demi kekuasaan. Ini yang sering terjadi apa? Sekarang.
6: Propaganda maksudnya?
7: Propaganda-propaganda yang nuansanya itu dusta. Atau kalau bahasa kita apa ya? Menyebarkan hoax. Nah, untuk kepentingannya, ini nggak boleh. Harus jujur. Harus jujur, tidak boleh memanipulasi sampai akhirnya orang, wah ternyata ini hebat ya ini.
6: Framingnya, oke. Okay.
7: Di framing semikian, nggak usah. Kalau mau tampil, kalau kemudian harus memperjuangkan sesuatu, perjuangkan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa harus menjatuhkan. Jadi mulia tanpa harus menginjak kepala orang, itu penting. Karena banyak orang pingin naik dalam rangka menjatuhkan. Akhirnya apa? Orang mengingat dia adalah orang yang sombong. Ingat, suatu saat orang yang kita lecehkan boleh jadi kita butuhkan suatu saat. Maka jangan pernah melecehkan orang. Kalaupun kita berbeda visi, misi, dan lain sebagainya, ya gak ada masalah. Tapi yang paling penting, tidak sampai menyebarkan kedustaan, kebohongan. Kalaupun mereka membuat kedustaan, maka silahkan bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Namun kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk berlaku adil dan berbuat ihsan dalam segala hal. Dalam dunia perpolitikan maupun dalam dunia peperangan. Lah, aplikasinya bagaimana Ustaz? Ya tidak menyebarkan hoax misalnya, tidak memotong ucapan orang untuk memancing kebencian, atau misal maksudnya memotong ucapan orang itu, kan sekarang itu muncul di sosmed itu kan, omongannya orang dipotong, kemudian clipper yang nggak jelas itu, clipper itu kemana, nah itu nggak boleh. Jadi tidak membeli suara, kalau kita kaitkan dengan pemilu dan lain sebagainya, tidak menjual agama demi
6: elektabilitas.
7: Elektabilitas. Nah, menjual agama. Maksudnya menjual agama apa? Ya pencitraan saja ibadahnya. Untuk apa? Sudahlah. Kalau kita memang dasarnya baik, kita membangun citra yang baik, maka orang itu akan percaya. Tanpa harus melakukan pencitraan semacam itu. Kita nggak pernah dengar ada generasi-generasi terbaik umat ini pencitraan hanya untuk mendapatkan jabatan. Yang ada mereka menghindar kalau ada jabatan. Tapi karena terpaksa harus dipilih jadi ini ya terpaksa sudah dia jalankan. Ketika amanah sudah di tangan, maka harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga ini mungkin yang tidak semua orang akan setuju ya. Berbuat ihsan dalam dunia perpolitikan yaitu mendoakan kebaikan untuk pemimpin negeri, pemimpin dan negerinya.
6: Oh, kenapa kurang setuju, Tad?
7: Banyak sebagian orang menganggap bahwa mendoakan kebaikan bagi pemimpin ini dianggap pro dengan pemimpin yang zalim. Tidak.
6: Oke,
7: okay. Ini masalahnya. Jadi mendoakan kebaikan bagi pemimpin itu, kita mendoakan agar yang diberikan amanah bisa menjalankan tugas dengan baik, menjalankan tugas dengan penuh amanah. Tidak ada salahnya dengan doa itu, dan itu doa yang punya pengaruh yang sangat dahsyat. Demikian juga mendoakan kebaikan untuk negeri, penting itu. Itu bagian daripada berlaku ihsan. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku punya doa yang mustajab, aku akan tujukan untuk pemimpin kaum muslimin. Jadi doakan. Kalau kemudian ada dua kemungkinan menyikapi pemimpin yang zalim. Yang pertama, kita caci maki. Dan ini tidak mengubah keadaan. Anda mau teriak bagaimanapun tidak mengubah keadaan apa-apa. Kecuali melakukannya dengan cara yang terbaik, dengan akhlak, dengan yang mulia. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mendoakan. Nah, kita pilih mana, terserah. Kita mau pilih caci maki tidak berubah keadaannya. Kita pilih berdoa, ada kemungkinan untuk berubah. Kalau Allah mengizinkan, dikabulkan doanya, maka akan merasakan dampaknya yang positif luar biasa. Nah ini. Dan jangan pernah meremehkan doa kepada pemimpin yang ada. Didoakan kebaikan, didoakan agar dimudahkan amanah dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Itulah mungkin poin yang harus kita renungkan berkaitan dengan masalah ini. Kemudian juga diantaranya pula kita bisa berlaku ihsan, atau media atau tempat kita bisa berlaku ihsan kaitannya dengan muamalah sosial kita, yaitu muamalah hubungan sosial. Jadi alaqat al-ijtima'iyah. Jadi apa kalau bahasa kita hubungan sosial. Hubungan sosial yang khususnya berkaitan dengan sikap saling menghormati, saling mencintai sesama muslim dan seterusnya. Nah, ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kata Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada orang, apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan itu dengan yang sama, minimal lebih baik, atau kemudian balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Jadi balaslah yang lebih baik, kalau tidak bisa ya sepadan. Ini beliau ngasih contoh hal yang sederhana. Apa itu? Berbuat baik dalam hubungan sosial muamalah. Sosial muamalah berkaitan dengan sosial interaksi kita dengan masyarakat. Itu salah satunya sikap menghormati dan menjawab salam. Beliau kasih contoh menjawab salam. Kenapa? Karena ternyata jamaah rahimakumullah, ada orang-orang tertentu yang kemudian dia gak mau jawab salam. Ada orang-orang tertentu yang mereka memang gak mau jawab. Apalagi sampai ada doktrin yang menyebutkan bahwa gak usah ngucap salam kalau kita berbeda dengan dia. Subhanallah. Padahal mengucapkan salam ini merupakan haknya muslim atas muslim yang lainnya. Hakul muslim alal muslim sittun, kata Nabi. Jadi hak muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ada 6, salah satunya hadisnya. Kalau kita kumpulkan banyak ya, tapi salah satunya dalam hadis ini ada 6, yaitu yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengan seorang muslim, ucapkan salam. Jadi parameternya Islam. Perkara dia beda secara pemikiran, beda pendapat fikihnya, beda pendapat madhabnya, maka selama labelnya dia masih muslim, maka dia punya hak untuk kita ucapkan salam. Begitu kaidahnya. Nah, orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang betul-betul menjaga hubungannya dengan hubungan sosialnya. Ini ihsan. Bahwa ternyata sekarang ada orang yang tidak siap dengan ini, yang tidak mau praktekan ini, ya berarti dia masalah dengan perintah ihsan. Masalah dengan perintah ihsan tersebut. Kita disuruh minta berbuat baik sosial. Dalam dunia sosial kita diminta untuk berlaku ihsan, jamaah rahimakumullah, berlaku baik. Jadi kalau ada orang menghormati kita, ya kita hormati, jamaah. Kita hormati, kita muliakan, jangan melalaikan kebaikan orang lain. Ini termasuk bagian daripada hubungan-hubungan sosial. Kemudian kalau ada orang berlaku baik, ngasih hadiah sama kita, Rasul ajarkan, balaslah hadiah itu. Kalau tidak sanggup, doakan kebaikan, jazakallah khairan dan seterusnya. Karena itu bagian daripada kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang yang baik. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kemudian juga diantara kebaikan-kebaikan sosial ini, hubungan sosial ini, ketika misalkan ada orang yang membutuhkan bantuan kita, ya kita bantu. Berlaku ihsan. Membutuhkan bantuan, kita bantu. Dalam hubungan sosial, kemasyarakatan. Kalau misalkan di kampung, mohon maaf ya, kalau misalkan ada undangan untuk kalau di kampung itu kerja bakti, ya udah kita ikut kerja bakti, bersihkan di air rumah kita sebentar, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk membangun hubungan sosial yang positif. Itu berlaku ihsan, jamaah, berlaku ihsan. Termasuk juga kalau di sini dicontohkan salam, tersenyum kepada saudara kita sama muslim. Rasul memberikan contoh yang luar biasa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahkiran syai'an ma'ruf. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal ko akho kabi wajib tolak. Meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Nah, ini kita sudah ulang berkali-kali di kajian kita ini. Senyumlah ketemu saudaramu. Senyumlah ketemu kerabatmu. Senyumlah ketemu saudara-saudaramu. Jangan sampai merengut saja. Di masjid merengut. Di rumah merengut. Terus apa ini? Ini yang gak benar. Banyak orang yang sudah ngaji, tapi ketemu sama orang gak mau senyum. Senyum apa susahnya? Ingat, gigi kita bukan aurat. Sudah berulang kali kita sampaikan. Gigi kita bukan aurat. Sudah senyum sama saudara kita, apa susahnya senyum? Apa susahnya? Selama kita ini tidak ada masalah, selama kemudian juga kita tidak ada salahnya, ya udah, senyum apa susahnya? Ini jamaah rahimakumullah. Inilah bentuk perbuat ihsan kita kepada orang lain. Bahkan sampai kepada Rasul memotivasi untuk berlaku baik sama orang, bahkan sampai ketika kita mengangkatkan tasnya orang lain itu dinilai sedekah sama Allah Ta'ala. Mengangkatkan barang orang itu sedekah. Menghilangkan gangguan di jalan sedekah. Kemudian juga apalagi? Macam-macam. Yang itu sifatnya sosial, Allah jadikan itu sebagai pintu sedekah. Untuk motivasi kita. Bahwa ternyata dalam hubungan sosial itu banyak. Lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Saya ingin ingatkan satu hal. Satu hal penting ini. Ketika kita menjumpai satu bulan yang istimewa di bulan Dzulhijjah ini. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Orang biasanya memfokuskan ibadahnya dengan puasa. Tidak salah. Silakan. Silakan, tidak ada masalah. Tapi ingat, pengkhususan itu bukan, tidak ada pengkhususan harus berpuasa saja, tidak. Tapi ayat hadis yang menyebutkan hari-hari di awal 10 hari Dzulhijjah ini harinya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ditambah tasyrik nanti, itu hari istimewa. Anda amal apa saja, mau puasa boleh, mau sholat malam boleh, mau infak sedekah boleh, mau bantu orang boleh. Dan seterusnya, itu adalah hari yang mulia dan mendapatkan porsi kedudukan yang mulia. Sebagian orang menganggap, kalau sudah puasa kayak sudah melaksanakan ibadah yang paling besar. Tidak. Anda sama, ketika Anda berpuasa Anda dapat keutamaan. Anda sholat malam Anda dapat keutamaan. Ada yang dibukakan pintu sholat malam, tidak dibukakan pintu puasa. Ada yang dibukakan pintu puasa, maka jangan angkuh dengan puasa Anda. Ingat, Anda baru satu kecil bagian daripada ibadah yang istimewa di bulan Dzulhijjah, yaitu puasa. Beda kasusnya dengan puasa Arafah. Memang ada penjelasan hadisnya. Tapi kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka ulama khilaf, apakah kemudian harus mutlak sampai full ataukah tidak? Yang ada, boleh kita mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Cuman yang mau saya sampaikan, jangan berhenti pada satu ibadah. Kalau kita tidak dibukakan pintu puasa, cari ibadah lain. Karena Anda punya kesempatan yang sama. Dan orang yang sudah dibukakan pintu puasa, jangan angkuh dengan puasa Anda. Kenapa? Karena biasanya orang berpikir, saya sudah puasa. Sehingga ketika melihat orang yang tidak berpuasa, dianggap adalah sesuatu yang jelek. Inilah perbuatan yang buruk dalam menyikapi amal orang lain. Boleh jadi jamaah, ada orang yang tidak sempat berpuasa, dia gak sempat sholat malam, tapi subhanallah, dia telah menghabiskan bacaan Qur'annya bisa sampai mungkin 2, 4, 5 juz, 10 juz mungkin satu harinya. Yang itu kalau dihitung per hurufnya, pahalanya bisa jadi mengalahkan puasa kita. Bisa jadi, kita gak tahu ya, bagaimana balasan dari Allah Ta'ala. Tapi boleh jadi, mana yang terbaik di antara ibadah ini? Yang paling ikhlas yang kita kerjakan. Saya ulang ya, ibadah yang paling baik adalah semua ibadah. Tapi kalau ditanya mana yang paling afdal dan paling baik, yang paling ikhlas kita lakukan. Yang paling ikhlas. Kalau Anda bisa puasa, ikhlaskanlah puasa Anda. Supaya manfaat dan ada hasilnya. Kalau kemudian kita tipe orang yang mungkin tidak bisa berpuasa karena kesibukan dan lain sebagainya, cari ibadah lain. Apa? Infak. Infaklah. Jaga keikhlasan di infak Anda. Nah ini penting. Pengetahuan dan wawasan ini, itulah kenapa Rasul sampai mengatakan, bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, variasikanlah ibadahmu. Jangan hanya monoton satu. Tujuannya apa? Supaya Anda mendapatkan semua keutamaan itu. Nah, kalau ada orang bisa puasa, sholat malam, baca Quran, infak sedekah, wah itu orang istimewa. Orang istimewa itu. Orang istimewa. Dan kita berharap kita bisa seperti itu. Akan tetapi seandainya pun tidak, maka jangan pernah kecil hati. Kalau tidak dibukakan pintu puasa, jangan kecil hati. Sebagian orang ketika sudah berpuasa, seolah-olah dia sudah, ibadah saya sudah banyak. Belum. Anda baru satu. Masih banyak ibadah lain yang harus kita kerjakan. Bahkan ulama menekankan tentang pentingnya takbir di hari-hari, baik takbir yang muqayyad maupun mutlak. Ini yang sangat ditekankan lagi. Kenapa? Karena itu dipraktekkan langsung oleh para sahabat, diantaranya Abdullah bin Umar dan lain-lainnya. Pasar, mereka takbiran dan lain sebagainya. Subhanallah, itu adalah tanda. Nah ini kaitannya dengan hubungan sosial. Kalau kita berlaku baik, berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain, boleh jadi itu menjadi ibadah yang sangat besar, terutama di bulan Dzulhijjah ini. Boleh jadi Anda tidak sholat malam karena mungkin capek. Boleh jadi Anda tidak berpuasa karena mungkin lemah badannya atau fisiknya atau kondisi perutnya. Maka ketika Anda sibuk ngurusi kepentingan umat, sibuk untuk kemudian membantu kepentingan umat. Sebutlah misalkan kalau dia adalah panitia kajian, dia mengadakan pengajian misalnya. Dia sibuk kan ngurusi itu. Sehingga dia niatkan itu untuk ibadah, boleh jadi pahalanya besar. Karena Allah berjanji melalui lisan Rasulnya, dilipatkan semua pahala. Nah itulah poinnya jemaah. Insyaallah setelah ini kita akan closing dengan segmen yang ketiga. Insyaallah barakallahu fikum.
6: Baik, sahabat RDI, nanti insya Allah akan kita sambung untuk sesi terakhir. Dan jika Anda ada pertanyaan, bisa segera dikirimkan ya ke WhatsApp 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 RDI FM Malang. Kami akan kembali setelah selingannya kali berikut ini.
2: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Muladawila dari RDI Malang sebagai pemateri kesehatan. Saya harapkan ya sahabat RDI terus mendengarkan RDI ya, agar mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Terus juga tetap jaga kesehatan ya. Niatkan kesehatan ini untuk beribadah. Saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
9: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
10: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
11: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
12: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang

0: rumah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso, Ngaji Sore di RDI FM Malang.
5: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Baik sahabat RDI, kita sekarang sudah memasuki segmen terakhir dari program Ngaso, Ngaji Sore, Panduan Hidup Nabawiyah di edisi hari Jumat tanggal 5 Dzulhijjah ini. Nah, dan sekarang adalah kesempatan terakhir, kalau Anda punya pertanyaan, nanti bisa segera dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming, YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Baik, dan juga kami perlu mengingatkan Anda, sahabat RDI, nanti malam jangan lupa untuk mengikuti kembali kajian siang malam ya bersama Ustadz Asep Sobari LC di pembahasan tema Peta Akhir Zaman Menurut Nubuah Nabi. Pada bagian yang ketiga, insya Allah nanti mulai jam 7 sampai jam 8 malam akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Dan di hari Ahad, sahabat RDI, jangan lupa Anda diundang untuk hadir di kajian Ahad pagi bersama Ustadz John Haria di SPDM HI yang akan membahas tema berjudul Ibadah Kurban Tarbiyah Cinta Kepada Allah. Nah, silakan hadir di Masjid An-Nur mulai jam 9 sampai 10 untuk mengikuti kajian ini, dan tentu juga bisa disaksikan lewat YouTube, Facebook, ataupun Instagram RDF Malang. Baik, Ustadz, ini sebenarnya sudah ada pertanyaan masuk, kita selesaikan dulu ya, habis itu masuk ke pertanyaan aja. Monggo, silakan Ustadz.
6: Taib, barakallahu fikum. Jamaah sekrahmakumullah, pemirsa Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Kita lanjutkan di segmen yang terakhir ini, yaitu poin yang terakhir, poin yang ke-10, yaitu kita membutuhkan ihsan. Kita bisa praktekkan ihsan ini dalam medan ekonomi, hubungan-hubungan perekonomian, muamalah-muamalah finansial, itu wajib kita betul-betul mempraktekkan ihsan. Allah Ta'ala ketika menceritakan kisah Qarun, di mana Allah Ta'ala mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wahai Qarun, kamu berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya apa? Di dalam hartamu itu ada haknya orang lain, di dalam hartamu itu ada kepentingan haknya orang lain yang harus kamu tunaikan. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, wa anfiku fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, infakkanlah hartamu di jalan Allah, janganlah kamu jatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri, dengan tangan sendiri. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Dalam dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin. Allah sudah berbuat baik kepada kita dalam banyak hal. Termasuk boleh jadi Allah memberikan kebaikan kepada Anda yang memiliki keutamaan finansial, punya kekuatan finansial, diminta untuk bantu orang lain, diminta untuk infakkan. Kalau dia punya kewajiban untuk zakat, maka keluarkan zakatnya. Kalau sebentar lagi kurban, maka kurbanlah. Maka apa tujuannya? Supaya ini terjaga. Ini bentuk ihsan kita kepada apa yang kita miliki, kepada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dalam konteks muamalah, maka berbuat ihsan menurut kacamata ekonomi yaitu apa? Kita ketika kemudian jual beli, jujur, itu berbuat ihsan, tidak menipu. Kemudian juga ketika Ibnu Sirin, ini ada kisah tentang Ibnu Sirin pernah menjual kambing lalu berkata kepada pembelinya, aku berlepas diri dari cacatnya, kambing ini suka menginjak-injak tanaman. Subhanallah, sampai pada perkara yang remeh semacam itu dijemputkan, kekurangannya kambing ini, dia itu sering injak-injak tanamannya orang. menginjak-injak tanaman. Maka apa? Ya sudah, saya jual dengan harga sekian. Coba kalau kita bagaimana ketika kurban misalnya, ada nggak sedetail itu? Oh, kambing ini pernah nginjak tanahnya orang atau pernah? Nggak ada. Bahkan yang sudah punya cacat sekalipun kadang ditutupi. Nah, ini nggak, ini zolim namanya, zolim. Zolim luar biasa. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga di antara yang kedua, yaitu apa? Mempermudah orang yang kesulitan. Jadi di antara misalkan ada orang yang terlilit hutang, maka seorang mukmin jangan sampai kemudian dia itu zolim ketika harus membantu orang. Jangan. Bantulah orang yang memang butuh hutang. Kalaupun harus nagih, tagihlah dengan cara yang baik. Gak apa-apa, ditagih kepada orang yang ketika ada orang yang berhutang, kita nagih itu gak ada masalah. Boleh, secara sehat boleh. Bahkan kalau perlu apa? Cocok. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai menzolimi. Ngutangin orang, kamu hutang 1 juta, baliknya harus 5 juta. Ini namanya zolim namanya.
5: Kalau dikas balik, Ustaz?
6: Nah, pembahasannya beda.
5: Okay.
6: kita gak contohkan. Nah, memberikan tempo kepada orang yang belum bayar hutang. Gak apa-apa. Oh, mampunya bayar separuh dulu. Gak apa-apa, kita kasih. Kemudian tidak kasar saat menagih hutang. Tidak memberikan keringanan kepada orang-orang yang memang apa ya, ya tidak ada kekuatan finansial untuk itu. Dikasih keringanan, oh ya sudah, enggak apa-apa. Ya sudah. Nanti bayarnya nanti. Kadang mungkin sampai lupa, tahu-tahu ada yang bayar dan lain sebagainya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak rakus dalam mengambil keuntungan. Nah, ini. Tidak rakus dalam mengambil keuntungan. Apa kata Rasulullah? Sahabat Ali pernah mengatakan, siapa yang berdagang tanpa ilmu, dia akan jatuh pada perkara riba. Sehingga saya ini perkataan salafus saleh, saya ingat saya sahabat Ali, yaitu apa? Siapa yang berbisnis, berdagang tanpa ilmu, dia akan jatuh pada perkara riba. Artinya apa? Boleh jadi nanti dia karena ingin meraup keuntungan yang besar, dia rela untuk menyelipkan perkara riba di situ. Ya, apalagi di model transaksi yang kontemporer, kita masih perlu mengkaji lebih dalam lagi. Nah, ihsan dalam berbisnis itu mengambil untung sewajarnya. Mengambil untung sewajarnya. Ini menarik, sahabat Abdurrahman bin Auf itu pernah menjelaskan, kamu dapat harta sebanyak ini itu gara-gara apa? Beliau itu salah satu kriteria yang beliau sampaikan yaitu apa? Ngambil keuntungan yang secukupnya, tidak terlampau besar. Jadi kalau dalam teori ekonomi itu, jadi keuntungannya kecil tapi jumlah dari apa namanya ordernya atau transaksinya besar.
5: Banyak.
6: Sehingga apa? Dia untung besar di situ. Karena ini berjalan terus, orang kan butuh terus gitu kan. Itu di antara kelebihan daripada Abdullah bin Auf. Sehingga untungnya tidak harus kemudian sampai miliar. Nggak. Jual kambing, cari untung yang wajar lah. Cari untung yang wajar. Mentang-mentang sekarang banyak orang butuh kambing, dia lonjakkan harganya sampai nggak masuk akal. Jangan. Ini orang mau ibadah. Ini orang mau mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tidak menimbun barang, terutama saat terjadi krisis. Kemudian tidak memainkan harga demi menyusahkan masyarakat. Ini bagian daripada perkara-perkara yang harus kita jaga untuk urusan muamalah finansial. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pula, mohon maaf, saya harus ingatkan ini kepada para manajer, kepada para bos, kepada para pimpinan, bayarlah pekerja dengan baik. Berikan upah sebelum keringatnya kering. Berikan upah sebelum keringatnya kering. Artinya apa? Jangan terlambat. Gaji pegawai itu kalaupun terlambat, cobalah minta maaf kepada pegawai. Mohon maaf pegawai, saya mungkin terlambat gajinya 1 minggu lagi.
5: Aduh, nah, seminggu.
6: Mungkin. Kan ada yang sampai diundur sampai 1 bulan. Okay. Kan? Ada itu. Kan gak disebutkan. Maka apa aja mas, rahmakumullah, berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Ini adalah kaidah dalam Islam. Hadis Nabi lagi. Jangan sampai nanti mereka harus menyesal, harus kemudian capek. Karena apa? Boleh jadi mereka sudah menyiapkan untuk anaknya, untuk istrinya. Ini kebutuhan. Kalau sampai tertunda, coba betapa sulit kita sudah mendolimi orang, satu orang. Ya kalau cuma satu. Kalau yang kita zolimi 1000 orang, betapa besarnya dosanya. Subhanallah. Itulah diantaranya, jamaah rahmakumullah. Dan juga diantara muamalah finansial ini, hubungan sosial ekonomi ini, yaitu apa? Jangan kita iri dengan rezekinya orang lain. Biasanya iri dengan dagangannya orang. Ingin, oh si fulan cepat habis, saya kok gak habis-habis dagangannya. Gak boleh. Kenapa? Qanaah adalah harta yang tidak akan habis. Ini penting. Qanaah adalah harta yang tidak akan pernah habis. Siapa yang qanaah, maka dia akan selalu kaya. Berapapun nominal uangnya, dia akan selalu kaya. Maka ihsan kepada diri sendiri dalam muamalah, yaitu tidak menghalalkan segala cara. karena rakusnya, karena irinya, dia halalkan segala cara. Kemudian tidak pamer kekayaan, gak pamer. Makanya orang kalau sudah sukses itu yang asli suksesnya, biasanya cenderung tidak mau menampakkan kekayaannya, biasa saja. Karena apa? Bagi dia ini adalah sesuatu yang ya biasa saja. Biasa saja, tidak ada yang lebih hebat daripada kesolehannya. Itulah jamaah rahmakumullah, dan ini yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita. Beberapa hal, sehingga di sini Syekh memberikan kesimpulan sedikit, yaitu ada beberapa hal kesimpulan beliau, ada 4 poin yang dituliskan dalam kitab ini. Yang pertama, hendaknya seorang mukmin, seorang muslim memiliki sifat apa, memiliki andil dalam setiap medan kebaikan. Harus ada kontribusinya. Kalau saya bisa baik di bidang ekonomi, lakukan yang terbaik. Kalau ada yang bisa baik di bidang ilmu pengetahuan, lakukan yang terbaik. Kalau ada orang yang bisa baik dalam, syukur-syukur kalau semua sisi kita baik. Tapi tentu mungkin tidak semua orang dibukakan pintu itu. Yang kedua, berbuat baiklah. Tidak masalah Anda berbuat baik kepada siapa, namun semua itu akan baik nilainya. Ini kata Syekh. Jadi berbuat baiklah. Jangan bosan berbuat baik. Karena tujuan kita berbuat baik adalah untuk kemaslahatan akhirat kita. Jadi kalau kita berbuat baik dalam rangka untuk meraih simpati manusia, maka akan berhenti tengah jalan. Siapa yang berbuat baik, berbuat ihsan hanya untuk mendapatkan perhatian makhluk, maka dia akan berhenti ketika makhluk sudah enggak memperhatikan lagi. Tapi kalau dia berbuat ihsan, dia nyambung silaturahim, dia bantu orang lain, ihsan niatnya karena Allah Ta'ala ikhlas, maka dia akan bertahan. Meskipun orang tidak pernah muji dia. Meskipun yang tampak adalah sesuatu yang buruk, maka ketika dia berlaku ihsan dengan tulus, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya, cepat atau lambat. Nah ini. Kemudian yang ketiga, perbuatan baik adalah jalan yang mengarah kepada surga. Ini jelas. Semua perbuatan ihsan akan mengarahkan pelakunya ke dalam jannah. Dan semua jenis kebaikan, hal-hal yang berkaitan dengan itu saling menguatkan dan tidak saling berselisih. Maka siapapun yang berbuat baik, ketika dia berbuat baik secara finansial akan berdampak. Jadi kalau dalam bahasa fisika itu ada namanya resonansi. Resonansi kebaikan. Dia berbuat baik misalkan kepada satu kebaikan. Biasanya kalau dia tulus, Allah akan bukakan beresonansi kepada kebaikan yang berikutnya. Makanya dalam ayat dikatakan apa? Al-jaza'ul ihsan, tidak ada balasan atas kebaikan, kecuali apa? Kebaikan yang semisal. Makanya kenapa? Kenapa? Setiap kebaikan yang kita lakukan itu beresonansi, akan melahirkan kebaikan baru lagi yang akan kita kerjakan. Dengan catatan kita ikhlas. Tapi kalau kita sekali berbuat baik terus kemudian lupa, maka jangan-jangan ada ketidakikhlasan di situ, waliyatubillah. Mungkin itu, jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi.
5: Oh iya, Ustaz. Baik, langsung saja mungkin kita bacakan pertanyaan yang masuk ini, Ustaz.
6: Yang bisa saya jawab, saya jawab ya.
5: Cuma satu.
6: Oh iya, sudah.
5: Dari Ibu Evi ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika pemimpin itu kelihatannya muslim, tapi perbuatannya jauh dari sikap seorang muslim? Nah, gimana, Ustaz, kita nyikapinya?
6: Nah, ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalau kita sanggup menasihati, nasihati dengan cara yang terbaik. Kalau memang kita tahu secara zahir dia nggak baik, ya. Adapun yang tidak tampak, kita nggak usah korek-korek. Misalkan secara zahir kelihatan ini orang nggak baik nih, cuma namanya tok muslim atau labelnya muslim, agamanya Islam, tapi dia nggak baik. Nasihati dengan cara yang terbaik. Kalau nggak bisa, lakukan yang kedua, dan ini yang punya pengaruh dahsyat kadang. Apa itu? Mendoakan kebaikan. Ya Allah, saya berharap pemimpin ini berubah menjadi orang yang tulus, berubah menjadi orang yang baik, berubah menjadi orang yang taat kepada aturanmu, berubah menjadi orang yang amanah. Doakan kepada Allah Ta'ala di sepertiga malam terakhir. Doakan kepada Allah di setiap kesempatan waktu-waktu mustajab. Maka itu akan mengubah keadaannya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan kalau itu kita lakukan dengan tulus, maka sungguh Allah akan membukakan pintu jalan yang terbaik. Allah alam.
5: Baik.
6: Baik.
5: Itu aja, Ustaz, pertanyaannya masuk.
6: Nah,
5: baik, sahabat RDI, Ustaz, terima kasih banyak sudah menyempurnakan materi tentang ihsan ini. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa berbuat ihsan baik ya kepada tadi beberapa pos-pos, posisi-posisi, tempat-tempat di mana kita dituntut untuk berbuat ihsan di situ, sahabat RDI. Di kondisi-kondisi yang kita enak dan juga di kondisi-kondisi yang kita gak nyaman. Dan sahabat RDI, karena pekan depan hari Jumat, pekan depan itu masih hari Tashrik, jadi kami liburkan. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kitab 50 Kaidah Nabawiyah ini pada bulan Juni, insya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat hadirin yang sudah mengikuti. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan sebagai penutup, sahabat hadirin, sesungguhnya apabila jujur seorang hamba kepada Allah, maka Allah akan ridho terhadap amalannya, keadaannya, keyakinannya dan maksud yang ditujunya. Saya Wahyu mohon undur diri, berjumpa kembali pada hari Jumat di bulan Juni mendatang di program Ngaso Ngaji Sore, Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustaz Zaidah Drum Eskom. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sahabat RDI, baru saja kita ikuti bersama Ngaso Ngaji Sore yang hadir setiap hari dari Ahad sampai Jumat dari jam 4 sampai 5 sore. Ikuti terus program Ngaso berikutnya di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insyaallah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
7: Sedangkan Sid sendiri sudah bilang, misahkan diri di atas yang tinggi tadi, bilang pokoknya yang ke bawah, di bawah itu akan terjadi kerusakan dan segala macam itu.
8: Ya, poinnya sih gini lihat buat gua ya, memang ini bahayanya penasaran.
9: Penasaran.
8: Gini, kita ini anggaplah ya, misalkan nih, kita di atas nih, udah. Cuma kalau kita dengarnya di bawah, apaan tuh ya, lihat. Iya. Tuh ada suara ini. Ya. Kita lihat yuk. Paling itu dulu nih.
7: Betul.
8: Ini dia tahu nih. Ini salah. Dia tahu dah nih. Iya kan. Cuma penasaran itulah yang akhirnya membuat kita bergerak jadi ingin mendekati.
7: Iya.
8: Apapun. Iya kan. Itu kan kalau acaranya outdoor. Tapi kalau di mesra kan juga saat. Iya kan.
7: Penasaran juga.
8: Ini apaan nih? Gua klik ah.
9: Dia klik.
8: Kan klik atau gua inilah.
9: Betul.
8: Iya. Masuklah kita.
9: Masuk.
8: Lah gitu.
9: Awalnya kan sih agak-agak gitu ya.
8: Iya,
9: lama-lama
8: asik gitu.
9: Lama-lama kecanduan.
8: Betul. Itu kan bagian dari strateginya iblis.
9: Strategi iblis.
8: Lu buat oke enggak apa-apa. Lu ngeliat nih pertama, tapi lu ikut lihat dulu. Lu ikutin dulu.
9: Iya, hari ini kan banyak ya yang terjebak dalam dosa apapun.
8: Iya,
9: betul. Awalnya penasaran.
8: Betul.
9: Oke. Okay. Atau awalnya pengin coba-coba. Terus nanti ini saya disayangkan ya akhirnya nanti jawabannya begini, ya itulah resiko anak-anak muda dengan rasa penasaran yang tinggi.
7: Oke.
9: Ya kan?
7: Kita boldnya di situ ya.
9: Ya, kemudian nanti akhirnya dibunyikan. Ya namanya anak. Itu namanya anak-anak muda sedang mencari identitas.
7: Iya.
9: Nah, masalahnya kan bukan itu, masalahnya lemah iman. Mereka tidak punya pegangan. Mereka ibarat kuda itu enggak ada tali kekangnya. Jadi enggak bisa ditarik tuh kuda.
7: Meski diingatkan bahwa jangan ke sana, ternyata karena tanpa iman bisa begitu ya teh.
9: Betul.
7: Begitu. Memang penasaran tuh menjadi pelajaran mahal buat kita hari ini karena sesuatu tuh biasanya untuk bisa menarik apapun yang pertama kali dilakukan membangkitkan rasa penasaran.
9: Ya.
7: Itu selalu gitu ya awalnya. Jadi gimana caranya membrand sesuatu supaya orang lihat tuh sampai penasaran ya, baru betul. Dia bisa melihat itu. Itu artinya itu perlu kreativitas juga saat di zaman hari ini. Agar rasa penasaran tidak seiring kita malah terjerembab gitu. Jangan sampai terjebak rasa penasaran kita. Kalaupun kita harus lakukan, kita harus punya pagar-pagar yang kuat dong, Sat.
9: Betul.
7: Kalau misal tiba-tiba kita masuk ke wilayah itu.
9: Betul.
7: Atau juga salah satunya ya kita kan enggak kalau zaman hari ini Sat, kita enggak luput dari dosa, kesalahan itu. Berarti juga harus punya pagar yang kuat ketika kita rasa penasaran qadarullah terjebak gitu, Sat. Berarti ruang untuk kembalinya itu harus kuat, Sat. Kembali untuk taubatannya tuh harus kuat atau gimana saat itu?
9: Iya. Makanya tadi kan kenapa kemudian harus ada pegangan hidup yang kuat.
7: Oke.
9: Ya kan? Nah, kenapa wahyu itu ketika Sith maunya mengajarkan suhuf yang dia pegang, itu kan siapapun yang belajarnya serius kemudian mendapatkan hidayah Allah, itu kan menjadi pegangan yang sangat luar biasa. Nah, pegangan luar biasa itulah yang membuat dia nggak perlu juga penasaran juga sama kemaksiatan tuh, karena dia juga sudah mengingatkan itu bahwa kalau di Bahwasannya itu kemaksiatan, itu jangan sana.
8: Ya.
9: Nah, itu kalau buat orang-orang beriman cukup sudah ya. Peringatan itu. Jadi ada yang memang aku penasaran, lihat dulu lah.
8: Ya.
9: Apa sih gitu. Oh, kita juga paling enggak tergoda juga kali gitu. Ternyata arus kemaksiatan bisa lebih besar daripada pegangan kita, itu bahaya. Jadi orang seperti kalimat ya, singkat saya kalimat Umar bin Abdul Aziz ya, rahimallahu umroan alima qadra nafsi. Allah itu menyayangi, merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
7: Ini menarik justru kalimat ini, Ustaz.
9: Kadar diri.
7: Justru kalimat ini menarik, Ustaz. Jadi bayangan anak saat ketika sudah jelas ada hak dan batil, sudah jelas bahwa batil akan diperbesar dulu. Berarti memang yang di sini yang hak itu, Ustaz, dia harus punya kemampuan terus menganalisa kadar dia itu seperti apa, sehingga kalau dia harus membangkitkan rasa penasarannya sambil diukur rasa kadarnya dia, Ustaz. Kalau tanpa itu ya nanti penasaran itu malah membuat dia menjadi terjerembab, dan itu harus punya pegangan hidup itu, Zat.
9: Betul. Kan kalau sekarang gini kan itu yang sis dan anak turunnya yang baik kan harus mendakwai dong.
7: Benar.
9: Ya, gak boleh tinggal diam tuh kan. Cuma masalahnya orang mendakwai itu kan juga harus sadar diri.
7: Iya.
9: Dia harus tahu kadar diri tadi tuh. Jangan sampai ente niatnya ingin mendekat
7: malah ke bawah.
9: Iya
7: benar.
9: Itu. Kalau ini semangatnya dakwah, saya harus berdakwah tuh. Ini harus diperbaiki sistem yang ada. Ternyata ke bawah sistem.
7: Iya.
9: Ini kalau kita tidak masuk, ini korupsi negara luar biasa, ikut korupsi.
7: Betul.
9: Kan gitu kan? Betul. Jadi orang rahimallahu imra'an 'alima qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
7: Iya.
8: Makanya ada istilahnya tuh saat tuh dulu tuh ada pada dengar
9: itu
8: berbaur bukan melebur gitu. Ya berbaur tapi jangan melebur, jadi pakai dia dong gitu.
7: Iya, benar, ya. Karena hari ini kan model mencoba masuk ke dalam ruang-ruang begitu dalam rangka niat dakwah gitu. Kalau dalam keadaan kesendirian ya agak rentan itu, bayangan suasananya jadi rentan gitu. Walaupun ya itu hari ini menjadi salah satu konsep orang dakwah saat dalam komunitas-komunitas yang tanda kutip mungkin tanda kutip dianggap rusak.
9: Tahu kadar diri yang penting.
7: Ya.
9: Tahu kadar dirinya gitu.
7: Tahu aja.
9: Jadi bukan cuma gini. Ini kalau bukan kita betul, cuma Anda tahu enggak diri Anda sendiri.
7: Ya, betul.
9: Jangan-jangan begitu Anda masuk, Anda apa? Membaur.
8: Melebur,
9: malah melebur. Kalau di bahasa Arab tuh disebutnya sebagai yakhtalitun walakin yatamayazun, gitu Jang.
7: Okay.
9: Yakhtalitun tapi yatamayazun. Okay. Jadi dia membaur, tapi dia tetap punya karakter sendiri.
7: Oke.
4: Okay. Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: di antara yang ingin kita capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salah adalah doa atau seruan. Seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'as-salah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqumu, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat.
2: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

doktor. Subhanallah wa bihamdihi.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Radio Dakwah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKDI Jawa Timur. Dengarkan terus Suara Dakwah Islam dari Jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, Kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiah RDI FM Malang. Karib, Kajian Maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya, dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustaz Muhammad Soleh Drahem LC.
7: Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balligna ramadhan wa'inna ala siyami wal qiyam wal tadabburi wal qiraati wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa anta radin anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Masih pembahasan rukun iman yang ke-6, al-iman bil qada wal qadar. Ini puncak dari keimanan kita. Dan saya meyakini betul kalau jenengan sudah iman bil qada wal qadar sudah masuk dalam hati kita dan kita fahami dengan sebenar-benarnya pemahaman, insyaallah rukun iman 5 yang sudah kita bahas lebih mudah untuk kita mengamalkannya, meyakininya. Percaya kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Nabi selalu mengingatkan pula setiap rakaat pertama di hari Jumat itu, ketika berkumpul semua sahabat mengikuti Jumatan bersama Nabi, membaca surat Al-A'la سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر قدر فهدى. Allah pula yang menentukan takdir kita semua ini dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Jemaah sekalian, kita pembahasan yang lalu sudah sampai di iradatullah, kehendaknya Allah, maunya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki iradah, kemauan yang mutlak, yang tidak bisa ditawar oleh siapapun pula. Inna allaha yaf'alu ma yurid. Al-Hajj ayat 13 itu sesungguhnya Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah sukai, yang Allah kehendaki. Allah juga mengatakan dalam surat Yasin yang biasa kita juga baca tiap hari itu, ayat 84, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, urusan Allah, apabila Allah sudah menginginkan sesuatu, cukup Allah mengucapkan kepada sesuatu itu, kun, jadilah, maka jadilah. Nah, dari situ iradatullah itu ada dua. Ada iradah kauniyah qadariyah, ada juga nanti iradah diniyah syar'iyah. Iradah kauniyah qadariyah, kehendak Allah akan alam ini dengan ketetapannya, dengan ketentuannya, dengan kerapiannya. Antum jangan tanya kenapa Allah menciptakan langit, kenapa pula Allah menciptakan bumi ini, kenapa menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahasa, ratusan ribu bahasa di dunia ini. Ya, siapa yang menciptakan ini? Dan Allah bahkan juga bangga Pak dengan bab ini. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, perbedaan bahasa, lisan yang ada di antara kita. Dan perbedaan kulit, Pak. Warna kulit, suku, berbangsa-bangsa ini kita ini. Di surat Al-Hujurat sudah lebih jelas lagi. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban, syi'ib-syi'ib wa qabila, dan qabila-qabila. Kata Allah, li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini perpaduan nanti jemaah, antara irada diniyahnya dengan irada kauniyahnya. Kauniyahnya apa? Allah menciptakan kita ini manusia. Pasti hikmahnya dahsyat dan antum tidak boleh protes. Kenapa saya kok tidak sama seperti bule ini? Kan repot, Pak. Ya, kok tidak sama seperti orang Arab? Kok tidak sama seperti orang mana? Turki umumnya jemaah sekalian. Kok pesek-pesek, coklat-coklat, rambutnya lurus, pendek-pendek, tidak tinggi setinggi mereka, gagah-gagah, warnanya sempurna, pinter-pinter. Ini semua yang menciptakan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita protes. Kemudian ciptaan tidak hanya manusia, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Bicara rambutan saja, Pak, macam-macam rambutan sekarang ya. Ada rambutan Binjai, rambutan Jawa, rambutan Aceh, rambutan apa lagi coba? Robi'ah. Robi'ah atau Robi'ah? Robi'ah. Rambutan, ini baru rambutan jemaah sekalian. Mangga, sampai lihat mangga, Pak. Mangga madu, mangga gadung, mangga arum manis, mangga ini. Siapa yang menciptakan? Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Korma. Antum kalau pernah di Timur Tengah, bicara korma itu ratusan macam korma, Pak. Ratusan macam korma. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah sekalian. Dari sukarinya, dari kurma ini, ajwa, kurma ini, macam-macam korma.
8: Ada kurma kecil sekali, Pak. Ada kurma yang kayak pisang. Pisang apa itu, Pak? Pisang. Pisang emas ya, pisang emas. Tapi pisang emas yang agak besar, ya, Mak sekalian. Tadi saya berbuka pisang emas, ya, Mak, agak besar sedikit. Dan ada kurma berwarna dua. Bukan warna dua, Pak. Banyak warna, Pak. Ada coklat, krem. Ada hitam, coklat. Ada hitam semuanya, Pak. Ada kuning semuanya, subhanallah. Itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyar muslimin. Kita tidak bisa protes. Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya takdir kaun. Wa idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanallah, di ayat yang lain hampir sama. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu annakula lahu kun fayakun. An-Nahl ayat 40. Sesungguhnya ucapan kami ini kepada sesuatu yang kami inginkan, iradatullah, iradatuna, kata Allah subhanahu wa ta'ala, idza aradnahu, apabila kami menginginkan kepada itu semua, cukup kami mengucapkan kun fayakun. Terima saja ini, Pak, jangan protes sambian, ya. Termasuk kita ini, Pak, sambian wajah kita ini, Pak. Wajah saya ini, Pak. Gigi saya kenapa, kata orang Madura, nongil, Pak. Maju offset satu ke depan, kok tidak sama dengan gigi kakak saya yang sempurna gitu. Ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan fisik saya seperti ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tinggal nanti Allah akan memberikan irada yang kedua, namanya irada diniyah syar'iyah. Untuk supaya alam ini dikelola dengan benar, Allah menentukan takdirnya nanti yang kedua. Takdir yang kedua ini apa, jemaah sekalian? Adalah takdir diniyah syar'iyah, takdir Allah menurunkan agama, aturan, syariat. Sempurna ini, ma'asyar muslimin, dari proses awal penciptaan manusia sampai manusia terakhir. Adam, di awal kehidupannya ada syariatnya, kita tidak tahu itu. Paling tidak kita mengetahui, jemaah sekalian, dari 5 nabi yang kita kenal dengan ulul azmi itu. Ya. Ada, kemarin kita sudah bahas pula ya, masing-masing diberi oleh Allah syariatnya itu. Syariatnya Yahudi dengan kitab Tauratnya, orang-orang Nasrani dengan Injilnya, sebelumnya juga ada Zabur, ada Suhufi Ibrahim dan Suhufi Musa dan Ibrahim, Suhufi Musa wa Ibrahim, Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran aturan hidup yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, ini tentu ketika Allah menurunkan syariat diniyah syar'iyah seperti ini, atau irada syar'iyah diniyah seperti ini, tata'allaku bikulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Pasti ini yang diinginkan oleh Allah dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutin saja, Pak, perintahnya Allah, syariatnya Allah, takdir Allah kepada kita seperti ini. Ya. Allah menurunkan syariatnya Islam. Ya, ikutin saja, jemaah sekalian. Ya. Terus Allah mengatakan, dan subhanallah, syariat ini, takdir syar'i ini yang Allah turunkan kepada kita sebenarnya untuk memudahkan kita supaya kita dalam hidup teratur. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Disuruh puasa. Kenapa disuruh puasa, ya, akhi? Ini besok kita mau puasa, Pak, ya. Subhanallah. Sudah ngitung hari, ya. Hitung hari, Pak. Sudah tinggal 3 pekan, 22 hari lagi atau 23 hari lagi, ya, jemaah sekalian. Panjang umur semua, insyaAllah, ya. Sehat walafiat semuanya, insyaAllah. Ini takdir syar'i. Dan ini semuanya, Pak, Allah ridha kalau sampai melaksanakannya. Dan Allah suka. Dan untuk kebaikan jenengan, ya, Allah suka. Karena Allah pada kali ketika menciptakan kita, manusia tidak ingin menghancurkan kita, Pak. Terus kita disuruh puasa 1 bulan. Ada apa ini? Coba renungi, ma'asyal muslimin. Kalau bahasa guru saya, jamaah sekalian, saya masih ingat ketika tahun 80-an itu, waktu saya kuliah di Riyadh, di Timur Tengah itu. Kita ini perut 11 bulan makan, minum, ya, Pak, tidak terkontrol. Nah, semua masuk, rujak cingur masuk, soto Maduro masuk, soto Lamongan juga masuk. Ini kalau bicara soto saja, Pak, ya. soto Banjar, apalagi apa rujak, macam-macam Pak. Masing-masing punya khasnya. Semua masuk. Ikan, kambing, daging. Waduh. Apa yang tidak masuk ke mulut kita jemaah sekalian? Oleh Allah setiap bulan, setiap tahun ada satu bulan untuk mengembalikan jati diri kita lagi Pak. Ingin mengembalikan kita pada fitrahnya ini jemaah sekalian. Menjadi manusia yang seutuhnya lagi. Suruh istirahat perut kita ini Bapak satu bulan. Dan dibuat disiplin makanya. Hanya sahur dan buka takjil itu ma'asyal muslimin. Dari biasa 3 kali makan menjadi 2 kali makan. Satu bulan dan sambian manut. Sami'na wa ata'na takdir syar'i Pak. Dan harus ikut. Dan kalau sambian mengikutinya, Allahu Akbar. Diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bima yuhibbuhu wa yardah. Dan sadarilah apa yang Allah perintahkan kepada kita ini, hatta suruh haji Pak. Suruh jihad sekalipun. Itu bukan untuk bukan untuk menyengsarakan kita, untuk kebaikan kita Pak. Suruh perang sekalipun untuk kebaikan kita. Masih ingat ayatnya? Wala tulku bi aidikum ila tahluka wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini ayat kan turun sebabnya asbabun nuzulnya itu kan ketika sahabat minta rukhsah sama Nabi. Kok perang terus ya Rasulullah? Kapan kita menata ekonomi ini? Dia lupa Nabi itu diutus untuk menata kehidupan ini Pak. Konsekuensinya hanya dua. Nerima, alhamdulillah tidak nerima, berbenturan dengan perang itu. Bayangkan 23 tahun, 13 tahun pertama belum kondusif. Suruh hijrah, 2 tahun pertama Nabi menata negara ini, bangsa ini, seperti itu, dibuat undang-undang oleh Rasulullah, tahaluf, bainal muslimin, ansar wal muhajirin, bainal muslimin wal yahud, wal musyrikin, disebut semua itu Pak, dibuat undang-undang sama Nabi 2 tahun berturut-turut. Subhanallah masuk Ramadan, tahun kedua itu, ada perintah jihad. Terus berkelanjutan 8 tahun sampai Nabi meninggal dunia, 68 kali perang. Maka berlakulah takdir syar'i di sini Pak, perintah dari Allah untuk menghadapi semua itu. Apakah perang itu menyengsarakan? Sepintas kalau ukuran kita, otak kita manusia, konsekuensi perang dia darah. Iya kan? Emma kita membunuh atau kita dibunuh. Cuma kalau kita umat Islam karena kita membunuhnya ini karena agama, terhormat, menang, dapat kemuliaan, dapat ghanimah. Izzah Islam muncul, harga diri kita muncul. Kalah, langsung ketemu Allah. Tidak ada konyol bagi kita, Bapak. Hidup mulia, mati syahid. Itu motonya pada waktu itu. Ini takdir syar'i. Takdir syariat yang Allah turunkan kepada kita. Untuk kebaikan kita, Pak. Terus ada sahabat pada waktu itu, ada jeda cukup lama Pak, tiba-tiba ada perang lagi. Biarkan kami ya Rasulullah ngurus ekonomi dulu, biar Madinah ini tertata apa ekonominya gitu. Kalau menurut kita Pak, masuk akal sepertinya. Tapi turun dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Karena konsekuensi pada waktu itu takdir syar'inya jihad harus jalan terus. Bahkan ayatnya nusuk ya, akhi. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian mencelakakan dirimu, melemparkan dirimu pada sesuatu yang mencelakakan. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Artinya jihad lah, ini jihad Pak. Fu ahsinu. Ihsan di sini di saat kita terlibat dengan perjuangan ini ma'asyal muslimin. Nah, jenengan besok ada takdir syar'i bagi kita ya untuk puasa Ramadan. Sudah siap Pak? Kalau masjidnya sudah siap masyarakat, sepertinya ya. Lampunya sudah dipasang ya. Masya Allah ini saya yang milih Pak. Jujur saya yang milih ini Pak, lampu ini Pak. Saya turun sendiri ke toko sama Pak Ajis. Saya yang milih. Tinggal saya ingin tahu bagaimana warna lampunya. Saya ingin masjid ini Pak, rumah utama kita. Dan Ramadan tahun ini Ramadan terspesial bagi kita. Ayo kita makmurkan bersama-sama masjid. Bukan hanya makmur fisiknya ya, tapi juga makmur kitanya mengisi Pak. Biasanya kalau dandanannya rapi juga masuk juga nikmat. Kita ingin beribadah, nikmat. Ya. saya sudah minta parfumnya juga, gahrunya gahru yang terbaik, ya. Kapan masangnya supaya tidak mengganggu AC, katanya kalau pakai apa bukhur kadang-kadang cepat kotor AC-nya, ya bisa direkayasa sekarang ini, jemaah sekalian. Ini takdir, Pak, takdir syar'i. Kita akan masuk bulan Ramadan dan akan berjumpa lagi dengan bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan di mana Allah menghambur-hamburkan kebaikannya kepada kita. Walaupun di saat yang bersamaan ada taklif bagi kita, ada beban. Tidak makan, tidak minum, ya kan? Tidak bersenang-senang dengan istri, tidak mau bermaksiat, mata juga berpuasa, ya, mulut juga, pembicaraan juga, puasa pembicaraan juga, telinga juga berpuasa, semua berpuasa. Karena yang kita target, kita ingin kembali, Allah menginginkan setiap tahun bagi kita jamaah sekalian untuk kita kembali pada fitrahnya, Pak, manusia baru. Ya gimana ya, ini proyek, Pak. Tidak ada, Pak, agama manapun pula di dunia ini yang memformat umatnya sedemikian rupa rapi tiap tahun menjadi manusia-manusia baru, Pak, kembali pada fitrahnya, kecuali kita kalau sambil bisa menikmati puasa Ramadan ini. Naam ya akhi. Allahu Akbar. Penataran Allah ini, Pak, penataran tahunan. Ya, ditatar kita oleh tiap tahunnya, Mas kalian. Untuk sambil dikembalikan kemudian menjadi manusia yang tidak punya dosa lagi. Karena Allah tahu betul kita ini umat, apa kalau bahasa saya, umat yang serba terbatas. Umat yang minimalis kalau bahasa sekarangnya, jemaah sekalian. Kalah jauh dengan umat-umat sebelum kita, jemaah sekalian. Dalam berbagai macam sisi. Umurnya pendek. Ya kan? 60, 70 meninggal. Tua dikit 80, tua-tua dikit 90 meninggal, Pak. Itu kita semua. Jarang sampai 100 tahun, Pak, bisa dihitung dengan jari. Ya. Tapi umat sebelum kita ratusan tahun, bahkan ada yang lebih dari 1000 tahun. Kalah kita secara kuantiti. Kuantitas kalah kita, Pak, dengan mereka. Tapi Allah begitu cintanya kepada ini takdir syar'i yang kita syukuri. Biar kita juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, respon, Pak, dengan penuh bahagia. Didatangkan setiap tahun ada satu bulan namanya Ramadan. Di situ kita diperintah untuk apa? Puasa, tidak makan, tidak minum. Allahu Akbar. Saya kemarin di Masjid Nur Samsiah mengatakan ini cara Allah bagi kita, Pak, untuk melatih ikhlas yang instan. Nah, tidak ada, Pak, latihan ikhlas yang paling instan daripada puasa. Orang kalau berpuasa saya menjamin pasti ikhlas. Ya Allah. Dia tidak makan, tidak minum, Pak. Orang jual bakso lewat depan mata, Pak. Hah? Duit ada, Pak. Kenapa sampai tidak beli? Padahal lapar. Kenapa? Saya puasa. Tidak ada yang melihat kok. Tidak ada istri. Tidak ada anak. Di rumah sendirian. Sampai saya kemarin ngasih ilustrasi. Nah, ini kebiasaan nakal saya, Pak. Saya juga makan lontong balap di sini, Pak. Ada di jalan apa ini? Raja Wali itu. Saya nggak perlu menyebut lontong balap apa, udah enak di sini. Itu 2 bulan sekali minimal sama ibunya anak-anak. Kalau udah bosan, ayo kita biasanya Sabtu, kalau nggak Sabtu hari Ahad ke sana. Saya enggak suka anu, enggak suka apa? Sate apa namanya itu, Pak? Sate kerang. Mohon maaf, enggak bisa masuk saya. Ya cukup dengan itu, udah cukup dengan kerupuknya, Masya Allah. Kerupuknya pas, Pak. Minta degan yang ori. Tidak ada campuran apa? Tidak ada campuran gula wala apa, wala sitrup, wala ori, Pak. Tidak pakai. Nikmatnya. Kenapa di bulan Ramadan kita kok tidak bisa begitu lagi, Pak? Halo? Ini sa'im. Saya lagi apa? Puasa. Kan bisa saja saya berbohong, Pak. Tidak usah ngomong sama istri. Malu sama istri. Pakai saya kopi apa itu, Pak? Kopi apa namanya, Pak? Kopi. Lu saya punya, Pak, kopi yang bagus itu, Pak. Apa namanya? Dibelikan anak saya, harganya 300.000. Cek mahal ya, saya bilang. Kopi. Pakai kacamata hitam, Pak, pakai masker, enggak ada yang tahu. Iya kan? Dan pakai tabir juga, Pak. Ditabir nih. Pakai apa namanya? Bukan tabir, apa namanya? Ibu nyambung itu belakang.
9: Tidak ada yang tahu.
8: Kenapa kita tidak bisa berbuat begitu? Karena kita sedang berpuasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni adama lahu. Seluruh amal kebaikan yang perbuat oleh anak manusia itu, kita umat Islam, pahalanya langsung jelas kepadanya itu. Kayak ngaji begini, pahalanya jelas, Pak. Sampean Pak malam ini sampai nanti azan, sampai selesai pengajian ini, didoakan oleh malaikat. Naam, pasti sudah, Pak. Terus rahmat Allah turun. Nazalat alaihim sakinah wa ghasyyatuhum rahmah. Sampai dibuat tenang dan ada jaminan dari Allah bahkan dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ngaji, Pak. Jelas. Tadi kita salat berjamaah maghrib, ya. Itu pahalanya sudah jelas 27 kalinya yang di masjid. Jelas, Pak. Orang umrah, orang haji, jelas pahalanya, Pak. Surganya juga sudah jelas, jemaah sekalian. Semua jelas, Pak. Sedekah jelas, dilipat gandakan sampai berapa? 10 kalinya sampai 700 kalinya kalau berganda. Wallahu yudhaifu liman yasha. Lengkap semua, Pak. Semua pahalanya digambarkan illa saum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa. Fa innahu li. Orang yang berpuasa itu memang untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada basa-basi kita puasa, Pak. Dan di riwayat yang lain mengatakan taraka ta'amahu li ajli. Dia meninggalkan makannya karena aku. Wa taraka syarabahu li ajli. Dia juga tidak minum karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal peluang minum bisa loh, Pak. Iya kan? Bisa saja. Enggak ada yang tahu kok. Sampean masuk kamar mandi bawa aqua, Pak, begini, Pak. Minum enggak ada yang tahu sudah. Tapi kenapa kita tidak bisa berbuat begini?

5 waktu tidak pernah absen. Sebelum adzan sudah di masjid. Ya Allah. Terus apa namanya? Berdoa selama puasa. Selama puasa berinfak dan bersedekah. Selama puasa beramal saleh. Selesai sudah, Pak. Satu bulan penuh sampean terbiasa seperti itu. Tidak makan, tidak minum karena Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia. Ini takdir syar'i. Kenapa kita disuruh salat? Perintah Allah, Pak. Allah yang menyuruh kepada ini, takdir Allah. Allah tahu betul, Pak. Supaya manusia ini tidak lupa daratan dan ingat terus menerus kepada Tuhannya, salat. Disuruh salat sampean, Pak. Sehari 5 kali. Saya berkali-kali menyampaikan. Tidak ada, Pak, agama manapun pula di dunia ini yang ngajak pengikutnya berkomunikasi dengan Tuhannya setiap hari 5 kali hanya kita, Pak. Setiap hari, loh. Nanti sebelum tidur, isya kita ketemu lagi dengan Allah, ya. Iya kan? Berdialog lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti subuh, Pak, sebelum memulai kita bangun menghirup udara sesegar-segarnya. Udara fresh, Masya Allah. Kita bangun keluar rumah, Pak. Saya paling menikmati subuh. Udara murni itu, Pak. Belum ada polusi itu, jemaah sekalian. Terus emannya kemudian kita apa? Regut apa? Tidur, Pak. Ngorok. Langkahkan kaki sampean ke masjid. Takdir syar'i yang itu dicintai oleh Allah dan untuk kita, Pak, manfaatnya bukan untuk Allah, jemaah sekalian. Ini pentingnya kita belajar beriman kepada qada dan takdir Allah, jemaah sekalian. Takdir syar'inya, Pak, perhatikan dengan betul, laksanakan dengan betul. Terus supaya ada keseimbangan, kita bicara manusia dulu, Pak, ya. Ini bicara takdir syar'i manusia, bukan binatang, belum kemana-mana ini kita ini, Pak. Terus bagi orang yang mampu, supaya ada keseimbangan dalam hidup ini, tidak ada kekecewaan satu sama lain, ayo berbagi. Allahu Akbar. Suruh keluarkan infak dan sedekahnya. Kalau tidak mau itu, minimal 1 tahun sekali keluarkan zakatnya. Tapi nemen loh, Pak. Kalau orang hanya keluarkan zakat saja itu. Zakat itu perintah. Wajib. Sama sebagaimana wajibnya salat dan puasa. Ya. Tapi lebih mengagumkan lagi, sudah mengeluarkan zakat, hari-harinya tiap hari berinfak dan bersedekah juga. Apalagi di bulan Ramadan besok, ya. Tidak apa-apa, ya, saya ingin menyampaikan juga. Tidak apa-apa juga diviralkan, tidak jadi masalah, saya juga senang. Monggo, ini belum 10% ya masuk. Ayo rebut, Pak, untuk ngasih takjil. Itu sambil merespon takdir syar'i yang luar biasa. Ngasih takjil itu menyempurnakan puasa kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kalau bahasa Nabi sudah cukup jelas, Pak, barang siapa memberikan buka puasa kepada satu orang saja, man fattara shaiman, satu orang saja, Pak, min rizqin halal, tapi dari rizki yang halal, kata Nabi, ya, rizki yang halal, baik itu berupa makanan atau minuman, ala ta'amin au syarabin, berarti kalau au, Pak, bukan wa, berupa makanan atau minuman, tergantung minumannya, Pak, mau ngasih teh panas, teh es, teh jus, apa, terserah sampean, Pak, atau cukup begini saja atau gelas saja, terserah, sesuai dengan kemampuan kita. Tiap hari pastikan satu, Pak. Itu kata Nabi, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya orang itu. Seakan-akan kita berpuasa 2 kali, Pak. Jadi kalau merasa puasa kita ini ada gangguan, mungkin diganggu oleh lirikan mata yang nakal, Pak, ya, mulut yang kadang-kadang berbohong, sempurnakan dengan takjil. Bukan menikmati takjil, berbagi takjil, Pak. Nyambung. Saya mohon maaf saya berbicara begininya, Mas, kalian. Siapa di antara kita tidak sanggup memberikan satu karton apa namanya? Aqua itu, Pak. Air minum begininya, Mas, kalian. Yang katanya ngisi 48. Berarti kalau 48, siapa yang ngasih pada 48 orang berpuasa sudah, Pak. Saya pribadi, mudah-mudahan ini terus, ini tahadus bin nikmah, Pak, ya, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi, ma'asyar muslimin, mulai sejak lama sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah terus. Itu ngukurnya begini, Pak, paling enak, jamaah sekalian. Kita kan
puasa.

0: Setiap hari makan 3 kali ya. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam ya. Ramadan jadi 2 kali ya. Yang 1 kali Pak yang tidak kita makan, niatkan untuk kita ngasih takjil. Atau dipukul rata begini saja, berapa saya uang belanja untuk keluarga setiap hari? Anggap kita biar enak ngukurnya Pak ya. Anggap 150.000 punya setiap hari. Berarti saya Ramadan cuma 100. Yang 50 saya harus berikan untuk takjil atas nama keluarga. Kalikan 30, kasihkan Pak ke masjid yang ada. Ini takjil atas nama keluarga. Dan rasakan nanti Bapak nikmatnya hidup ini, ma'asyar muslimin. Monggo Bapak, ini kesempatan bagi kita ngasih takjil. Bahkan saya berani mengatakan, tidak apa-apa saya sampaikan sekarang, kamu ingat ya. Kalau jenengan berharap ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, saya pikir tidak ada di antara kita tidak ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar. Apa kata Nabi? Ada sebuah riwayat Pak, lihat di kitab Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Al-Jazair rahmatullah alaih. Ada satu hadis di situ, man fattara sa'iman, sa'iman Pak, min rizkin halal ala ta'amin au syarabin min rizkin min halalin, mohon maaf. Barang siapa memberikan buka puasa pada satu orang saja tiap hari Pak, satu orang saja, berupa makanan atau minuman, atau Pak, bukan dan, atau. Oh, berarti ini berarti Nabi memberikan peluang kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi min rizkin halal, dari rizki yang halal tiap hari Pak. Apa kata Nabi? Sallat alaihi al-malaikati fi sa'ati syahri Ramadan. 24 jam selama Ramadan, 30 hari ini Pak, 24 jam malaikat berduyun-duyun mendoakan kepada orang itu. Tidak hanya itu ya akhi. Wa shalla alaihi Jibrilu Lailatul Qadri. Dan pada malam Lailatul Qadar Jibril mendoakan kepada orang itu. Jadi sampai tinggal ngukur saja Pak. Mau nyuang belanja di rumah 50 ya tinggal dibagi 2 aja, dibagi 3 Pak. Ya. Anggap 15 ribuan, 45, yang 1 20, 20 Pak, kalikan 60, kalikan 30 hari, 600.000. Takjil atas nama keluarga. Minimal kita sudah tidak punya utang untuk ngasih takjil Pak. Apalagi kemudian menyengaja jenengan Pak ngapling takjil saat kemudian ada rezeki tanpa diduga dari Allah SWT. Allahu Akbar. Terus apa namanya, menyiapkan nasi kotaknya yang kira-kira bisa dimakan betulan Pak sama orang Pak ya. Kormanya korma yang bagus, terus snacknya snack yang sesuai dengan apa mungkin nogosari Pak ya, atau lapis atau sambosa atau OTOT atau tahu isi atau apa segala macam. Allahu Akbar. Pas disiapkan juga airnya sampai orang buka Pak seneng Pak, ketika orang tersenyum Pak, Allah juga tersenyum juga sama jenengan jamaah sekalian Pak. Ini kesempatan bagi kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam karihil mursalah fi shadaqah fi Ramadan. Nabi itu bagikan angin yang lewat Pak, enggak tahu di berapa dari kantongnya Pak, untuk berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Sampai beliau mengatakan afdalus shadaqah shadaqatu Ramadan, sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Ini takdir syar'i ya akhi yang harus antum respon kalau jenengan ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya iradah diniyah syar'iyyah, kehendak Allah yang berbentuk agama, syariat bagi kita semua, dan semuanya untuk kemudahan, untuk kebaikan kita semua. Bahkan sampai nanti ketika puasanya pun sampai Anda mampu, jangan dipaksa diri. Kan ayyaman ma'dudat. Faman farada apa? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala apa safarit fa'idatu min ayyamin ukhra. Kalau kemudian nanti kita dalam kondisi safar yang membuat kita capek dan kita sakit, ya sudah kita ganti Pak. Dan syariat ini juga tidak dipaksa sedemikian rupa, cuma wajib bagi kita Pak, tapi ada toleransi. Haji wajib, wajib tidak haji jemaah sekalian bagi yang mampu. Semangat kita semangat apa berarti jemaah sekalian? Semangat untuk jadi orang mampu, kan begitu logikanya jemaah sekalian, supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji. Karena haji ini rukun Islam. Karena rukun Islam, saya harus bekerja serius. Untuk apa? Saya mengumpulkan uang. Ketika saya mengumpul uang, saya bisa haji. Saya ingin berangkat haji, saya ingin menyempurnakan rukun Islam saya ini gitu. Laksanakan Pak takdir syar'i seperti itu jemaah sekalian. Ya. Sebab akibat begitu ikuti. Kenapa? Saya ingin melaksanakan takdir syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah sekali-kali tidak menginginkan kepada kalian haraj, apa Pak? Sesuatu yang membuat kita tertekan. Tidak enak Pak, tidak. Agama ini menyenangkan. Agama ini membuat kita ini nikmat hidup. Agama ini membuat kita ini apa namanya, merasakan Pak nikmatnya kita berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan kita. Untuk apa? Supaya hati kita bersih, ma'asyal muslimin. Ketika kita merespon apa namanya perintah-perintah Allah yang berupa takdir syar'i seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-iradah kauniyah yang saya sampaikan yang pertama tadi itu, labudda min wuku'iha, ini kehendak Allah, tidak bisa satupun di antara kita yang bisa menahannya. Wal irada syar'iyah qad taqa wa qad la taqa. Adapun irada syar'iyah, perintah syariat ini, mungkin terjadi, mungkin bisa kita laksanakan, mungkin juga ada sebagian tidak bisa kita laksanakan. Maaf kayak orang tua saya kemarin, ya 4 hari mau meninggal dunia, sudah koma aja mas kalian. Walaupun sadar-sadar, kita diingatkan sama ibunya Nana, masih saya, salat pi, salat, tapi tengah jalan hilang Pak. Dihitung 4 hari jemaah sekalian. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 5 hari jemaah sekalian. Selasa malam meninggal. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa dipaksakan. Hatta sakit tidak bisa dipaksakan juga. Ada toleransi dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Irada qauniyah syamilatun lil khairi wasyarr. Kehendak Allah yang berupa alam semesta ini, ada yang baik Pak, ada yang tidak baik. Ya, mohon maaf hujan Pak. Bagi daerah-daerah yang kering, hujan baik. Daerah-daerah yang sudah basah Pak, waduh. Apalagi orang Madura Pak, biasa menanam apa namanya tembakau itu Pak, miring semuanya Mas sekalian. Tidak panas-panas ini. Ya itulah hidup jemaah sekalian. Tiba-tiba nanti ada puting beliung Pak. Siapa yang berkehendak dengan puting beliung ini masyaallah muslimin? Ya Allah Pak. Tapi nanti mana yang lebih banyak, puting beliung dengan tidak adanya puting beliung? Lebih banyak tidak adanya apa? Puting beliung. Cuma banyak di antara kita yang baik-baik begini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada puting beliung sedikit, waduh. Luar biasa. Ini kehendak Allah jemaah sekalian, ya. Termasuk apapun yang terjadi di tengah-tengah kita ini, ada virus, kadang-kadang tiba-tiba sakit, enggak bisa, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal irada qauniyah syamilatun lil khairi wasyarr wan naf'u wadhar, ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Kadang kita banyak melogikakan apa tujuannya Allah menciptakan ular ini? Tujuannya Allah menciptakan lalat ini? Ada apa dengan lalat? Nyamuk apa fungsinya nyamuk itu? Kalau bahasa guru saya Pak di Sumenep itu masih ingat ya. Itu untungnya buat yang jual obat nyamuk itu. Ada manfaatnya gitu. Ya maksud logika juga Pak. Kan saya masih ingat ketika membahas masalah takdir ini. Kenapa Ustaz kok Allah menciptakan nyamuk? Rengik kata orang Madura Pak. Apa untungnya rengik ini? Sudah gigit. Kadang ada yang juga menyebarkan penyakit. Seakan-akan kita tidak bisa menanya pada bab ini. Cuma kita belum nyampe saja Pak. Apa hikmah adanya nyamuk di dunia ini jemaah kalian? Ular Pak. Apa manfaatnya ular? Gigit iya. Ya. Rata-rata ular gigit kalau kita manusianya bermasalah jemaah sekalian. Kalau kita tidak bermasalah, hantu berjalan di hutan mana enggak akan gigit Pak. Karena kita manusia ini wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menciptakan alam semesta ini untuk kita Pak. Jadi kalau ada makhluk lain bermasalah dengan kita, kitanya perlu evaluasi ada apa dengan ini? Dengan kehidupan kita ini jemaah sekalian. Baik. Sudah azan ya. Baiklah, kita sambut lagi, insyaallah sambung lagi di pekan yang akan datang. Kesimpulannya ya, akhi. Monggo Bapak, takdir-takdir kauni ini sampean nikmati. Sampean tidak perlu bertanya terlalu dalam ya. terkait dengan alam semesta ini dan lain sebagainya, cuaca siang malam pagi sore ya, ada hujan ada musim panas, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting buat kita, takdir syar'i ini, takdir Allah yang berupa syariat ini, dan Allah menurunkan sampai menurunkan manusia khusus Rasulullah, ikuti Pak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbil alamin ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. اللهم اشفنا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك من معاصي سمعنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari Ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita, serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio dakwah, satu suara, berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Yaqulu bunu Adam, mali mali, Adam, mali mali.
7: Wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait.
8: Anak Adam, yaitu manusia, mengatakan hartaku, hartaku. Dia bangga-banggakan harta, hartaku, hartaku, hartaku, hartaku. Lalu dikatakan kepada dia,
9: dia adalah hartamu, melainkan ada tiga.
8: Yang pertama-tama adalah yang kamu makan, habis. Kita mau beli makan model apapun, semahal apapun, habis jadi kotoran. Yang kedua adalah yang kamu pakai,
9: maka akan rusak.
8: Baju beli mahal, beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu,
9: rusak kan?
8: Pada saatnya dia akan rusak. Yang ketiga, yang kamu keluarkan, kamu sedekahkan ya di jalan Allah, maka itulah yang benar-benar milikmu.

Al-ikhlas sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Ikhlas itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu orang ini ikhlas atau tidak, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah yang bersangkutan. Maka segala hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung oleh niatnya. Apabila ikhlas, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak ikhlas, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah dan tidak akan pernah berbalas.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang rahmat. Allahu akbar.

Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Asep Sobari Elsi.
2: Saya tuh hanya berpikir, loh kok ini orang ada di situ ya, jadi wapres, ya Allah ya Rabbi, ngomong. Kan kalau dia ngomong bukan wapres mah gak perlu didengar gitu. Artinya gak ada alasan untuk dengar. Tapi kan embel-embelnya itu loh. Pesantren-pesantren sekarang sudah ngaji aja pakai AI. Gimana ngaji pakai AI? Bayang. Oke. Ini bukan ghibah. Ngomongin pemerintah itu bukan ghibah kok. Tenang aja. Iya. Karena itu tanggung jawab publik. Dalam Islam, Umar bin Khattab begini. Gitu loh. Dan Umar menerima, Abu Bakar meminta bahkan. Nah, oke, lanjut. Jadi mubadarah badiru, jadi karya-karya anak-anakku ke depan, itu harus bertolak dari kreativitas, dari kekuatan inisiatif. Orang berinisiatif itu gak nunggu pada dasarnya. Gak nunggu. Apa ya? Jadi ketika ada apa-apa di skilling itu, itu berinisiatif. Oh, ini yang jangan nunggu kemudian. Itu beresin dong. Kamu kan dekat situ. Padahal tahu dia ada yang tidak beres. Kalau santri-santri ini, anak-anakku ada tahu yang tidak beres. Jangan nunggu guru negur dalam arti ngasih arahan. Itu namanya bukan berinisiatif. Jadi pokoknya ada yang enggak pas, ada yang enggak beres, langsung berinisiatif. Oh, saya bereskan. Bukan masalahnya. Ini bukan tugas saya. Itu bukan, jangan. Jangan nunggu orang lain. Betul, tetap harus ada pembagian tugas dan sebagainya, tanggung jawab. Tapi kita secara pribadi harus punya kekuatan inisiatif ini. Orang yang berinisiatif akan terdorong untuk menjadi kreatif. Dan kreativitas itulah yang harus dimiliki oleh anak-anak generasi ini dan generasi ke depan. Kalau enggak, pekerjaan kita, aktivitas kita, ekonomi kita akan diambil alih oleh robot. Oleh mesin. Oleh teknologi. Dan kemudian setelah itu ngeluh, ternyata rezeki susah. Sejak kapan rezeki Allah itu susah? Enggak. Kualitas manusianya yang rendah. Ini Rasulullah minta badiru. Mumpung fitnah belum terlalu kuat. Nanti setelah anak-anakku ada fitnah lebih berat lagi. Makanya selalu penyelesaiannya nih. Rasulullah tuh penyayang, menyayangi kita. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ayo. Bangunlah pendidikan yang mengembangkan kreativitas, yang mengembangkan mental berinisiatif. Terus, bobot. Nah sekarang bobot kreasinya itu beliau sebut bil amal. Amal di sini maksudnya adalah amalan-amalan dalam skala penting, amalan-amalan yang strategis, amalan-amalan yang berbobot tinggi. Ingat, amalan tuh banyak, yang bisa kita kerjakan tuh banyak. Mudahnya, kita punya 24 jam yang sama. Tapi, hasil manusia dalam 24 jam yang sama itu berbeda-beda. Kenapa? Karena manusia berbeda dalam memandang dan menentukan pekerjaan apa yang dilakukan. Emangnya main catur dari pagi sampai sore bukan pekerjaan? Pekerjaan, main catur. Main catur di pinggir jalan. Jadi grandmaster? Enggak, gitu loh. Ya enggak. Itu kerjaan main catur itu. Tapi hasilnya apa? Ya enggak tahu juga, saya enggak pernah juga lakukannya. Tapi yang kurang lebih ya begitu. Begitu masuk ke dalam rumah, masalah yang bertumpuk itu enggak ada yang terselesaikan. Jadi amalan itu anak-anakku berperingkat. Skalanya beda-beda. Makanya untuk di akhir zaman, itu harus amalan-amalan yang strategis. Amalan-amalan yang fundamental. Amalan-amalan yang berbobot dan bernilai tinggi. Nilai apapun. Kalau ekonomi ya nilai ekonominya tinggi. Jangan main yang rendahan. Main yang rendahan mah itu orang, itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak kreatif. Ya memang dia punya keterbatasan kreativitas. Bisanya hanya itu. Anak-anak pun gak boleh begitu. Kalau main jualan cendol silahkan. Tapi punya cabang sampai seperti Starbucks. Di 200, di 100 negara. Cendol, apa gitu. Gak apa-apa. Judulnya cendol. Ya gak apa-apa, kenapa emang? Tapi begitu. Iya dong, buka cabang di Hong Kong, di Melbourne, cendol. Ya gak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau cendol kemudian bawa keliling, bukan itu kemudian rendah dalam arti rendah itu hina maksudnya. Bukan. Tapi itu memang ranahnya orang-orang yang tidak mubadarah. Itu orang yang punya keterbatasan. Anak-anakku yang dididik di sini gak boleh begitu. Jualan tomat gak apa-apa. Tapi tomatnya masuk kemana-mana gitu. Gitu ceritanya. Gitu. Gitu. Itu mubadarah namanya. Jadi penulis. Bukan sekedar penulis. Aduh. Hanya untuk mendapatkan honor tulisan. Dari setiap kali dimuat. Bukan begitu. Tapi melahirkan ide-ide yang brilian. Melahirkan inspirasi. Memotivasi. Bahkan penemuan-penemuan. Dan seterusnya. Nah ini dia. Itulah mubadarah. Badiru bil a'mal. Jadi. Di tengah situasi. Yang serba tidak pasti. Gamang. Banyak persoalan. Jangan pikir di depan itu tantangannya akan lebih ringan. Enggak, akan lebih berat. Maka jangan pernah berpikir menunda entar aja. Kenapa? Karena kalau entar aja anak-anakku itu sekarang malas-malasan menunda pengoptimalan atau optimalisasi potensi dan talenta setelah dibaca oleh profesor kita. Oh, kamu talentanya gini. Entar aja deh, entar juga kan talenta saya itu mah nempel di saya. Itu berarti tidak mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil amali fitanan. Ayo. Artinya selagi kita bisa mengoptimalkan potensi dan peluang kita hari ini, maka fitnah sekuat apapun di depan akan bisa diatasi. Itu intinya. Jadi hidup itu optimistis. Kenapa Gen Z di luar sana, anak-anakku Gen Z atau Gen Millennial sih sebenarnya? Kenapa di luar itu terkena kena mental, ada penyakit apa, karena tidak mengerti ini dan tidak mengamalkan. Makanya santri-santriku, kalau ada juga yang kena penyakit di luar, berarti enggak ngerti pesan ini. Ini sebagai contoh saja, bagaimana kita memahami sabda Rasulullah SAW sebagai panduan kita untuk membaca masa depan. Dan saya yakin kalau kita paham dan kita amalkan, kita akan tenang. Pasti. Apanya yang membuat tidak tenang seorang mukmin? Apanya? Ayo. Bangun mental, kepribadian, berdasarkan arahan-arahan Rasulullah ini. Bangun semangat mubadarah, badiru. Lahirkan amal-amal atau karya-karya level tinggi. Tentu bukan sekarang hasilnya, tapi sekaranglah anak-anakku memicu diri, memacu diri untuk sampai ke sana. One day insya Allah. Insya Allah bismillah. Kalau dari awal apa yang anak-anakku lakukan itu jelas, gitu ya, tracknya juga jelas, insya Allah hasilnya juga jelas. Dan enggak ada alasan untuk khawatir, untuk gelisah, untuk gamang menghadapi situasi hari ini. Siap ya? Siap enggak? Kok baru harus dua kali ditanya lu siap? Kayaknya kalau di Istanbul baru nih suaranya kenceng. di halaman dekat apa namanya Blue Moss itu kan, itu kan asik taman-tamannya itu kan, di situ atau di Topkapi kan, di Istana Topkapi yang langsung menghadap ke Bosporus, di situ asik itu suasananya. Dari situ siap siap pasti gitu kan, wah amin kayak gitu. Nah gitu, insya Allah doakan aja kan, nggak ada yang mustahil rezeki dari Allah itu. Ya cukup satu pesawat kok ini charter, cukup cukup. Ya kan bawa orang tuanya, bawa adiknya, bawa apanya kan cukup lah itu, begitu. Baik, demikian dari saya untuk saat ini. Mudah-mudahan anak-anakku sedikit banyak mendapatkan rambu-rambu dari penjelasan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai akhir zaman. Banyak sekali hadis-hadis yang harus diangkat. Saya berikan contoh. Ini mah tapi untuk teaser aja. Teasernya aja. Jadi bukan penjelasan panjang, enggak. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan terjadi kiamat itu, atau di akhir zaman sebelum kiamat itu, yurfa'ul ilmu, ilmu akan menguap. Artinya akan hilang, menguap. Yurfa'ul ilmu, rafa'. Wa yazharul jahlu, yang tampil, yang nampak, yang mendominasi adalah jahil. Ngeri, ngeri, ngeri. Ilmu menguap, ya kan? Lawannya ilmu itu kan jahil, kejahilan. Lah kalau ilmu menguap, ya akan ada kekosongan. Siapa yang ganti? Ya jahil. Itu sunnatullah, gak mungkin gak. Gitu ya. Ilmu menguap berarti ada kekosongan, kekosongan yang isi jahil. Wayak surul harj. Harj itu bukan bahasa Arab asli, itu serapan. Makanya para sahabat sampai bingung. Apa yang kau maksud dengan harj ya Rasulullah? Al-qatal. Pembunuhan akan merajalela. Apa korelasi antara ilmu menguap, kejahilan memuncak, gitu ya, mendominasi, dan kemudian banyak pembunuhan? Kriminalitas. Ya, puncak dari kriminalitas adalah pembunuhan. Kita kan sekarang mengaitkan kriminalitas meningkat karena ekonomi semakin jebol. Oke, itu mudah dibacanya. Tapi ini Rasulullah mengatakan ilmu menguap.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
3: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
5: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, Terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
2: Puncak dari kriminalitas adalah pembunuhan. Kita kan sekarang mengaitkan kriminalitas meningkat karena ekonomi semakin jebol. Okay, itu mudah dibacanya. Tapi ini Rasulullah SAW mengatakan, ilmu menguap, kejahilan kemudian mendominasi, dan pembunuhan merajalela. Apa ini? Nah, itu teaser aja. Silahkan cari sendiri. Nah, jangan diterangkan lagi, nanti perlu satu jam lagi. Oke. Terkait dengan ilmu banyak. Hadis-hadis Rasulullah SAW, riwayat-riwayat beliau, terkait dengan akhir zaman beliau mengangkat isu ilmu. Keilmuan. Dan keilmuan selalu melekat dengan pendidikan. Itu yang belum kita bahas. Wallahu ta'ala alam, mana pembawa acara kita tadi? Hah? Enggak. Backlight soalnya jadi gak kelihatan. Atau mata saya bang sudah. Kepala lima susah.

0: teh. Eh, gimana? Ada yang ditanyakan, Ahwat? Ikhwan? Tentang pemaparan teh? Oh, ada Ustaz Zulfikar, tafadhol. Mau pakai mic atau langsung saja?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan kepada Ustaz Asep Sobari yang telah menyampaikan materinya. Mungkin ada beberapa pertanyaan tentang fitnah akhir zaman yang berkaitan tentang masalah harta ya Ustaz. Bagaimana hukumnya menyikapi tentang bahwa di akhir zaman ini akan ada terjadi sesuatu, seseorang mengambil harta tidak akan jelas di mana ia akan mendapatkannya, artinya syubhat. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak transaksi-transaksi ataupun jual-beli yang mana syubhat. Dan orang-orang yang mengatakan itu boleh, yang mengatakan jual-beli syubhat itu boleh, mengambil fatwa-fatwa orang-orang yang membolehkan hal seperti itu. Karena mungkin berpatokan dengan kaidah usuliyah, usul fikih, dengan mengatakan bahwasanya al-aslu fil asya al-ibaha fil muamalah. Dalam muamalah, segala sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu dibolehkan, beda dengan ibadah. Dalam hal ini, bagaimana kita menyikapinya Ustaz untuk di zaman fitnah ini, masalah tentang harta ini Ustaz? Syukran Ustaz.

Baik. Kita harus membedakan antara khilafiyah dengan syubhah. Khilafiyah itu ada kaidahnya, dan khilafiyah tidak mungkin dihindari atau bahkan kemudian difusi untuk tidak menjadi khilafiyah. Itu enggak mungkin. Sehingga ketika satu masalah itu masih bisa dikategorikan sebagai masalah khilafiyah, menurut saya tidak bisa disebut syubhah. Meskipun bagi salah satu pihak, kesimpulan lawannya bisa jadi syubhah. Kan ada dua, minimal dua ya, dua pendapat. Selama perbedaan pendapat ini masih masuk dalam kaidah-kaidah khilafiyah yang sa'irah, yang memang bisa diterima itu sebagai masalah khilafiyah, maka tetap pada dasarnya kesimpulan umumnya, ya berarti ini masalah khilafiyah. Dan dalam masalah khilafiyah kita harus lapang dada pada dasarnya. Dan hasil dari khilafiyah itu bisa lumayan ekstrim. Bisa ada yang dalam masa yang sama membolehkan dan mengharamkan, bisa jadi. Tapi selama itu masuk dalam kaedah khilafiyah, menurut saya secara umum itu khilafiyah jadinya. Walaupun tadi ada dua pihak, A dan B. A menyimpulkan bahwa pendapat B itu bagi si A itu syubhat, bisa jadi. Kan dia punya kaedah sendiri. Tapi penilaian umumnya gak bisa itu jadi syubhat. Gak bisa dimutlakkan menjadi syubhat. Gitu loh. Menurut saya begitu. Kan kalau syubhat itu sudah keluar dari kaidah khilafiyah. Ya mudah sajalah. Ini kan masalah muamalah dan masalah harta. Sebenarnya kan dalam masalah apapun khilafiyah bisa begitu. Contohnya ketika wudu bersentuhan dengan kulit perempuan, apakah itu membatalkan atau tidak? Kan itu khilafiyahnya jelas, clear itu para ulama. Bahkan ada yang membatalkan.

0: membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Coba bayangkan. Karena kalau yang mengartikan mas itu sebagai hubungan badan, berarti kalau bersentuhan saja enggak batal. Selama tidak berhubungan badan. Kan begitu. Artinya dampaknya bisa sampai pada tahap sah enggak sah ibadahnya, sholatnya dan sebagainya. Tapi memang itu khilaf ya, gimana pun. Artinya tetap khilaf ya itu bisa diterima gitu. Artinya bisa dibenarkan secara umum. Tidak ada yang bisa memutlakkan ini harus hukumnya ini gitu, enggak bisa. Ya beda dengan syubhat. Kalau syubhat itu ketika berada di luar daripada kaidah khilafiyah itu. Jadi syubhat jadinya, gitu ya. Saya rasa ini lebih kepada masalah kaidahnya ya. Karena kita membutuhkan contoh-contoh spesifik. Masalah apa persisnya yang disebut syubhat dan tidak syubhat. Kan kaidah syubhat itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kalau misalnya halal haram itu jelas clear. Untuk menyimpulkan ini halal dan ini haram. Ketika kemudian dua-duanya tidak bisa dipakai, nah itu umurun mustabihat. Intinya kan di situ. Dan itu bisa relatif, tergantung siapa yang menilainya. Karena mujtahid itu kan, katakan bukan mujtahid. Yang memahami dalil itu levelnya juga beda-beda. Kan gitu. Artinya bagi orang di level tertentu mungkin masih syubhat, tapi yang ini enggak. Bisa jadi begitu. Itu dikembalikan. Tapi kaidahnya jelas. Gitu. Nah, ala kulli hal menurut saya begitu masalahnya. Dan karena tidak ada contohnya ya saya juga nggak bisa memberikan pandangan contohnya apa nih kan gitu. Nah, oke. Dalam muamalah banyak banget itu. Belum lagi dimasukkan unsur maqasid. Unsur maqasid itu gimana? Dalam maqasid itu darurah, contohnya unsur darurah itu menjadi bagian pertimbangan hukum sendiri. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Bahkan sesuatu yang jelas haramnya saja itu bisa boleh karena ada darurat. Gitu ya. Nah, tapi tentu saja ketika diterapkan itu enggak bisa sembarangan. Gitu ya. Karena darurat itu harus sementara. Darurat selamanya, ini bukan darurat namanya itu. Darurat melulu gitu. Darurat itu artinya emergency exit. Gitu lah. Harus ada batasnya. Batasnya di mana? Gitu lah. Walaupun batas itu masih batas apa namanya asumsi mau tidak mau, tapi bukan asumsi kosongan gitu loh. Kita menghitung sampai di trik ini beres gitu. Tuqaddaru biqadariha kan begitu. Nah, artinya itu bahkan tadi jangankan syubhat jadinya, yang jelas haram aja bisa jadi boleh gara-gara ada faktor darurah. Nah, dengan segala kaidahnya. Wallahu taala alam. Oh itu bisa pakai itu.
1: Baik. Alhamdulillah sudah. Bagaimana Ustaz Zulfikar? Cukup? Baik. Mudah-mudahan tidak puas ya. Biar nanti bisa mencari lagi. Atau mungkin bertanya lagi.
0: Bagus.
1: Oh, insya Allah ini langsung ngacung masternya. Silakan Dr. Zay. Oh, pakai apa? Ini mic-nya dibawa ke satu ya ke bawah ya. Ada gak? Oh itu ada.
0: Oh ya Alhamdulillah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asep, barakallahu fik. Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan
0: hayakallah.
2: Hayakallah ya, insyaallah. Baik, Ustaz, ini mungkin pertanyaan pancingan sebenarnya.
0: Oh.
2: Khususnya buat
0: umpannya gede enggak tuh?
2: Kita mancingnya di laut kali.
0: Ah,
2: mancing bukan mancing buat Ustaz, tapi khususnya buat adik-adik ini gitu ya. Artinya berkaitan dengan Badrul Amal itu yang berkaitan dengan kita bersegera dalam melakukan amal, apakah ada hal yang spesifik yang Nabi SAW menjelaskan apa yang harus dikerjakan berkaitan dengan itu?
0: Okay.
2: Misalkan, misalkan begini nih, salah satu yang saya ingat itu adalah bahwa ketika Nabi mengatakan kalau besok kiamat dan engkau masih memiliki satu biji kurma maka tanamlah, kata Nabi. Nah, maksud saya dalam spesifikasi atau mungkin spesifik hal apa yang Nabi kerjakan atau Nabi perintahkan yang tersirat dalam kalimat-kalimat tersebut, sehingga nanti dari sini kita lah ya, mungkin para generasi sekarang ini tahu apa yang harus dikerjakan berkaitan menghadapi fitnah itu. Karena emang ketika mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan, itu mereka nggak panik ya, sebagaimana tadi Ustaz sampaikan.
0: Barakallahu fiik. Oh iya. Baik, ini menguatkan sebenarnya satu yang saya luput tadi, kurang kuat. A'mal. Saya kan tadi jelaskan yang strategis, yang bernilai tinggi. Yang saya butuhkan sebenarnya kemudian adalah why, kenapa harus yang berbobot tinggi, bernilai tinggi? Karena yang dihadapinya tantangannya fitan. Fitnah. Kekacauan besar. Artinya gini, ketika kita menghadapi masalah besar, gitu ya, contohnya kebakaran besar.
3: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
4: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.

0: rumah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
5: Fitnah, kekacauan besar. Artinya gini, ketika kita menghadapi masalah besar, gitu ya, contohnya kebakaran besar, kan gak mungkin pakai ember dong airnya untuk memadamkannya, walaupun itu adalah, kan sekarang kok ada bahasa gitu, kita setidaknya harus menjadi semut lah yang apa, yang apa, Nabi Ibrahim ya kalau nggak salah sering dipakai itu, artinya untuk ikut memadamkan gitu. Jangan begitu cara berpikirnya, itu mah dari awal kita ingin menjadi minimalis. Jangan, kalau kebakaran besar kan sekali lagi nggak mungkin pakai selang kecil, pakai ember buru-buru itu ya. Yang kita hadapi apa kata Rasulullah, fitanan, fitnah. Fitnah itu tadi, kalau benang itu kusut sudah. Jadi masalah negatif itu bukan 1, 2, 3 lagi yang kemudian bisa kita petakan satu persatu. Enggak, ini udah berkelindan sampai masalah kita itu apa sih? Sering itu saya ikuti itu. Kapan sih 2029? Saham itu maksudnya. Jadi masalah ini akan selesai kalau ganti presiden. Lah yang 6 kali pemilu sudah nih. Nih pemilu. Dokter Zedul juga pasti lebih itu kali ya. Berapa kali pemilu itu? 6 kali pemilu loh pergantian presiden. Emang masalah selesai? Enggak. Enggak. Semakin ruwet. Berarti masalahnya bukan itu kan? Artinya itu bukan pangkal masalah. Gitu loh. Buktinya berganti terus. Semakin amburadul. Kan gitu. Masalahnya ekonomi. Ekonomi gimana menuntaskan ya? Utang tambah gede, bukan tambah kecil. Kan gitu. Ayolah, ketika tantangan kita sebesar yang disebut Rasulullah dengan fitan, kekacauan-kekacauan yang besar itu, berarti bobot amal kita harus ya di level itu. Harus di level itu. Ini loh. Di level itu. Bagi saya pribadi, saya sering betul-betul menggarap untuk menjadi mukmin yang kokoh imannya sehingga tidak menjadikan iman itu sebagai barang jualan, sehingga pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir, terus cepat itu. Generasi kita membutuhkan model yang kuat, yaitu model generasi terbaik yang disebut oleh Allah sebagai khairu ummah. Bayangkan, Allah itu memberikan model yang sangat luar biasa kepada kita dengan memberikan pujian kepada satu generasi. Satu generasi, bukan satu orang. Artinya bukan ada 1, 2, 3 orang hebat gitu. Bukan. Satu generasi standarnya itu tinggi. Gitu loh. Generasi di mana bertabur bintang. Bertabur matahari. Hari ini kita suka mendengar dalam satu kumpulan, dalam satu organisasi, jangan sampai ada perang bintang. Istilahnya gitu. Jangan sampai ada dua matahari. Pam, maksud istilah. Ada dua matahari. Wah, karena nggak kebayang dua matahari, satu matahari aja panas ya. Bukan itu maksudnya. Orang hebatnya itu gak boleh ada dua. Apalagi sama-sama memimpin itu gak mungkin. Artinya sekarang itu kalau ada dua orang hebat dan sama-sama di level yang sama sebagai pemimpin, kacau itu organisasi. Tapi di zaman Rasulullah SAW, itu bintang-bintang semua itu. Itu matahari semua itu. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Abu Ubaidah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Khalid bin Walid, dan. Itu semuanya level tinggi semua. Tapi kenapa kemudian tertata? Kenapa enggak berbenturan? Ini dia menarik. Sebagai generasi, ini menarik sekali nih. Kita harus pelajari itu. Kita harus melahirkan generasi dengan standar. Maka saya pernah ungkapkan waktu itu, kalau salah. Generasi hari ini, dan mumpung ada Dr. Zaidul, kita harus merumuskan. Ada Prof. Dundi. Kita harus merumuskan standar nutrisi anak-anak kita dengan target risalah Islam yang begitu tinggi. Saya sudah contohkan dengan jihad. Jihad itu, para sahabat ke Badar aja jalan kakinya itu 100 km minimal. Karena harus bergantian naik unta yang terbatas. 300 orang, untanya cuma 70 atau 80. Berarti hanya 50 km, kan jaraknya 150 km ke Badar. Berarti 50 km naik kendaraan, 100 km jalan kaki. Kemudian perang. Mengangkat pedang yang beratnya berapa? Cobalah sekali-kali saya bilang ke Toledo gak percaya. Di Spanyol. Karena replika pedang-pedang Damaskinados, itu masih diproduksi di sana. Gitu loh. Film-film Hollywood yang kolosal-kolosal perang-perang lama itu, belinya di situ diantaranya, pesannya di situ, peralatannya. Karena tradisional. Gitu ya. Angkat pedang itu, mainkan setengah jam aja, patah-patah tangan kita. Gak kebayang. Fisik kita itu enggak terlatih untuk itu, termasuk mungkin kandungan nutrisinya juga enggak sekuat itu gitu. Berarti kalau ini kita jadikanlah jihad itu sebagai pencapaian seorang muslim, risalah seorang muslim, berarti kadar nutrisi gizi yang harus terpenuhi itu harus standar apa? Saya bukan ahlinya, di sini ada ahlinya. Tanya. Sehingga itulah yang harus menjadi standar minimal. Ini dalam masalah nutrisi gizi. Siap-siap habis ini. Menunya enak-enak setelah ini.
0: Iya.
5: Karena harus mau tidak mau gitu. Lah kita, Islam itu ada risalah yang begitu besar. Gitu, begitu tinggi. Tapi kemudian segala sesuatunya tidak mendukung untuk itu. Pendidikannya, kualitas pendidikannya, kualitas penelitiannya, literasinya, termasuk gizinya, nutrisinya. Gimana? Ya gak kebayang generasi kebangkitan itu kayak apa. Apalagi mengikuti sahabat. Mengikuti sahabat gimana? Jalan 100 kaki. Habis itu dipijit 2 hari belum sembuh. Iya kan? Lencok lah. Habis itu. Kan begitu. Coba bayangkan kaum muslimin ketika ke Tabuk. 800 km betul naik onta, tapi di musim panas itu bulan Mei Juni. 800 km bolak-balik 1600 km di puncak musim panas untuk berperang. Ayo. Dan itu jangan pikir negara dalam arti Rasulullah punya anggaran untuk membiayai tentara. Enggak. Itu tentara kaum muslimin 30.000 itu membiayai diri sendiri, ngeluarin duit, mengorbankan, siap mengorbankan nyawa juga. Berjalan di musim panas. Gimana itu? Dan itu musuh ngacir. Romawi itu lari. Di Tabuk itu kosong. Begitu mendengar pasukan muslim mendekat, kosong, bubar. Kaisar Romawi gak muncul. Ditunggu 20 hari di Tabuk. Rasul nunggu. Artinya kalau kalian mau balik lagi perang, ayo sini kutunggu. Dari Tabuk ke wilayah Romawi itu cuma 3-4 hari aja perjalanan. Artinya kalau mau bolak-balik 2 kali juga masih ditunggu. Enggak datang. Coba bayangkan. Muslimin kayak gitu. Ini contoh nih. Jadi anak-anakku jangan kemudian. Ya saya udah lewat. Dulu usianya udah beda. Udah. Anak-anakku ini. Gitu loh. Jadi kalau saya disuruh ngangkat pedang saya juga gak kuat lah arti itu. Untuk kemudian ganti foto tampilan foto aja. Capean megangnya. Itu dia. Jadi seperti itu diantaranya. Itu amal. Jadi bagi saya masalah pendidikan PR. Kurikulumnya PR. Konsepnya bahkan. Dan sistemnya itu PR. Artinya bagaimana pendidikan hari ini melahirkan Muslim yang bisa menghadapi fitnah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ada survei di UI atau oleh orang-orang UI bahwa hari ini bukan lagi S1. Sarjana S2 dan S3 itu jumlahnya enggak kecil. Ribuan. Puluhan ribu S2, S3 di Indonesia itu sampai pada tahap frustasi, putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi bukan lagi pengangguran. Kalau pengangguran masih cari kerja. Kalau ini mah sudah memutuskan untuk tidak nyari kerjaan. Karena putus asa. Bayangkan anak-anakku. Artinya kalian menjadi sarjana kemudian jadi gitu. Cuma nambah daftar yang frustasi gitu. Ya janganlah. Itu berarti kan pendidikan kita harus berbeda. Nggak bisa menghadapi fitnah ini dengan level biasa-biasa saja. Gitu. Itu maksudnya. Mungkin itu perlu diterjemahkan atau di... Ya betul, pemancing ini. Ini pemancing. Memang kalau udah dipancing tuh repot nih. Mana-mana nanti. Jorannya itu harus siap-siap atau panjang. Oke, kurang lebih begitu. Intinya strategis. Berbobot dan bernilai tinggi. Gitu ya. Karena harus bisa mengatasi fitnah, mengarungi fitnah. Biarlah ombak itu besar, anak-anakku. Biarlah ombak itu menggulung, tapi kita bisa berselancar di atasnya. Iyalah, jangan sampai enggak kacau. Itu yang penting. Artinya memang kita tidak bisa menghentikan ombak, kita tidak bisa meredakan badai, tapi kita bisa berselancar dan selamat. Itu yang penting. Dan itu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling yang harus kita paham. Wallah ta'ala alam.
0: Masya Allah, semakin panas ya.
6: Ya.
0: Setelah dipancing oleh Dr. Zai, masa gak ada yang nanya ini dari santri? Ada gak? Oh, gaskeun. Masya Allah ini. Silakan. Jauh itu mic-nya. Di sini aja.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dari penjelasan Ustaz Asep bahwa kita terkena sakralisasi secara sadar atau tidak sadar. Terus bagaimana cara agar kita tidak terkena itu, Ustaz? Terhindar dari itu, dan bagaimana cara membuat orang lain juga agar terhindar atau keluar dari diskralinisasi itu?
5: Sakralisasi, desakralisasi.
7: Syukran, Seth.
5: Kan ada istilah human, dehumanisasi, gitu loh. Itu dalam istilah barat kan gitu. De di sini maksudnya untuk kontraknya gitu ya. Ya, antitesisnya istilahnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terkena desakralisasi? Berarti kita harus sakralisasi.
4: Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Ikuti terus kajian siang malam di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah
6: dengan nomor rekening 0533 0-nya 4 kali 30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
9: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
6: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
9: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Qasas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDS Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Termasuk iman kepada hari akhir ini adalah kita mengimani syurga dan neraka, serta mengimani segala yang terjadi setelah kematian nanti. Fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, dan bahkan tentang sakaratul maut. Di sini diterangkan bagaimana keadaan seorang hamba mukmin ketika meninggal dunia, kemudian bagaimana pula seorang hamba yang kafir atau yang fajir yang berkelimang dalam dosa ketika meninggal dunia. Kami para sahabat keluar bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan jenazah seorang laki-laki dari Ansor, dari penduduk Madinah. Tatkala kami telah sampai di kuburan, ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat dan kami para sahabat duduk di sekitar beliau seakan-akan di kepala kami ada burung. Artinya mereka sangat khusyuk ketika duduk itu. Dan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebatang kayu yang beliau pergunakan untuk mencongkel atau mencocok-cocok tanah seakan-akan beliau sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Rasulullah melihat ke arah langit, kemudian melihat ke bumi, mengangkat pandangannya dan merendahkannya lagi. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Istaitu billahi min adabil qabri marratain aw thalathan.
2: Berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan itu 2 atau 3 kali.

0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول

0: mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ankabut.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Ankabut.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Ar-Rum.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fid-din, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

Abdullah Alehandrami dari Yayasan Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran saklawase sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-ulama menjelaskan bahwa al di sini adalah listighraq al-jins, dalam arti mencakup semua jenis pujian. Dan makna alhamdu dalam arti al-kamil, tidak ada yang berhak memperoleh pujian yang sempurna dan paripurna kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ammal jab'u bainar rahmanir rahim fa fihi ma'nan badi'. Di dalamnya ini ada makna yang badi', ada makna yang indah. Makna dari kalimat ar-rahman itu adalah sifat ar-rahmah yang berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Dan makna kalimat ar-rahim adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kata-kata ad-din atau kalimat ad-din, cara bahasa adalah al-jaza, pembalasan. Dan yaumuddin, yaumul jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari perhitungan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang berhak untuk kita meminta pertolongan kepadanya segala bentuk kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Doa, istighatha, meminta pertolongan dan lain-lainnya, itu tidak berhak untuk disembahkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ibnu Abbas dan juga al-jumhur, mayoritas dari ahlu tafsir mengatakan mereka itu adalah an-nabiyun, para anbiya, was-siddiqun, para siddiq, was-syuhada, para syuhada, was-salihun, orang-orang yang saleh. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Tentunya al-maghbub alaihim di sini adalah al-yahud wad-dallin, dan bukan pula jalan mereka orang yang sesat. Mereka itu adalah an-nasara, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi dari hadis Adi bin Hatim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menjelaskan, innal maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah al-yahud, dan ad-dallin, orang-orang yang sesat, mereka itu adalah an-nasara. Dan penjelasan ini juga dijelaskan oleh al-imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
2: Kalau kita berbicara dalam negeri kita, di Indonesia, Indonesia ini adalah bangsa yang dulunya dikuasai oleh orang Hindu-Buddha. Ya, di mana-mana Hindu-Buddha, enggak ada Islam. Kenapa tiba-tiba sekarang mayoritas Indonesia berpenduduk Islam? Di mana rahasianya? Rahasianya dari pendidikan. Saya baru aja membaca sejarahnya Raden Patah. Siapa Raden Patah itu? Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya, ya, yang istri dari yang istri Campa, ya, mempunyai anak namanya Jinbun, karena Cina dinamakan Nan Jinbun. Anaknya ini, ya, entah bagaimana ceritanya, dari Mojopahit dia mendapatkan seorang guru yang namanya Sunan Ampel. Tidak tahu bagaimana dulu kok bisa orang Hindu belajar sama orang Islam. Sunan Ampel ini adalah waliullah. Tidak dengan paksaan, dengan tidak apa-apa, tiba-tiba putranya Brawijaya ini masuk Islam. Ya, setelah berdewasa masuk Islam, dia kemudian keluar dari Kerajaan Majapahit, mendirikan Kesultanan Demak hanya oleh seorang guru yang namanya Sunan Ampel. Dia menjadi seorang Sultan Demak, ya. Yang kemudian kita tahu kata patah itu sebenarnya adalah meniru Al-Fatih. Nah, karena bahasa Jawanya, orang Jawa itu nggak bisa mengucapkan fa, ya. Al-Fatih nggak bisa, Al-Patih. Akhirnya menjadi patah, Raden Patah. Kayak orang Sunda begitu, kan. Nah, Raden Patah ini 25 tahun setelah menjadi sultan, setelah Turki Utsmani tadi ditaklukkan oleh Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Fatih. Kita lihat, ya, luar biasa nih. Cerita di Jawa Barat, ya, saya juga baru membaca ini. Prabu Siliwangi ini kan Hindu, kan? Betul. Tiba-tiba dia menyuruh anaknya namanya Cakrabuana masuk Islam. Dianya enggak masuk Islam, dia suruh anaknya masuk Islam. Ya, dengan putrinya namanya siapa? Kiara Santang, Ki Santang, ya. Itu dua orang ini tiba-tiba, ya, berhaji karena ada seorang syekh di Cirebon, dia berhaji ke Makkah. Di Mekah, karena zaman dulu orang bukan haji dalam tempo seminggu, dua minggu, sebulan, berbulan-bulan di sana, karena memang perjalanannya jauh. Berhaji di sana berbulan-bulan, akhirnya putrinya Prabu Siliwangi tadi dinikahi oleh seorang sultan dari Mesir. Belajar selama di Saudi ini, belajar Islam betul-betul. Ya. Setelah dinikahi oleh seorang sultan dari Mesir, dia melahirkan seorang putra. Ya. Putranya ini kemudian dikirim lagi ke Mekah untuk belajar agama di situ. Setelah itu dibawa ke Indonesia, ya, belajar melalui Thailand. Di situ bertemu dengan Fatoni, kemudian ke Indonesia. Orang itu kemudian disebut dengan Syarif Hidayatullah. Itulah Syarif Hidayatullah, adalah seorang putra keturunan Mesir, cucu dari Prabu Siliwangi. Kok bisa dari Hindu masuk Islam? Situlah namanya investasi itu. Ya. Belajar di Mekah untuk investasi ilmu pengetahuan. Disebarkan di sini. Akhirnya Syarif Hidayatullah itu dinobatkan oleh para wali di seluruh Jawa menjadi kepalanya wali-wali. Nah, disitulah membuat komunitas Aulia yang kemudian sekarang disebut dengan Wali Songo. Ini di Indonesia. Wali Songo inilah kemudian yang menyebarkan Islam ke seluruh tanah Jawa khususnya. Nah, orang-orang yang belajar di Jazirah Arab, di negeri di Saudi, di mana di Mekah, pulang ke Indonesia menyebarkan lagi Islam. Kenapa orang mudah sekali menerima Islam? Sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Ajaran agama Hindu itu tidak mengenal makna Tuhan seperti Tuhan dalam Islam. Jadi kalau disebut Tuhanmu ada enggak? Ada. Tapi mana? Ya enggak ada. Yang ada adalah, ini saya langsung bertemu dengan orang Hindu ya. Saya tanya orang Hindu itu, Tuhan Anda tiga? Oh enggak, Tuhan kita bukan tiga, Tuhan kita satu. Oke, Tuhannya itu namanya siapa? Ya Tuhannya ada. Enggak ada namanya. Dewa itu bukan Tuhan? Oh bukan Pak, itu bukan Tuhan. Nah di sini para ulama kita mulai memudah sekali menjelaskan. Apa yang disebut wujud itu adalah ada yang tidak bisa dilihat. Kita tidak mampu melihat. Nah, itu orang kemudian berpikir karena di Sriwijaya itu kerajaan Buddhanya adalah Buddha yang filosofis. Jadi bicara Tuhan pasti mereka. Begitu datang Islam dengan bahasa akidah yang begitu jelas, masuk akal, rasional, orang-orang di sekitar itu mudah sekali menerima Islam. Itu salah satunya. Di Jawa ya, Islam itu mudah tersebar karena dia menjadi jalan hidup. Apa contohnya? Ya, hidup yang teratur itu adalah pertama bangun subuh. Ya, itu Islam. Setelah bangun subuh berangkat kerja. Nanti tengah hari istirahat kerja. Ya. Setelah itu sore jam 3 itu selesai bekerja, istirahat, malam tidur. Orang dulu hanya kenal dua waktu, siang dan malam. Islam membagi waktu itu sesuai dengan waktu sholat. Oh mudah ini berarti. Bangun pagi, ya subuh, bekerja, ya mulai bekerja, siang istirahat, sore selesai kerja, malam tidur. Ajaran Islam ini mudah sekali diikuti. Kemudian cara membersihkan diri, berwudu, mandi dan lain sebagainya, itu sesuatu yang baru sama sekali karena tidak ada kamus mandi di dalam peradaban lain itu. Mandi itu dari Islam. Saya teringat ini ceritanya Ustadz Fadlan Ngaramatan. Itu dakwah di Papua karena dia orang Papua. Dakwahnya itu saya membayangkan seperti dakwahnya para wali di Pulau Jawa ini. Suruh mandi. Beliau masuk sebuah suku yang terdalam di Papua. Kemudian dia mendapat perlawanan dulu, kemudian mau dibunuh dan sebagainya, tapi beliau tenang ya. Setelah itu dia berbicara dengan kepala suku ya, kemudian dikasih sabun. Sampo, sabun ya, kemudian silakan mandi. Apa yang terjadi? Kepala suku ini tadi setelah dikasih sampo dan mandi, dia bisa tidur nyenyak semalam suntuk. Penasaran dia. Ini agama apa yang bisa bikin tidur nyenyak? Baru dijelaskan, ini Islam. Oke. 5.000 penduduk suku saya masuk Islam. Semua suruh mandi. Dikasih sampo. Nah, ini akhirnya seperti agama sampo dan sabun mandi. Anda bayangkan Jawa pada waktu itu persis seperti itu. Ya. Kami di Gontor sejarahnya dulu ya, para pendiri Gontor tahun 1926 yang diajarkan kepada orang kampungnya adalah bagaimana mandi. tahun 1926. Ini tahun 1700, tahun 1200. Anda bisa bayangkan kita itu seperti apa dulu. Maka Islam itu masuk dengan syariah dulu, ya. Kemudian syariah berkembang pada tahun 1800-an yang masuk ke Nusantara ini adalah Islam yang sudah dewasa, sudah apa namanya, setelah jatuhnya Baghdad kan, setelah Baghdad jatuh, setelah Spanyol jatuh, sudah dewasa, kita sudah biasa menghadapi non muslim. Akhirnya bahasa kita ini mudah sekali diterima oleh masyarakat.
1: Demikian tadi Butiran Ilmu bersama Ustadz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
3: Lebih afdal mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: أبغى وما دينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم.
1: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Inspirasi RDFM bersama Ustaz Isa Soleh Kude MPD.
3: Maka wanita muslimah seharusnya menjadi wanita-wanita yang siap meninggalkan dunianya demi menjaga agamanya, menjaga akidahnya. Tapi kita gak sampai ke situ kok. Gak sampai harus meninggalkan dunia. Yang ditinggalkan cukup kesenangan-kesenangan yang melanggar aturan Allah. Itu saja. Gak sampai harus meninggalkan rumah seperti para sahabat. Selain Sumayyah yang terbunuh, wanita-wanita zaman Nabi, mereka harus hijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Ibu sekalian, hijrah di masa lalu itu mudah atau susah? Ya. Insya Allah sebagian sudah umroh ya. Pernah lihat padang pasir? Sekali-kali turun di padang pasir, Bu, jalan. Hijrahnya mereka melewati padang pasir. Tidak ada pesawat yang menampung, tidak ada kapal laut yang membawa mereka, apalagi bis ber-AC. Nah, mereka hijrah demi apa? Cari apa di Madinah? Di situ ada kekayaan? Tidak. Cari aman. Aman dari apa? Aman dari gangguan orang-orang musyrik yang mengusik akidah mereka. Sekali lagi, mereka mengamankan akidah walaupun demi meninggalkan dunia. Berangkat, berhijrah. Dan itu hijrah yang paling berat, Bu. Setelah hijrah dari kekufuran menuju keimanan, Allah uji untuk berhijrah dari rumah tempat tinggal mereka menuju tempat yang asing bagi mereka. Allahu Akbar. Berat apa tidak ujiannya? Berat. Kita enggak sampai, Bu. Alhamdulillah. Hijrah kita itu cuma dari rumah ke masjid. Ya, hijrah itu artinya apa? At-tarku, meninggalkan. Hijrah kita itu dari rumah ke masjid. Iku pun sik malas. Ya haula wala quwata illa billah. Ya. Ono pengajian malas, ya. Padahal tinggal berjalan. Apalagi sekarang ada kendaraan, ya. Tidak dengan anu ya, saya tidak mengatakan pengajian apa mar'ah sakinah ya. Iya, kalau ini insya Allah tidak ada yang malas. Saya ngomong di luar sana, saya tidak ngomong di sini. Itu hijrah kita. Hijrah kita itu apa sih? Meninggalkan kemaksiatan. Hijrah kita itu meninggalkan kedurhakaan kepada Allah. Hijrah kita itu meninggalkan tempat-tempat maksiat menuju tempat-tempat ilmu. Itu hijrah sekarang ini. Dan itu tidak terlalu berat. Asal mau. Dan pertama memaksa diri. Tidak sampai hijrah kita, Bu, sampai hijrah dari negeri satu ke negeri yang lain. Karena apa? Allah memberikan kita tempat yang aman. Alhamdulillah. Maka nikmat keamanan seperti ini kita syukuri. Nikmat kita bisa aman, nyaman, beragama itu kita syukuri.
2: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Soleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan baik dengan Allah, dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
6: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
5: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
7: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
8: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
5: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
9: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
10: Qudwatun Nabawiyah.
11: Hadis ke-28 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin.
12: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun faqulna يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
13: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
14: Nurun min al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala,
15: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: للذاكرين والذاكرات.
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi

0: Ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
2: RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustaz Muhammad Soleh Drahem LC.
3: Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha ikbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadhan wa'inna ala siyami wal qiyam wal tadabburi wal qiraati wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa anta radin anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Masih pembahasan rukun iman yang keenam, al-iman bil qada wal qadar. Ini puncak dari keimanan kita. Dan saya meyakini betul kalau jenengan sudah iman bil qada wal qadar sudah masuk dalam hati kita dan kita fahami dengan sebenar-benarnya pemahaman, insyaallah rukun iman 5 yang sudah kita bahas lebih mudah untuk kita mengamalkannya, meyakininya. Percaya kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Nabi selalu mengingatkan pula setiap rakaat pertama di hari Jumat itu ketika berkumpul semua sahabat mengikuti Jumatan bersama Nabi membaca surat Al-A'la. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah pula yang menentukan takdir kita semua ini dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Jemaah sekalian, kita pembahasan yang lalu sudah sampai di iradatullah, kehendaknya Allah, maunya Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, kemauan yang mutlak yang tidak bisa ditawar oleh siapapun pula. Inna allaha yaf'alu ma yurid. Al-Hajj ayat 13 itu sesungguhnya Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah sukai, yang Allah kehendaki. Allah juga mengatakan dalam surat Yasin yang biasa kita juga baca tiap hari itu, ayat 84, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, urusan Allah, apabila Allah sudah menginginkan sesuatu, cukup Allah mengucapkan kepada sesuatu itu, kun, jadilah, maka jadilah. Nah dari situ, iradatullah itu ada dua. Ada iradah kauniyah, qadariyah. Ada juga nanti iradah diniyah syar'iyah, iradah kauniyah qadariyah, kehendak Allah akan alam ini dengan ketetapannya, dengan ketentuannya, dengan kerapiannya. Antum jangan tanya kenapa Allah menciptakan langit, kenapa pula Allah menciptakan bumi ini, kenapa menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahasa, ratusan ribu bahasa di dunia ini. Ya, siapa yang menciptakan ini? Dan Allah bahkan juga bangga Pak dengan bab ini. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, perbedaan bahasa, lisan yang ada di antara kita. Dan perbedaan kulit, Pak. Warna kulit, suku, berbangsa-bangsa ini kita ini. Di surat Al-Hujurat sudah lebih jelas lagi. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban, syi'ib-syi'ib wa qabila, dan qabila-qabila. Kata Allah, li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini perpaduan nanti jamaah, antara irada diniyahnya dengan irada kauniyahnya. Kauniyahnya apa? Allah menciptakan kita ini manusia. Pasti hikmahnya dahsyat dan antum tidak boleh protes. Kenapa saya kok tidak sama seperti bule ini? Kan repot Pak. Ya, kok tidak sama seperti orang Arab? Kok tidak sama seperti orang mana? Turki umumnya jamaah sekalian. Kok pesek-pesek, coklat-coklat, rambutnya lurus, pendek-pendek, tidak tinggi setinggi mereka, gagah-gagah, warnanya sempurna, pinter-pinter. Ini semua yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita protes. Kemudian ciptaan tidak hanya manusia, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ya, bicara rambutan saja, Pak, macam-macam rambutan sekarang ya. Ada rambutan Binjai, rambutan Jawa, rambutan Aceh, rambutan apa lagi coba? Robi'ah. Robi'ah atau Robi'ah? Robi'ah. Rambutan, ini baru rambutan jamaah sekalian. Mangga, sambil lihat mangga Pak. Mangga madu, mangga gadung, mangga arum manis, mangga ini. Siapa yang menciptakan? Itu kehendak Allah SWT. Korma. Antum kalau pernah di Timur Tengah bicara korma itu ratusan macam korma Pak. Ratusan macam korma. Itu hak Allah SWT. Kehendak Allah SWT jemaah sekalian. Dari sukarinya, dari kurma ini, ajwa, kurma ini, macam-macam kurma. Ada kurma kecil sekali Pak. Ada kurma yang kayak pisang. Pisang apa itu Pak? Pisang. Pisang emas ya? Pisang emas. Tapi pisang emas yang agak besar jemaah sekalian. Tadi saya berbuka pisang emas jemaah, agak besar sedikit. Dan ada kurma berwarna dua. Bukan warna dua Pak, banyak warna Pak. Ada coklat, krim. Ada hitam, coklat. Ada hitam semuanya Pak. Ada kuning semuanya, subhanallah. Itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyal muslimin. Kita tidak bisa protes. Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya takdir kaun. Wa idha aradallahu syai'an ayyakula lahukun fayakun. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahukun fayakun. Subhanallah, di ayat yang lain hampir sama. Innama qawluna li syai'in idha aradnahu annakula lahu kun fayakun. An-Nahl ayat 40. Sesungguhnya ucapan kami ini kepada sesuatu yang kami inginkan, iradatullah, iradatuna, kata Allah subhanahu wa ta'ala, idha aradnahu, apabila kami menginginkan kepada itu semua, cukup kami mengucapkan kun fayakun. Terima saja nih Pak, jangan protes sambian. Ya, termasuk kita ini Pak, sambian wajah kita ini Pak. Wajah saya ini Pak. Gigi saya kenapa? Kata orang Madura nongil Pak. Maju offset satu ke depan, kok tidak sama dengan gigi kakak saya yang sempurna gitu. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan fisik saya seperti ini juga Allah Subhanahu wa taala. ya. Tinggal nanti Allah akan memberikan irada yang kedua, namanya irada diniyah syar'iyah. Untuk supaya alam ini dikelola dengan benar, Allah menentukan takdirnya nanti yang kedua. Takdir yang kedua ini apa jemaah sekalian? Adalah takdir diniyah syar'iyah, takdir Allah menurunkan agama, aturan, syariat. Sempurna ini ma'asyar muslimin, dari proses awal penciptaan manusia sampai manusia terakhir. Adam, di awal kehidupannya ada syariatnya, kita tidak tahu itu. Paling tidak kita mengetahui jemaah sekalian, dari 5 nabi yang kita kenal dengan ulul azmi itu. Ya. Ada, kemarin kita ada bahas pula ya, masing-masing diberi oleh Allah syariatnya itu. Syariatnya Yahudi dengan kitab Tauratnya, orang-orang Nasrani dengan Injilnya, sebelumnya juga ada Zabur, ada Suhufi Ibrahim dan Suhufi Musa dan Ibrahim, Suhufi Musa wa Ibrahim, Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran aturan hidup yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui ini tentu ketika Allah menurunkan syariat diniyah syar'iyah seperti ini atau iradah syar'iyah diniyah seperti ini, tata'allaku bikulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Pasti ini yang diinginkan oleh Allah dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin saja Pak perintahnya Allah, syariatnya Allah, takdir Allah kepada kita seperti ini. Ya. Allah menurunkan syariatnya Islam. Ya, ikutin saja jemaah sekalian. Ya. Terus Allah mengatakan dan subhanallah, syariat ini, takdir syar'i ini yang Allah turunkan kepada kita sebenarnya untuk memudahkan kita supaya kita dalam hidup teratur. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Disuruh puasa. Kenapa disuruh puasa ya, akhi? Ini besok kita mau puasa, Pak ya. Subhanallah. Sudah ngitung hari ya. Hitung hari, Pak. Sudah tinggal 3 pekan, 22 hari lagi atau 23 hari lagi ya, jemaah sekalian. Panjang umur semua insyaallah ya. Sehat walafiat semuanya insyaallah. Ini takdir syar'i. Dan ini semuanya, Pak, Allah ridha kalau sampai melaksanakannya dan Allah suka. Dan untuk kebaikan jenengan. Ya. Allah suka, karena Allah pada kali ketika menciptakan kita manusia tidak ingin menghancurkan kita, Pak. Terus kita disuruh puasa 1 bulan, ada apa ini? Coba renungi ma'asyal muslimin. Kalau bahasa guru saya jamaah sekalian, saya masih ingat ketika tahun 80-an itu waktu saya kuliah di Riyadh di Timur Tengah itu. Kita ini perut 11 bulan makan, minum. Ya, Pak. Tak terkontrol. Nah, semua masuk. Rujak cingur masuk. Soto Madura masuk. Soto Lamongan juga masuk. Ini kalau bicara soto saja, Pak ya. Soto Banjar apalagi. Apa? Rujak macam-macam, Pak. Masing-masing punya khasnya. Semua masuk. Ikan, kambing, daging. Waduh. Apa yang tidak masuk ke mulut kita jemaah sekalian? Oleh Allah setiap bulan, setiap tahun ada 1 bulan untuk mengembalikan jati diri kita lagi, Pak. Ingin mengembalikan kita pada fitrahnya ini, jemaah sekalian. Menjadi manusia yang seutuhnya lagi. Suruh istirahat perut kita ini, Bapak, 1 bulan. Dan dibuat disiplin makanya. Hanya sahur dan apa? Dan buka takjil itu, ma'asyal muslimin. Dari biasa 3 kali makan menjadi 2 kali makan. 1 bulan dan sambian manut. Sami'na wa ata'na. Ini takdir syar'i, Pak. Dan harus ikut. Dan kalau sambian mengikutinya, Allahu Akbar. Diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima yuhibbuhu wa yardah. Dan sadarilah apa yang Allah perintahkan kepada kita ini, hatta suruh haji, Pak. Suruh jihad sekalipun. Itu bukan untuk bukan untuk menyengsarakan kita, untuk kebaikan kita, Pak. Suruh perang sekalipun untuk kebaikan kita. Masih ingat ayatnya? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini ayat kan turun sebabnya, asbabun nuzulnya itu kan ketika sahabat minta rukhsah sama Nabi, kok perang terus ya Rasulullah? Kapan kita menata ekonomi ini?
4: Dia lupa Nabi itu diutus untuk menata kehidupan ini, Pak. Konsekuensinya hanya dua, nerima alhamdulillah, tidak nerima berbenturan dengan perang itu. Bayangkan 23 tahun 13 tahun pertama belum kondusif, suruh hijrah. 2 tahun pertama Nabi menata negara ini, bangsa ini, seperti itu dibuat undang-undang oleh Rasulullah, tahaluf bainal muslimin ansar wal muhajirin, bainal muslimin wal yahud wal musyrikin, disebut semua itu, Pak. Dibuat undang-undang sama Nabi 2 tahun berturut-turut. Subhanallah, masuk Ramadan tahun kedua itu ada perintah jihad. Terus berkelanjutan 8 tahun sampai Nabi meninggal dunia, 68 kali perang. Maka berlakulah takdir syar'i di sini, Pak, perintah dari Allah untuk menghadapi semua itu. Apakah perang itu menyengsarakan? Sepintas kalau ukuran kita, otak kita manusia, konsekuensi perang itu ya darah. Iya kan? Emma kita membunuh atau kita dibunuh. Cuma kalau kita umat Islam, karena kita membunuhnya ini karena agama, terhormat, menang, dapat kemuliaan, dapat ghanimah. Izzah Islam muncul, harga diri kita muncul. Kalah, langsung ketemu Allah. Tidak ada konyol bagi kita, Bapak. Hidup mulia, mati syahid. Itu motonya pada waktu itu. Ini takdir syar'i. Takdir syariat yang Allah turunkan kepada kita untuk kebaikan kita, Pak. Terus ada sahabat pada waktu itu, ada jeda cukup lama, Pak. Tiba-tiba ada perang lagi. Biarkan kami, ya Rasulullah, ngurus ekonomi dulu. Biar Madinah ini tertata, apa, ekonominya gitu. Kalau menurut kita, Pak, masuk akal sepertinya. Tapi turun dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Karena konsekuensi pada waktu itu takdir syar'inya jihad harus jalan terus. Bahkan ayatnya nusuk, ya, akhi. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian mencelakakan dirimu, melemparkan dirimu pada sesuatu yang mencelakakan. Berbuat baiklah. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Artinya jihad lah, ini jihad, Pak. Fu ahsinu. Ihsan di sini di saat kita terlibat dengan perjuangan ini, ma'asyal muslimin. Nah, jenengan besok ada takdir syar'i bagi kita, ya, untuk puasa Ramadan. Sudah siap, Bapak? Kalau masjidnya sudah siap, Mas Akil, sepertinya, ya. Lampunya sudah dipasang, ya. Masya Allah, ini saya yang milih, Pak. Jujur, saya yang milih ini, Pak, lampu ini, Pak. Saya turun sendiri ke toko sama Pak Ajis. Saya yang milih. Tinggal saya ingin tahu bagaimana warna lampunya. Saya ingin masjid ini, Pak, rumah utama kita. Dan Ramadan tahun ini Ramadan terspesial bagi kita. Ayo kita makmurkan bersama-sama masjid, bukan hanya makmur fisiknya, ya, tapi juga makmur kita yang mengisi, Pak. Biasanya kalau dandanannya rapi juga masuk juga nikmat. Kita ingin beribadah, nikmat. Ya. Saya sudah minta parfumnya juga, gahrunya gahru yang terbaik, ya. Kapan masangnya supaya tidak mengganggu AC, katanya kalau pakai bukhur kadang-kadang cepat kotor AC-nya, ya, bisa direkayasa sekarang ini, jemaah sekalian. Ini takdir, Pak, takdir syar'i. Kita akan masuk bulan Ramadan dan akan berjumpa lagi dengan bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan di mana Allah menghambur-hamburkan kebaikannya kepada kita. Walaupun di saat yang bersamaan ada taklif bagi kita, ada beban. Tidak makan, tidak minum, ya kan? Tidak bersenang-senang dengan istri. Tidak mau bermaksiat. Mata juga berpuasa. Ya, mulut juga, pembicaraan juga, puasa pembicaraan juga. Telinga juga berpuasa. Semua berpuasa. Karena yang kita target, kita ingin kembali. Allah menginginkan setiap tahun bagi kita, jamaah sekalian, untuk kita kembali pada fitrahnya, Pak. Manusia baru. Ya gimana, ya? Ini proyek, Pak. Tidak ada, Pak, agama manapun pula di dunia ini yang memformat umatnya sedemikian rupa rapi tiap tahun menjadi manusia-manusia baru, Pak, kembali pada fitrahnya, kecuali kita kalau sambil bisa menikmati puasa Ramadan ini. Naam, ya akhi. Allahu Akbar. Penataran Allah ini, Pak, penataran tahunan. Ya, ditatar kita oleh tiap tahunnya, Mas kalian. Untuk sambil dikembalikan kemudian menjadi manusia yang tidak punya dosa lagi. Karena Allah tahu betul kita ini umat, apa, kalau bahasa saya, umat yang serba terbatas. umat yang minimalis kalau bahasa sekarangnya jemaah sekalian. Kalah jauh dengan umat-umat sebelum kita jemaah sekalian dalam berbagai macam sisi. Umurnya pendek. Ya kan? 60, 70 meninggal. Tua dikit 80, tua-tua dikit 90 meninggal, Pak. Itu kita semua. Jarang sampai 100 tahun, Pak, bisa dihitung dengan jari. Ya. Tapi umat sebelum kita ratusan tahun, bahkan ada yang lebih dari 1000 tahun. Kalah kita secara kuantiti. Kuantitas kalah kita, Pak, dengan mereka. Tapi Allah begitu cintanya kepada. Ini takdir syar'i yang kita syukuri. Biar kita juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Respon, Pak, dengan penuh bahagia. Didatangkan setiap tahun ada satu bulan namanya Ramadan. Di situ kita diperintah untuk apa? Puasa, tidak makan, tidak minum. Allahu Akbar. Saya kemarin di Masjid Nur Samsiah mengatakan ini cara Allah bagi kita, Pak, untuk melatih ikhlas yang instan. Nah, tidak ada, Pak, latihan ikhlas yang paling instan daripada puasa. Orang kalau berpuasa saya menjamin pasti ikhlas. Ya apa? Dia tidak makan, tidak minum, Pak. Orang jual bakso lewat depan mata, Pak. Hah? Duit ada, Pak. Kenapa sampai tidak beli? Padahal lapar. Kenapa? Saya puasa. Tidak ada yang melihat kok. Tidak ada istri. Tidak ada anak. Di rumah sendirian. Sampai saya kemarin ngasih ilustrasi. Nah, ini kebiasaan nakal saya, Pak. Saya juga makan lontong balap di sini, Pak. Ada di jalan apa ini? Raja Wali itu. Saya nggak perlu menyebut lontong balap apa. Tidak enak di sini. Itu 2 bulan sekali minimal sama ibunya anak-anak. Kalau udah bosan, ayo kita. Biasanya Sabtu, kalau nggak Sabtu hari Ahad ke sana. Saya tidak suka anu, tidak suka apa sate, apa namanya itu, Pak, sate kerang. Mohon maaf, tidak bisa masuk saya. Ya cukup dengan itu, udah cukup dengan kerupuknya. Masya Allah, kerupuknya pas, Pak. Minta degan yang ori. Tidak ada campuran apa, tidak ada campuran gula wala apa, wala sitrup wala ori, Pak. Tidak pakai es. Nikmatnya. Kenapa di bulan Ramadan kita kok tidak bisa begitu lagi, Pak? Halo? Ini saim. Saya lagi apa? Puasa. Kan bisa saja saya berbohong, Pak. Tidak usah ngomong sama istri. Malu sama istri. Pakai saya kopi apa itu, Pak? Kopi apa namanya, Pak? Kopi. Lu saya punya, Pak, kopi yang bagus itu, Pak. Apa namanya? Dibelikan anak saya harganya 300.000. Cek mahal ya, saya bilang. Kopi. Pakai kacamata hitam, Pak, pakai masker, enggak ada yang tahu. Iya kan? Dan pakai tabir juga, Pak. Ditabiri. Pakai apa namanya? Bukan tabir, apa namanya? Ibu nyambung di belakang. Enggak ada yang tahu. Kenapa kita tidak bisa berbuat begitu? Karena kita sedang berpuasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni adam lahu. Seluruh amal kebaikan yang perbuat oleh anak manusia itu, kita umat Islam, pahalanya langsung jelas kepadanya itu. Kayak ngaji begini, pahalanya jelas, Pak. Sampean Pak malam ini sampai nanti azan, sampai selesai pengajian ini didoakan oleh malaikat. Naam, pasti sudah, Pak. Terus rahmat Allah turun. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah. Sampai dibuat tenang dan ada jaminan dari Allah bahkan dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ngaji, Pak. Jelas. Tadi kita salat berjamaah maghrib, ya. Itu pahalanya sudah jelas 27 kalinya yang di masjid. Jelas, Pak. Orang umrah, orang haji, jelas pahalanya, Pak. Surganya juga sudah jelas, jemaah sekalian. Semua jelas, Pak. Sedekah jelas, dilipat gandakan sampai berapa? 10 kalinya sampai 700 kalinya kalau berganda. Wallahu yudhaifu liman yasha. Lengkap semua, Pak. Semua pahalanya digambarkan. Illa saum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa. Fa innahu li. Orang yang berpuasa itu memang untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada basa-basi kita puasa, Pak. Di riwayat yang lain mengatakan taraka ta'amahu li ajli. Dia meninggalkan makannya karena aku. Wa taraka syarabahu li ajli. Dia juga tidak minum karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal peluang minum bisa loh, Pak. Iya kan? Bisa saja. Enggak ada yang tahu kok. Sampean masuk kamar mandi bawa aqua, Pak, minum begini, Pak. Minum enggak ada yang tahu sudah. Tapi kenapa kita tidak bisa berbuat begitu? Saya tidak bisa menipu diri. Saya puasa. Itu jenengan berada pada puncak keikhlasan yang luar biasa. Apalagi puasanya jenengan terus Qur'annya dibaca. Allahu Akbar. Berpuasa juga jamaah sekalian, sering ke masjid 5 waktu tidak pernah absen. Sebelum adzan sudah di masjid. Ya Allah. Terus apa namanya? Berdoa selama puasa. Selama puasa berinfak dan bersedekah. Selama puasa beramal saleh. Selesai sudah, Pak. Satu bulan penuh sambian terbiasa seperti itu. Tidak makan, tidak minum karena Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia, ini takdir syar'i. Kenapa kita disuruh salat? Perintah Allah, Pak. Allah yang menyuruh kepada kita, takdir Allah. Allah tahu betul, Pak, supaya manusia ini tidak lupa daratan dan ingat terus-menerus kepada Tuhannya, salat. Disuruh salat sampean, Pak, sehari 5 kali. Saya berkali-kali menyampaikan, tidak ada, Pak, agama manapun pula di dunia ini yang ngajak pengikutnya berkomunikasi dengan Tuhannya setiap hari 5 kali, hanya kita, Pak. Setiap hari loh. Nanti sebelum tidur isya kita ketemu lagi dengan Allah, ya. Iya kan? Berdialog lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti subuh, Pak, sebelum memulai kita bangun menghirup udara sesegar-segarnya. Udara fresh, Masya Allah. Kita bangun keluar rumah, Pak. Saya paling menikmati subuh. Udara murni itu, Pak. Belum ada polusi itu, jemaah sekalian. Terus emannya kemudian kita apa? Regut apa? Tidur, Pak. Ngorok. Langkahkan kaki sampean ke masjid. Takdir syar'i yang itu dicintai oleh Allah dan untuk kita, Pak, manfaatnya, bukan untuk Allah, jemaah sekalian. Ini pentingnya kita belajar beriman kepada qada dan takdir Allah, jemaah sekalian. Takdir syar'inya, Pak, perhatikan dengan betul. Laksanakan dengan betul. Terus supaya ada keseimbangan, kita bicara manusia dulu, Pak, ya. Ini bicara takdir syar'i, manusia bukan binatang, belum kemana-mana nih kita ini, Pak. Terus bagi orang yang mampu, supaya ada keseimbangan dalam hidup ini, tidak ada kekecewaan satu sama lain, ayo berbagi. Allahu Akbar. Suruh keluarkan infak dan sedekahnya. Kalau tidak mau itu, minimal 1 tahun sekali keluarkan zakatnya. Tapi nemen loh, Pak. Kalau orang hanya keluarkan zakat saja itu. Zakat itu perintah. Wajib. Sama sebagaimana wajibnya salat dan puasa. Ya. Tapi lebih mengagumkan lagi, sudah mengeluarkan zakat, hari-harinya tiap hari berinfak dan bersedekah juga. Apalagi di bulan Ramadan besok, ya. Tidak apa-apa, ya, saya ingin menyampaikan juga. Tidak apa-apa juga diviralkan, tidak jadi masalah, saya juga senang. Monggo, ini belum 10% ya masuk. Ayo rebut, Pak, untuk ngasih takjil. Itu sampean merespon takdir syar'i yang luar biasa. Ngasih takjil itu menyempurnakan puasa kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kalau bahasa Nabi sudah cukup jelas, Pak, barang siapa memberikan buka puasa kepada satu orang saja, man fattara shaiman, satu orang saja, Pak, min rizkin halal, tapi dari rizki yang halal, kata Nabi, ya, rizki yang halal, baik itu berupa makanan atau minuman, ala ta'amin au syarabin, berarti kalau au, Pak, bukan wa, berupa makanan atau minuman, tergantung minumannya, Pak, mau ngasih teh panas, teh es, teh jus, apa, terserah sampean, Pak, atau cukup begini saja atau gelas saja, terserah, sesuai dengan kemampuan kita. Tiap hari pastikan satu, Pak. Itu kata Nabi, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya orang itu. Seakan-akan kita berpuasa 2 kali, Pak. Jadi kalau merasa puasa kita ini ada gangguan, mungkin diganggu oleh lirikan mata yang nakal, Pak, ya, mulut yang kadang-kadang berbohong, sempurnakan dengan takjil. Bukan menikmati takjil, berbagi takjil, Pak. Nyambung. Saya mohon maaf saya berbicara begininya, Mas, kalian. Siapa di antara kita tidak sanggup memberikan satu karton apa namanya? aqua itu pak, air minum begini jemaah kalian. Yang kalian ngisi 48, berarti kalau 48 siapa yang ngasih pada 48 orang berpuasa sudah pak. Saya pribadi, mudah-mudahan ini terus ini tahadus bin nikmah pak ya, menceritakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya secara pribadi ma'asyar muslimin, mulai sejak lama sudah alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah terus. Itu ngukunya begini pak, paling enak jamaah sekalian. Kita kan puasa tiap hari makan 3 kali ya. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam ya. Ramadan jadi 2 kali ya. Yang 1 kali pak yang tidak kita makan, niatkan untuk kita ngasih takjil. Atau dipukul rata begini saja, berapa saya uang belanja untuk keluarga setiap hari? Anggap kita biar enak ngukurnya pak ya. Anggap 150.000 punya setiap hari. Berarti saya Ramadan cuma 100. Yang 50 saya harus berikan untuk takjil atas nama keluarga. Kalikan 30, kasihkan pak ke masjid yang ada. Ini takjil atas nama keluarga. Dan rasakan nanti bapak nikmatnya hidup ini ma'asyar muslimin. Monggo bapak, ini kesempatan bagi kita ngasih takjil. Bahkan saya berani mengatakan, tidak apa-apa saya sampaikan sekarang, kalau mengingat ya, kalau jenengan berharap ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, saya pikir tidak ada di antara kita tidak berjumpa, tidak ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar. Apa kata Nabi? Ada sebuah riwayat pak, lihat di kitab Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Al-Jazai rahmatullah alaih, ada satu hadis di situ, man fattara sa'iman pak min rizkin halal ala ta'amin au syarabin min rizkin min halalin, mohon maaf, barang siapa memberikan buka puasa pada satu orang saja tiap hari pak, satu orang saja berupa makanan atau minuman atau pak, bukan dan, atau berarti ini berarti Nabi memberikan peluang kepada kita sesuai dengan kemampuan kita, tapi min rizkin halal, dari rizki yang halal tiap hari pak. Apa kata Nabi? Sallat alaihi al-malaikati fi sa'ati syahri Ramadan. 24 jam selama Ramadan, 30 hari ini pak, 24 jam malaikat berduyun-duyun mendoakan kepada orang itu. Tidak hanya itu ya akhi. Wa salla alaihi Jibrilu Lailatul Qadri. Dan pada malam Lailatul Qadar, Jibril mendoakan kepada orang itu. Jadi sampai tinggal ngukur saja pak, mau nyuang belanja di rumah 50 ya tinggal dibagi 2 aja, dibagi 3 pak ya, anggap 15 ribuan 45, yang 1 20 pak, kalikan 60, kalikan 30 hari 600 ribu takjil atas nama keluarga. Minimal kita sudah tidak punya utang untuk ngasih takjil pak, apalagi kemudian menyengaja jenengan pak ngapling takjil saat kemudian ada rezeki tanpa diduga dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Terus apa namanya, menyiapkan nasi kotaknya yang kira-kira bisa dimakan betulan pak sama orang pak ya, kormanya korma yang bagus, terus snacknya snack yang sesuai dengan apa mungkin nogosari pak ya, atau lapis atau sambosa atau OTOT atau tahu isi atau apa segala macam. Allahu Akbar. Pas disiapkan juga airnya sampai orang buka pak senang pak. Ketika orang tersenyum pak, Allah juga tersenyum juga sama jenengan jamaah sekalian. Pak, ini kesempatan bagi kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam karihil mursalah fi sadaqah. Fi Ramadan, Nabi itu bagikan angin yang lewat pak. Enggak tahu di berapa dari kantongnya pak. Untuk berinfak dan bersedekah. Di bulan Ramadan sampai beliau mengatakan afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan, sebaik-baik sedekah-sedekah di bulan Ramadan. Ini takdir syar'i ya akhi, yang harus antum respon kalau jenengan ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya iradah diniyah syar'iyyah, kehendak Allah yang berbentuk agama syariat bagi kita semua. Dan semuanya untuk kemudahan, untuk kebaikan kita semua. Bahkan sampai nanti ketika puasanya pun sampai anda mampu, jangan dipaksa diri. Kan ayyaman ma'dudat
3: faman farada apa ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala apa safarit fa'idatu min ayyamin ukhar. Kalau kemudian nanti kita dalam kondisi safar yang membuat kita capek dan kita sakit, ya sudah kita ganti, Pak. Dan syariat ini juga tidak dipaksa sedemikian rupa, cuma wajib bagi kita, Pak. Tapi ada toleransi. Haji wajib. Wajib tidak haji, jemaah sekalian? Bagi yang mampu. Semangat kita semangat apa berarti, jemaah sekalian? Semangat untuk jadi orang mampu. Kan begitu logikanya, jemaah sekalian. Supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji. Karena haji ini rukun Islam. Karena rukun Islam, saya harus bekerja serius. Itu apa? Saya mengumpulkan uang. Ketika saya mengumpul uang, saya bisa haji. Saya ingin berangkat haji. Saya ingin menyempurnakan rukun Islam saya ini, gitu. Laksanakan, Pak, takdir syar'i seperti itu, jemaah sekalian. Ya, sebab akibat begitu ikuti. Kenapa? Saya ingin melaksanakan takdir syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum. Allah sekali-kali tidak menginginkan kepada kalian haraj, apa, Pak? Sesuatu yang membuat kita tertekan. Tidak enak, Pak. Tidak. Agama ini menyenangkan. Agama ini membuat kita ini nikmat hidup. Agama ini membuat kita ini apa namanya merasakan, Pak, nikmatnya kita berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan kita. Untuk apa? Supaya hati kita bersih, ma'asyal muslimin. Ketika kita merespon apa namanya perintah-perintah Allah yang berupa takdir syar'i seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-irada kauniyah yang saya sampaikan yang pertama tadi itu, labudda min wuqu'iha, ini kehendak Allah, tidak bisa satu pun di antara kita yang bisa menahannya. Wal ara wal irada syar'iyyah qad taqa wa qad la taqa. Adapun irada syar'iyyah, perintah syariat ini mungkin terjadi, mungkin bisa kita laksanakan, mungkin juga ada sebagian tidak bisa kita laksanakan. Maaf, kayak orang tua saya kemarin. Ya, 4 hari mau meninggal dunia sudah koma aja, jemaah sekalian. Walaupun sadar-sadar kita diingatkan sama ibunya Nana, masih saya salat, Pi, salat, tapi tengah jalan hilang, Pak. Dihitung 4 hari, jemaah sekalian. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 5 hari, jemaah sekalian. Selasa malam meninggal. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa dipaksakan. Hatta sakit tidak bisa dipaksakan juga. Ada toleransi dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Irada qauniyah syamilatun lil khairi wasyarr. Kehendak Allah yang berupa alam semesta ini, ada yang baik, Pak, ada yang tidak baik. Ya, mohon maaf hujan, Pak. Bagi daerah-daerah yang kering, hujan baik. Daerah-daerah yang sudah basah, Pak, waduh. Apalagi orang Madura, Pak, biasa menanam apa? Apa nama? Tembakau itu, Pak. Miring semuanya, Mas, sekalian. Tidak panas-panas ini. Ya. Ya itulah hidup, jemaah sekalian. Tiba-tiba nanti ada puting beliung, Pak. Siapa yang berkehendak dengan puting beliung ini, ma'asyar muslimin? Ya Allah, Pak. Tapi nanti mana yang lebih banyak, puting beliung dengan tidak adanya puting beliung? Lebih banyak tidak adanya apa? Puting beliung. Cuma banyak di antara kita yang baik-baik begini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada puting beliung sedikit, waduh. Luar biasa. Ini kehendak Allah, jemaah sekalian, ya. Termasuk apapun yang terjadi di tengah-tengah kita ini, ada virus, kadang-kadang tiba-tiba sakit, tidak bisa, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal irada kauniyah syamilatun lil khairi wasyarr wan naf' wadhar, ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Kadang kita banyak melogika, apa tujuannya Allah menciptakan ular ini? Tujuannya Allah menciptakan lalat ini? Ada apa dengan lalat? Nyamuk, Pak, apa fungsinya nyamuk itu? Kalau bahasa guru saya, Pak, di Sumenep itu masih ingat, ya, itu untungnya buat yang jual obat nyamuk itu, ada manfaatnya gitu. Ya maksud logika juga, Pak. Kan saya masih ingat ketika membahas masalah takdir ini. Kenapa Ustaz kok Allah menciptakan nyamuk? Rengek, kata orang Madura, Pak. Apa untungnya rengek ini? Sudah gigit, kadang ada yang juga menyebarkan penyakit. Seakan-akan kita tidak bisa menanya pada bab ini. Cuma kita belum nyampe saja, Pak. Apa hikmah adanya nyamuk di dunia ini, jemaah sekalian? Ular, Pak. Apa manfaatnya ular, Pak? Gigit, iya. Ya. Rata-rata ular gigit kalau kita manusianya bermasalah, jemaah sekalian. Kalau kita tidak bermasalah, hantu berjalan di hutan mana enggak akan gigit, Pak.
4: Karena kita manusia ini wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menciptakan alam semesta ini untuk kita, Pak. Jadi kalau ada makhluk lain bermasalah dengan kita, kitanya perlu evaluasi ada apa dengan ini, dengan kehidupan kita ini, jemaah sekalian. Baik. Sudah azan ya. Baiklah, kita sambut lagi, sambung lagi di pekan yang akan datang. Kesimpulannya ya, akhi. Monggo Bapak, takdir-takdir kauni ini sampean nikmati. Sampai tidak perlu bertanya terlalu dalam ya, terkait dengan alam semesta ini dan lain sebagainya, cuaca siang malam pagi sore ya, ada hujan ada musim panas, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting buat kita, takdir syar'i ini, takdir Allah yang berupa syariat ini, dan Allah menurunkan sampai menurunkan manusia khusus Rasulullah, ikuti Pak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya rabbal alamin ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma shfina wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arhamna wa arham mautana wa mautal muslimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari Ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita, serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara Da'wah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
6: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
6: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Qasas.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Qasas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKDI Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri masa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afilah.
2: Berarti ini nggak adil, ini agama poliandri, ini agama bukan poliandri, sorry,
3: poligini,
2: ini agama, mohon maaf, patriarki.
3: Kenapa patriarki?
2: Patriarki. Nanti aku akan tunjukkan beberapa ya. Salah satunya yang boleh poligami hanya laki-laki. Wanita tidak boleh. Yang boleh talak cuma suami. Giliran suami talak cerai 3 langsung bisa. Kalau istri mau talak itu setengah mati, prosesnya cukup panjang. Suami istri tidak boleh banyak yang sebenarnya Islam beberapa orang ya. Aku nggak ngomong gitu. Kan ngomongnya jadi kalau poligami boleh berarti poliandri boleh dong. Kita kan kesetaraan semuanya.
3: Oke. Secara mungkin biologi Dr. Richard lebih tahu. Tetapi kondisi poliandri itu menjadi mengacaukan satu institusi yang namanya keluarga gitu.
2: Sama poligami juga.
3: Enggak juga, beda. Dari sisi biologis kan ada pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan gitu kan. Dalam kondisi seorang istri ya, kalau suaminya lebih dari satu, mengacaukan garis keturunan dong.
2: Enggak lah, kalau jelas kan, kalau yang mana di antara salah satu di antara empat itu aja tinggal.
3: Iya, tapi kan kacau kan, kacau. Kepemimpinan itu satu, yang dipimpin boleh lebih dari satu. Masa presiden mau 270 juta rakyatnya satu, nggak bisa dong, nggak bisa dong.
2: Ya itu kan kalau konsepnya pemimpinnya itu laki-laki.
3: Memang sebenarnya dalam kalau Islam pemimpinnya ar-rijalu qawwamuna 'ala, laki-laki.
2: Oh itu sudah jelas ya?
3: Iya, memang ada bahwa kepemimpinan dalam keluarga itu laki-laki. Apakah patriarki? Bukan. Karena kemudian memang di situ justru kalau saya di dalam Islam harus pilih, saya benar-benar pilih dari jadi perempuan.
2: Kenapa?
3: Sangat indah menjadi perempuan dalam Islam. Jadi laki-laki itu isinya beban dan tanggung jawab semua.
2: Oh ya?
3: Yes. Berat jadi laki-laki. Mungkin orang bicara, Islam enggak adil. Warisan misalnya laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian.
2: Oh iya.
3: Yes. Mau dituduh patriarki juga nih. Nanti dulu. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi siapa yang berhak menentukan mahar? Perempuan. Laki-laki harus membayar mahar seperti yang diminta oleh perempuan. Cuma di Indonesia memang perempuannya baik-baik. Maharnya cuma seperangkat alat sholat. Padahal dia bisa menentukan mahar setinggi apapun, terserah dia. Nanti begitu mereka menikah, laki-laki bekerja, dia wajib menafkahi istrinya, menanggung semua kebutuhannya. Pakaian yang dikenakannya, yang diberikan kepada istrinya harus setara. Gak boleh laki-laki jauh lebih mewah daripada istrinya misalnya. Karena dia harus memberi pakaian seperti apa yang kamu pakai. Makanan seperti apa yang kamu makan. Tugasnya laki-laki. Jadi pekerjaan laki-laki hasilnya dia harus gunakan untuk keluarga. Sementara ketika perempuan itu bekerja, itu hak pribadinya dia.
2: Oh gitu.
3: Yes, dia enggak punya kewajiban untuk ngasih anak, ngasih suami. Itu hak pribadinya dia kalau dia bekerja. Next, yang berikutnya lagi. Perempuan itu memang sampai ada satu disertasi di Universitas Al-Azhar, Islam itu disebut sebagai risalah pembebasan perempuan.
2: Oh,
3: yes, risalah pembebasan perempuan. Karena sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, seperti apa kondisi perempuan? Lalu Islam menempatkannya sebagai ibu.
2: Oke. Okay.
3: Surga di bawah telapak kaki ibu. Gak ada di bawah telapak kaki bapak. Ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. 3:1? Enggak. Bukan itu. Bukan 3:1. Tapi kalau pertandingan olahraga, medali emas, medali perak, medali perunggu direbut oleh ibu, bapak dapat hadiah keempat, hadiah hiburan.
2: Wanita dimuliakan.
3: Dimuliakan. Itu ibu, istri. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah contoh tentang bagaimana memperlakukan dengan baik istriku. Nabi menjadikan ukuran kemuliaan seorang suami pada bagaimana dia memperlakukan istri. 3, sebagai anak perempuan. Barang siapa memiliki 3 anak perempuan, dididik dengan baik baginya surga. Barang siapa memiliki 2 anak perempuan, dididik dengan baik baginya surga. Barang siapa memiliki 1 anak perempuan, dididik dengan baik baginya surga. Itu tidak ada hadisnya tentang anak laki-laki.
2: Oke. Okay.
3: Jadi posisi perempuan itu power supply. Laki-laki bertugas menafkahi. Apa yang harus dilakukan laki-laki? Memberi makan. Tanggung memberi jawab. Makan itu sampai menyuapkan ke mulut.
2: Wah.
3: Seharusnya.
2: Tanggung jawab ya.
3: Tanggung jawabnya begitu. Maka kalau laki-laki cuma ngasih uang belanja sana beli makanan, itu baru separuh nafkah. Karena seharusnya dia yang menyediakan makanan. Berarti itu
2: sampai memastikan.
3: Yes. Memakai pakaian. Suami itu harusnya bukan cuma pinter melepas pakaian, tapi memakaikan pakaian. Ya kan? Sampai selevel itu. Jadi kalau dia cuma sana beli baju sesuka kamu, itu baru separuh nafkah. Belum sepenuhnya.
2: Oke, Pak Ustadz. Tapi zaman sekarang Pak Ustadz,
3: yes.
2: Banyak laki-laki mau kondo Pak Ustadz.
3: Itu yang salah, berarti bagaimana kemudian dia tidak memahami tanggung jawab.
2: Panjang kepanjangan dari mau kondo.
3: Ya cuma tahu maknanya kayaknya laki-laki enggak modal gitu ya. Enggak tanggung jawab gitu, enggak bisa memenuhi tugas gitu kan. Modal konsultasi doang.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afilah.
4: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ankabut.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Ankabut.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insyaallah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Riva.

0: Kalian hati-hati, jauhi prasangka.
1: Prasangka itu pembicaraan yang paling dusta,
2: tanpa ada dasar, tanpa ada tanda-tanda.
0: Yang ada
1: terkadang bawaan dari dengki.
3: Inna ba'd adh-dhanni ithm.
0: Man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari mengikutin aurat kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Allah akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah. Allah akan tunjuk.
3: Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan.
2: Jangan suka mencari-cari kesalahan orang.
0: Yuk kita makan. Semua dikasih pisau sama garam.
4: Apa?
0: Bukan makan apa,
1: makan siap.
3: Ayuhibbu ahadukum an ya'kula.

0: نَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ustaz Zaid bin Smir dari UIN Maliki Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita pada sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah Azza wa Jalla.

0: bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafur rahim.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
2: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Siapa pula selain dari Allah SWT
3: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya engkau.
2: Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i.

0: Semoga Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bahtiar.
4: Peristiwa Nakbah ini adalah peristiwa perang yang pertama setelah berdirinya Israel. Dan itu yang melakukan perang adalah negara-negara Arab. Jadi belum ada orang-orang Palestina secara khusus yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Waktu itu hanya kalau swasta itu adanya di Mesir, yaitu berdirinya Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul Muslimin di Mesir, di antara motivasi pendiriannya itu adalah untuk ikut membebaskan Baitul Maqdis. Cuma sayang, Ikhwanul Muslimin ini kan bukan negara, dia hanya organisasi masyarakat saja dan didirikan oleh Hasan Al-Banna tahun 1928. Dan pendirian pertamanya memang dipicu oleh perebutan Baitul Maqdis yang jatuh ke tangan Inggris gitu. Nah, itu akhirnya didirikan Ikhwanul Muslimin dengan tujuan untuk bagaimana bisa mempersiapkan ya orang-orang nanti akan memerdekakan Baitul Maqdis, karena dilihat kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Baitul Maqdis itu, waktu itu kan Mesir sudah dilepas sama Inggris, Syria sudah dilepas Inggris, Jordan, kemudian Saudi dan sebagainya, tetapi belum terlihat aksi nyata untuk membela Baitul Maqdis secara institusi gitu, secara negara. Nah, makanya kemudian didirikan Ikhwanul Muslimin itu. Nah, Ikhwanul Muslimin itu kan berdirinya di Mesir, dan ketika Mesir pada akhirnya menjadi satu negara tersendiri, nah urusannya dengan Baitul Maqdis itu tidak bisa secara langsung gitu. Nah,